0: Utris Asong Kuso Ambrose Enna hari yeah. Pramantai sesat nuati dalam segmen Mekat Kalimuhas. Ji, semakin mun gaya okay. Anu tanuati ji.
1: Ya lupa kena nu kita sama ka kuasa pukul 7 berpagi semengenem anu berenju ada berpagi. Iti sama ada hujan de sibu muka dengan bintulu de ahi tempat dengan hujan de kudu-kudu tempat ada kucing Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Kapit Miri dengan Limbang. Dengan lama tandu ada ribut pite di tengah kawasan sema Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan anyap hujan de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu dengan Mukah. Dengan keadaan laut sema de Pairan laut bigelombang pinatu kurang mesu 0.5 meter dengan angin dengumoi mesu pelbagai hala kilaju kurang mesu 9 kilometer ni jam lagi ya. Dengan suhu sama 24 darjah Celsius atau 24 darjah Celsius ya. Sudah mati nak report inandu kita de kuat kuasa kujuk berpagi iti.
0: Betul. Jadi yang berangan di agi ke kerja pengenai dengan di Pasar Kuching. Lebih-lebih sikit berangan di agi appointment yang ada di ke klinik, di ke hospital. Jadi harap tak dapat dan nyusun jam pemenuh tak mai kemita tinggal di Pasar Kuching je. Ada sesak masa ke alu ujit.
1: Lebih lagi hujan mungkin memang era berebut-rebut lagi sia ya. Bukan saja berebut di jarak, di counter pun berebut lagi. Ngumit tiket. Ngumit tiket, ngumit number.
0: Ngumit nombor.
1: Bukan ngumit tiket.
0: Sebayu, re moon ke? Letu genang IC ta, my card lagi tempek. My attendee ke sop. Barang adi sukup-sukup biguna.
1: Memang biguna itu ni ya.
0: Dia dah berata adi jadi penumpang. Pas lagi berata adi jadi driver. Biguna ke tempat.
1: Memang cukup biguna sebab dalam ini my cuts and semua ada. Tidak ngisi minyak, inyok. Dengan lagi kan kita runeg pasaraya.
0: Adi ke klinik, ke hospital.
1: Barang Minan Sara lagi ya. Klinik hospital, appointment semua.
0: Kas lagi ia nak berangan kita my cut dengan rusak. Sak, mai kemet dengan bisa di KJPN,
1: UTC ya,
0: UTC lagi di simpang 3 lagi, dengan tu kena soprek urusan dengan rabis raju, rabis udah dinge,
1: pantas tunah lagi ya. Ini nak kau tuai gunan ya Zul, dalam ni nu cepat tunah lah. Jadi dengan alasan kita menang mai cut kai siap.
0: Gambar bigambar pun bigambar ngene-ngene ge. Tak register terus bigambar. Kajian setengah jam terus
1: siap. Memang ada denda lah kalau my card magot.
0: Kambai menyap lagi denda. Pak kambai rusak percuma.
1: Chip rusak kai menit. Percuma hanya bayar.
0: Betul.
1: Tapi memang nak akan bidan lain kali jaga betul-betul kad kita tok main. Memang ada. Sebab selalu rusak chip mati.
0: Betul.
1: Bukan ni sebab kita selalu minan counter urusan counter mengka bank.
0: Betul.
1: Ya, dengan lagi urusan-urusan beken lagi. Memang sentiasa kita ada peluang my card kita ti.
0: Betul. Jadi my card ti pikara barang-barang adi cukup-cukup biguna.
1: Memang biguna.
0: Ya, barata. Jadi sama-sama tak jaga my card.
1: Betul-betul kita jaga lagi ya.
0: My card boleh ia menyap ni sidah agi ke nang tak denda i.
1: Ya, betul. Memang jadi, ada denda tapi kai meni. Ini masuk pengajaran lah supaya kita betul-betul nyaga my card kita tu.
0: Okay, my kemud topik tak sesat anu hati atau sama-sama puat na isa santeja Argentina bermenang tipu lawan England.
1: Semi final.
0: My kemud tak tinggal je. Aku tinggal di minit adi my prundi. England babendi kosong. Pak adi minit kasut ni tipu masa tambahan.
1: Masa tambahan 2 minit je muda no.
0: Comeback. Argentina comeback
1: kon balan.
0: Berkeberat dua gol. Jadi hati mengesah nang Argentina dia berdapat dengan Spain ia aksi final.
1: Final dengan bagi ngerebut tempat ketaruh sama France dakan
0: England.
1: Berlawan dengan England.
0: Betul. Jadi ia topik tes sana nuati asikah jadi juara ia na Piala Dunia FIFA 2026. Ia karyati
1: antara jelak ataupun biru. Pun jelak jelak in Spanyol lah.
0: Tim Argentina biru.
1: Jadi
0: anda bisa komen di Facebook YFM Radio kasih dengar repasan titik anda bisa ke telefon ke di nombor 2500
1: atau
0: di Pramal bisa dengar Vivian G dari Bujang Serian.

Selalu nakit jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dahnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dahnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dahnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

0: Ang ragu pantai bersama hingga Elang Wati Dayung.
1: Mengambil dua bagi tik Dayung.
0: Dayung bertugas Wati. Kasih kerja tambah kakar pasar topik tak sesat dan Wati Alina Asika
1: jadi juara.
0: Ya, nah Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kami tak tinggal ya nah rekod dari sebagai hati. Kami tak tinggal France dapat dengan England ya nah berebut tempat nombor taruh Kasen Kari England menang puan kan jadi juara ya nah Piala Dunia 2026 ini sok semper ini 66 Arina KSA anak bani tati babendi ada piala dunia
1: ni
0: Sawak sempri 66.
1: Masuk sawak sempri 66 lagi kan.
0: Kami tak tengok Ian France ni Kais Kasen jadi juara dengan sawak 2009
1: Mahi.
0: Di tipu dong atu di Rusia.
1: Rusia masa ini ya.
0: Jadi kira I lagi mai sawak
1: lebih kurang.
0: Kami tak tinggal dengi Yetna bakal juara Spain, Argentina, Spain Adi Kariz Kasen jadi juara ini dengan sawak 2009. Ani nang semang nam sawak ada lepas.
1: Semang nam sawak ya.
0: Tipu dong atu di Afrika Selatan.
1: Ya, adakah akan menamatkan kemarau? Kemarau.
0: Kami tak tinggal Argentina.
1: Piala dunia empat sawak ada tayut lah. Memangnya puan lah ada Qatar.
0: Di Qatar.
1: Sempuan lah.
0: Nggak sawak 2022.
1: 22. Empat sawak dari 4 set.
0: Kari hati tak tinggal. Kedai.
1: Mengekalkan kejuaraan.
0: Ataupun Spain.
1: Spain.
0: Menamatkan.
1: Kemarau semua enam sawak.
0: Jadi kita tengok ke yet nak komen berdengan tadi
1: Facebook.
0: Lebih sige berdengan dengan Taji. Aku tinggal lagi berdengan tentang Spain rek menang taruh.
1: Magi ramalan ya.
0: Oh, magi ramalan
1: ini. Spain taruh Argentina 2 kuat.
0: Wow. Akhirnya semangat
1: di melengkapi.
0: Lebih sige dengan taruh tenis yang Spain akan menang taruh 2 rawan Argentina.
1: Ya. Betaya lagi guna prediction ya.
0: Kasih dia sama isesan berdengan tal beket nadi kip semangat tak isesan nanuati yang dengan tanang apa konten nak kawasan mongkos caca minat kilat lap dudu gugu
1: Bukan Hazel lap dudu gugu kadu ujan tibu pahas badana
0: aduh
1: anyap ujannya ambil kucing di ujan
0: apa kau 5:30 berujan pasi-pasi
1: metok opis je dan terus ujan pasi-pasi
0: kasih sama isisan berdengar nak digib sama di Facebook YFM dia Mr. Donny Lim DJ saya pilih Spanyol
1: pilih dunia 2006 kan
0: tim merah
1: tim merah. Okey. Dua tim merah.
0: Dua tim merah kali hati. Guys lagi berdengar.
1: Asal lagi dengan debu
0: ku tinggal dia.
1: Okey, Elvin Bobson menang FIFA World Cup 2006 Spanyol. Okey. Tim merah lagi.
0: Tim merah dengi.
1: Tim merah lagi.
0: Tim merah.
1: Tim merah.
0: Aku rasa je begitu dia minat tim merah, amai begitu puas asa dengan Argentina.
1: Bina ini ada tubuh game and saja ada puan. Mana bedak kai puas asing tubuh Argentina and.
0: Aduh, sabar.
1: Sabar ya.
0: Tim Argentina sabar.
1: Tim biru sabar. Blue sabar.
0: Agas dengan Alvina Bobson. Betul ya. Ayah nang Spain. Agas lagi berdengan dengan tak dengi tak ciro dengi.
1: Okay.
0: Komen berdengan tak.
1: Henry Bali menang. Baba Henry kecewa sebab tim England kalah odak the hitting of God from Argentina striker. Tapi dohal, tim yang menjadi juara FIFA World Cup 2006 ialah Argentina juara yang kedua, reigning champion 2002. Empat sawat rimpas. Nak kangakal. Trophies and.
0: Aduh atikan nang adi babeh milih Spanyol.
1: Oh,
0: wow. Oh, Spanyol, okey.
1: No, dengan babi milih Spanyol, ya. Jadi, taruh, mati 4-5. Merimana?
0: Rimani.
1: Okey. Masih lagi.
0: Kasih lagi, ya, berdiri dengan Michael dengan bisa telefon ke yang tak kerakar. Sika. Dengan, gini, Kiong Lee Findi, nah, mungkin bagi peminat mau kecewa sebab favorite team dah menang. Johar, kamu dah menang atau tak sokong dengan Asia di meret final.
1: Betul. Sama ada Spain, Spanyol ataupun Argentina.
0: Kas lagi drink go best inang topik mijang ngupi.
1: Tetap pilih Argentina.
0: Tetap pilih Argentina jadi juara. Yes, betul. Tim biru.
1: Tim biru ya.
0: Kas lagi demi kom gigi sama tak. Terima kasih. Peter Killen. Demam bola ti. Hati-hati. Nanti tidur mimpi bola.
1: Ayu.
0: Betul. Kas lagi istekia inang ujian madin di kapung. Jadi barangan di kapung tinggal-tinggal ke. Ia nak barang anak tak. Rabi si bagi anak tadi sit main dak main di spa masa yeah. Tipu adu kijat kas nege ujen ge lebih-lebih sige berata di di sinak ke sungi atau tinggal ge aktiviti bara anak-anak ta isai meting pikara adi de kena jadi jadi sebab kita picu dinge nge komen komen
1: bor taya
0: ta bi probably bersama ngah Valentine LS cinta kajen-kajen.

Puan Takedah, seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dah bege bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai in ati dapat bedak serin kasing tak bahu aktif pantas sensitif ke bedak atak bahu jarit kasing. Tak gerak hadap tak sok bahu tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

0: Ragu-napa-napa so Tony Peace Band. Agi je tipu aku bertugas agi agi ke listener tenang nipe aku nak aduh bahaya nipe
1: aduh bang nipe mati boleh nama tok mati.
0: Okey, mai ke mata topik tersesat mati bikai piala dunia FIFA 2026 demam bola asika jadi juara yet kari ati kada ika Argentina kah kada Spanyol kah agi dua pilihan ngan mai ke mata tengah Spain bau ni ni sidah de jadi juara
1: Ini
0: langgar sewa 2009 tipu rawan Belanda ni kosong.
1: Ni kosong. Anak masa tambahan.
0: Kami tadi tengok Argentina.
1: Yeah.
0: Taruh kali jadi juara.
1: Taruh kali juara.
0: Ani dengan sewa sempre ijo permai, sewa sempre imai punam. Sewa 2022 tipu rawan Perancis.
1: Rawan Perancis.
0: Penalti.
1: Seri.
0: Lepas seri taruh-taruh.
1: Ya.
0: Kan kamu sebenarnya ia sewaktu mempunyai juk permain rawan Belanda. Taruh ni. Masa tambahan. Ya. Lepas masa tambahan kan sewaktu mempunyai main punam tipu rawan Jerman. Taruh dua.
1: Masa CN.
0: Kamu tak tengok di jumpa di logo logo JC pemain bor kami tak tengok lagi bintang disemui ini nak tandai ngerai menjadi juara
1: sekali
0: kami Argentina bertaruh bintang nanti bertaruh kali jadi juara lepas itu si Puan Karyatik jadi juara dengan lagi empat
1: bintang
0: jadi sebagai ia tengah berangan tadi bersama ngatai sesat mati mekemet komen lagi dengan tak komen je
1: Zul pagu lagi berpindahan bintang bintang CN ni ada nyanyikan ni arti bintang CN bermakna komunis mati. Betul, bermakna yang mana ada komunis ni. Bukan komunis CN, bintang CN ini
0: nikam membendi cup, ni piala bersiatnya tipu piala dunia. Kami Argentina lagi taruh bintang arti.
1: Bukan je taruh lu bintang komunis. Betul sah, ada nyanyikan aku mengen. Ani arti nadi je. Ini CN arti bintang lah.
0: Pangkat
1: ni. Tapi Argentina memang taruh lah.
0: Bertaruh.
1: Dapat dia tepuk masuk baju balaannya. Sebab balati kalau setiap kali main memang beken-beken. Jadi ada tulis lawan dengan asli Norway kamu England lawan Norway begitu tulis the New Jersey ni ya.
0: Jadi kami tak tengah hati ni so nang tak tanda iji kami Spain again ni bintang di logo di JCE
1: sama dengan England lagi ini lagi
0: apa ni jadi asyik puan kali hati Argentina dah penambah dengan bintang
1: jadi di JCE empat
0: bintang di logo
1: mana pangkatnya naik angkat mungkin. Asyik puan. Okay, Azal. Lawrence Jason menang juara World Cup tahun ti Argentina. Messi kasut emas lagi kuan.
0: Alamak.
1: Okay. Paul Sukin menang. Aku tetap nyukong Argentina. Mesti menang kuan.
0: Okay, Rosin Kunya menang. Yeah. Bola itu bulat tapi aku tetap pilih Spanyol jadi juara kali ti. Terima kasih.
1: Okay, and Angela JB pun menang. Kenapa-napa pilih Spanyol? Pengdepuan susah ranai pilihan. Bigorot bakrak mikir. Oh, itu mesti antara dua. Sama ada Argentina ataupun Spanyol. Argentina ataupun Spanyol. Pak ada lagi dengan kita menang. Kenapa-napa lah ngajar si dia menang. Tim tapi dia menang. Tahu dia mengajar namanya? Itu tak boleh.
0: Tim kan masih kuat ada Indonesia.
1: Ya. Kan, tim masih dia menang.
0: Ayuh sokong lah.
1: Okay,
0: Mr. Donny Lee menang. Saya kecewa England dah layak merah final.
1: Yeah.
0: Nanti kami juara. Dia belanja DJ.
1: Kalau Spanyol juara, nara belanja DJ. DJ dua berpagi ti. Angie dengan Hazel.
0: Mungkin DJ.
1: Lokasi nak rahsia.
0: Bisa lah dia tunak tak.
1: Ayuh. Supaya kayaknya orang ajak kenang.
0: And jelas nang susah nak ramalan senang.
1: Tapi mada ramalan mati nak menang Bak Bigorot. Aduh, Spanyol kon.
0: Okey, dusa bak bigorot te anu minggu takajen
1: anunni.
0: Anunni awal sesan anunni.
1: Anunni kita sama-sama ngampan lagi. Ya aku taruh berpagi ya. Aku taruh pagi ya. Taruh pagi ya. Biar mati kedua pagi mati.
0: Sam NG. Aina pagi Argentina pasti juara kali ti. My favorite team.
1: Oh, favorite team ya.
0: Tim biru ji.
1: Tim biru. Ayo.
0: Kasega yit na barta digi sama sesan nanti mereka bertengah bisa ke telefon ke ya entah sesama komen pasal topik dan sesat nan wati asyik ada jadi juara ya karyati FIFA Piala Dunia FIFA 2026
1: antara Spanyol ataupun Argentina ya
0: betul dan sedekah Argentina TJ sebetulnya maka legenda-legenda
1: star lagi
0: Diego Maradona
1: saya memang famous lah
0: famous
1: legend
0: pemain legend. Kemudian soal 70-an Alina tipu Spanyol Argentina menang Piala di Semungasi ia Mario Kempes. Mario Kempes ia menang kasut emas. Ia diki ia berkeberat 6 gol. Tipu ana kasnya Diego Maradona 5 gol. Diki ia di tempat nombor 2 senarai penjaring sekasan bega ripas Gary Lineker.
1: Gary Lineker sih?
0: Kasih lagi tertinggal ke Messi.
1: Ya, yeah, Lionel Messi.
0: Ngasua 2022 mak berat juk gol. Di tempat nombor 2 ke ripas ya di penuh Kylian
1: Mbappe.
0: Mbappe.
1: Mbappe ya. Setakat dikira menyamah lagi penjaring terbanyak ataupun gol ya Kylian Mbappe.
0: Kamu lihat na Spanyol ini ia sewa 2000 semang.
1: Famous lah.
0: 5 gol.
1: David Villa ti famous.
0: Oh, betul. Ia menang kasut perak ke jadi ni ke so, tonggak utama ia di brand Spain.
1: Ya.
0: Sebab 2000 semang.
1: 2000 semang ya.
0: Kasut negara hati nang tak kedak ke so, legenda. Kasut negara tertinggal Lionel Messi. Bertui ke main.
1: Ya.
0: Kedai. Agi ke metingkah ia main dengan ia 4 sewa diri.
1: Akan menek dik.
0: Amai kami main sewak dengan apa sewak di menek dengan Ji. Ayam bi umur 4 tahun sewak.
1: Itu nama terpri.
0: Tahun terpri.
1: Kami oh, 4 sewak lagi.
0: Taruh apa pertaru?
1: Pat pertaru.
0: Kena main kena ya tipu anak.
1: Sama dengan Messi. Sama umur dengan Messi. Pat pertaru sewak.
0: Kasihkan perhatian Mike kemudian dengan dapat daga bersama ke Yetna dengan tak Lawrence Mike.
1: Ya.
0: Yeah. Dengan geng-geng awah ina mengupi-upi kali je. Ambek upi.
1: Zul. Lawrence Rose Jason menang search ticket World Cup paling murah RM44,500.
0: Aduh.
1: Tu. RM44,000 aku rasa pagu miri ni buah motosikal ataupun buah motor kah.
0: Begegal tangan ji
1: RM44,500 bayu tentu puan ni dapat kait ke
0: nasib pergi di TV
1: secara percuma lagi
0: secara percuma ni ah dapat dan naik kopi dep dapat tenek megi
1: tenek mi tiket aja RM44,000 mati penginapan dep lagi ku RM2,000
0: tiket beron lagi
1: RM100,000 dep ramah ber lagi
0: kan sebagai kembali at murah dengan Cik
1: jadi
0: gelandangan
1: bus bagi jaratnya
0: bus di sini stadium
1: bagi jarat ayo buka aku rasa memang ihong lebih lagi di bahasa luar negara kepun menikadaan situasi balai
0: kan sebagai terima kasih ke RTM amai berperuah sok perlawanan
1: yang media rasmi
0: media rasmi Piala Dunia FIFA 2026
1: 104 perlawanan dengan lagi pun ada guna match highlight ataupun recap lagi dengan TV OK ataupun saluran TV Sukan Plus
0: dengan tak semua lahang Ayinang semua berpagi double DJ Ijan dibawa dengan seluruh kucing modut hati ini nang tak pikara di kajen-kajen bedak sok plug rakyat amai
1: seluruhnya
0: di minggu mesti ujian nak anu hati mau ujian hari sekasen ujian ini enggak anu pat minggu lepas
1: oh iya minggu-minggu dah rimpas lagi
0: jadi minggu hati
1: anu pat kira lah ni minggu
0: ni minggu ni minggu atama kenyam peras aduh peras
1: dunia kau ni
0: Jadi sebab itu tapi juga dengan komen-komen berdengar
1: tak. Kita berhibur tak ya.
0: Sabah enggak, linsi ya sih pengerindu otak.

0: Bersama dengan live ini, Peraman Tahir Sesat dan Wati, Berangan Negeri Bersama KA di YFM. Terima kasih yang main pijuk Bersama KA dekat pada siaran khas negeri. Bayu tinggi,
1: Bayu 5 minit. Masih ada lagi, boleh lagi guna ramalannya sama ada topik kita pagi ini. Asid akan merebut bagi juara Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dengan Argentina.
0: Kena tim birih ataupun tim biru.
1: Ya, tim celak ataupun tim blue.
0: Kasi dengan sama sesan berdingan tak yang Lawrence Mai pasal topik ti aku memang pilih Argentina DJ. Tim biru ti.
1: Tim biru ya. Okey, ni lagi Angelia Insidor menang pasti final, kecewa lah England. Yang pasti final, harap Spain belasah aja. Belasah. Permainan juja begok kesilapan ano.
0: Ano dah komen ku DJ. Ku pun salah satu satu cukup minat main bor.
1: Memanglah ti kan pemain bola lagi ti Angelia ti.
0: Betul
1: okay, sama dengan sama, semua gelinas lagi.
0: Pemain
1: bol.
0: Pemain bol dayung. Yeah. Okey tapi sama dengan tadi ki telefon tak sesat nanti. Hello, selamat pagi, selamat sesat.
1: Selamat berpagi.
2: Hello DJ Hazel.
0: Selamat pagi sesat. Selamat sesat. Mr. The same.
2: Halo geng.
1: Ayo, selamat berpagi.
2: Selamat berpagi. Bah, bergorot England kalah bo.
1: Ayo, kan meni nak ngerebut tempat ketaruh pagi dengan tempat.
0: Babagi peluang, babagi
1: peluang. Masih ada peluang, masih ada. Kai je dengan tangan kusong mari kai.
2: Kecewa tambah merana
0: tebuk. Aduh. Abang kecewa tambah merana dengan
1: bol tiga beruk.
0: Okey, Karyati mesti the same. Asir jadi juara ya Karyati. Kendi Argentina ke
1: Spanyol,
0: Spain ke?
2: Di mana juara di ati direk ke? Aku tiga gaya Spain ke Argentina. Kami dalam strategi, aku tiga Argentina. Argentina. Argentina gaya-gaya dek juara.
1: Gaya-gaya ya.
2: Strategi gratis. Ayo ni main ya. Ayo mun England gratis. Ayo ni keliru dah Argentina sememi Kristus mesti keliru.
0: Menjadi si Sarah meh.
1: Ayo si salah boh.
2: Sarah ni England. Boleh digegi membuat ya tak membuat ada digegi ambuh.
1: Mah ni. Aku masih ada lagi tim pilihan kedua aku Spain.
2: Asyik.
1: Spanyol.
2: Spanyol. Spanyol lega aku. Aku minat Spanyol.
0: Jadi sama Argentina.
1: Argentina lah.
2: Argentina memang aku rek tinggal gaya Argentina memang gaya rek ni juara.
0: Memang peluang bagaklah.
2: Piala Dunia ti 2026 mati Argentina. Aku tinggal strategi ngerapi main. Kami ani ko ani banding enggak Spain. Pak Bayu tu alah cak dinang ani DJ NG. Bola bulat.
1: Betul. Bola itu bulat. Ada kepun. Tiba-tiba ada kezutan.
2: Aku dah no. Ngupi dah ke aku.
0: Aduh. Mana dia ngupi?
1: Mekecewa. Mana kait ngai ngupi lagi?
2: Kecewa.
0: Aduh. Meh-meh kejati.
2: Aku awal makan suami. Ayah main pukul taruh. Aku bakat pukul 2 oi. Dijaga aku
1: Aku mau agak mati. Dapat ku agak. Pukul taruh berpagi nak menggunakan kopi. Mon kopi aku rasa bok mes pun bok lagi mon kopi. Mana kayak makan nanya kopi lagi tina. Betul pun kayak apa beus lagi.
2: Pukul 2 baru aku makan bawa di JNJ.
1: Pukul 2 ya.
2: Saya ku lambat sekali. Memang pukul dua target sebetulnya England dengan Argentina main pukul taruh tapi aku makan pukul 2 boh tidak kopi target ni jam bahasa
0: ni jam amai kembali mensinak-sinak makan pukul taruh betul babu an dulu.
1: Ubo kamu kopi itu sehap ya Mide
2: ubo
1: mau kemenang memang ubo. Memang okay. Negeram je na tebek match berpagi je na. Mana ke vote mengkupi sup
2: na. Meja pun nak bawa dog juga.
1: Aduh.
0: Kembali nasi demang kacang je. Kembali makan kacang ne, kulit-kulit kacang mang.
2: Kulit-kulit kacang. Kau pun juga meja suami bo.
1: Aduh.
2: Mejek kankah meja dua. Jadi ini. Jadi yang guru di sitting room. Jadi ni ana meja ni dogan niga sebab ni ia di ni ia nak jam kopi ana kami ku niga di jam kopi ana memang apa bebas lah ya.
1: Dan
2: kopi ana ana
1: bala kopi.
2: Wah, dia nak kau kira semua.
0: Aduh. Dia hal-hal. Senang yang cik tijak.
1: Berberuk.
0: Berberuk.
1: Mati kalau semua nyara menang. Asyik dia menang.
0: Asyik dek kara.
2: Yalah pakai, yalah pakai. Tim di kena minat. Ayah kalah memanglah. Geram, geram ketubuk bau.
1: Aduh.
2: Menaku jurulatih, menaku jurulatih saya. Aduh. Memang aku sikit muas bo.
0: Dehar-dehar.
1: Kami ni. Tak sedih lagi.
0: Atas nyukong dengan tim Adi Mehmeret final.
1: Ayo. Antara Spanyol dengan Argentina. Tapi menang Argentina lah nama tu.
2: Saya tu nyukong sesi lagi bo. Agak.

0: Tan Yu Kong asyik dia menang.
1: Ya.
0: Asyik jualan ni
1: lagi. Argentina tak. Menang, Argentina lah. Sokong.
0: Kamu Spain menang atau Yu Kong
1: Spain? Yu Kong Spain lagi.
2: Kai. Ajak aku nyukong, ajak aku kong nyukong Argentina atau Spain aku agak.
1: Ya, sabar Mide, sabar. Masih ada okay. Lagi perebutan yeah, mati betul. Tempat ketarung ya.
0: Terima kasih
1: ya.
0: Mr. Mide Sam.
1: Masih ada lagi match ya.
0: Terima kasih Maima bisa mai ke di Sesat Nawati yang tak kerakal pasal bincang kita.
2: Ayo. Ini ucapan mungkin ya. Di kucing dah di gitu hujan
0: hujan sama hujan
2: ni
1: hujan banget ya
2: sama so aku angin ucapan suami risan ke angam menengah dua di konti Madin tapi jika di JNJ dengar ya kecewa. Dah kecewa di JNJ.
1: Aku kaya kecewa. Midi dia kecewa. Aku masih ada spend lagi.
2: Kau benar baru geng-geng Allah di PB kak dibekan minat dibekan moni para peminat England banyak dia kecewa tambah berana yeah. So dia sudah ni happy ni Thursday Isan okay bye.
0: Okay, kita sudah bersama dengan Mr. Mide Sam lagi bersama atas sesan nanti jadi kan tapi dengan lagu perantak Steady Mangkalu.

0: Ali Amang Kalu Ali Ramadhan
1: Steady Amang Kalu
0: My Keys. Jadi mempentingkan Jami J atau tinggal lagi dengan tak nyukong Spain lagi nyukong Argentina atau tinggal tak hajat nak anu ni
1: sama-sama ngempatnya final
0: amai anu ni anggar bersama dengan ingat kedua tak kerakal ingat pasal Piala Dunia tak
1: kakak pasal juara adalah masa end
0: kakak pasal juara kakak nyami atas mesti negeri penerbang segmen
1: makat kerimu khas
0: terima kasih kakak sopreg.

0: Lebih sebrangan di bersama KH di YFM ni. Mereka yeah. Malapas hati te angan dapat dah kini agah dua peradu so National FM kerapasan dapat cubi peraman bisa mangat pengarut me dalam segmen
1: Yenangan di Are.
0: Jadi ngana aku Hazel
1: dengan aku Angie
0: juga terima kasih kasih program ragus kasih bersedia bersama ngat TS Band Peluang Ketaruh.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segmen Yengan Jare Parakandu Sopukor Pi Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Amaran Blackout Ragu di dengan Mas Sawa. Jam tadi sudah madin 22 minit di pasar pukul Pri'i Isan-Isan. Selamat Isan-Isan dan ke Sobrek. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Sobrek.

Selamat Ihsan Ihsan Nata berapa dengar di Ihsan Ihsan Nanoti di drama segmen dengan diaran takas di YFM bila yang ni 06.2 MHz so Kuching ni 06.2 MHz so Serian YFM bila yang gerak bersama Ihsan Ihsan Nanoti segmen dengan diaran DJ F in the house. Adi lagi majak so prega so tika ti negang apukor simang dua yunando ya. Ani kagak sopreg di isan-isan noti. Jadi harap sopreg lagi di drum buat senang. Harap sopreg lagi di drum rami pawan. Rabi sehingga drum tandura kerja pengenai tak di Anwati. Anwati semang nam anu puran Julai sawa 2026. Anu pat ya. Jadi yang kena merata sabar-sabar. Sepagi anu rimah anu sekasen tak kerja yang minggu wati. Jadi Anwati sen beranang hanging on dawe ya. Sabar dawe nurak kerja pengenai tak. Jadi terima kasih my mom NYFM yang berada di Isan-Isan Anwati. Di drama segmen yang dengan dia rentak jadi awar Isan-Isan jejah tak bersama dengan pengaruh nami DJ Angie dengan DJ Hazel. Di drama segmen maka kerimu khas ya. Okey, jadi atap juga peramantan kereta kita sama-sama kedengar ragu Dr. Ban Beda Des Marcus. Ragu ada dan adab sama ada.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh kursawak bian perwatakan dikena pandai minyu dengan bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei di taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Eh, jom dari sedang madin taruh pro 4 minit repas pukul pre-i isan-isan ya. Jadi kita bersama di dalam segmen yang dengan dia tadi isan-isan noti di Bandar Raya Kuching kami tertinggal anu ujen ya. Hari pasal kudu-kudu anu surah suku peras jadi aso awar isan-isan jejah ujen di Bandar Raya Kuching. Jadi mungkin kah gaya anu di tempat madin nanti agi kah ujen jadi kawasan di bersendek dengan Kuching pun ujen ke di hati-hati. Jadi mungkin kah barata adir di kawasan apakah di Gadung Sematan, di Lundu, di Bau, di Seburan, di Padawan, di Serian. Jadi sungguh pun anu ujen pun kerja pengandai tak berguna ke dognai ya. Ujen kah surah kah kerja pengandai tak tetap berguna dognai. Jadi derm tas sama-sama naik kerja pengenai ta, baik tetak di naik kerja pengenai di opis kah, baik tetak di naik kerja pengenai ta di reminarin kah, seramat naik kerja pengenai, senata mujur di derm sok perga kerja pengenai adi atat naik ya. Menegah lebih sehingga derm ta nai nanya mah penetan tak ia na sawati sawat 2026 jadi merebis setengah sawa atau di sawat 2026 jadi harap agi nisip tateng ya buah puankah asir dari mah penetan dia tak nai ia na sawati jadi deh bagu pun nisip pun jadilah. Okey, jadi kata perjuangan pramentah khas ya na barata di motor tu peminat Cliff Richard ya ragu di skop temegah ke depan barata di motor Cliff Richard the Young Ones.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pakai hashtag Section TV RTM Kuching. Banyak kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka deg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosen so Facebook Section

lagu dari mana-mana, The Velo, Ragu, Dida Na Amu, Dayung, Be Daya, ya. Okey, jadi jam tadi, setelah Madin ada 4 minit ini, Rengah Pukor Simeng, Isanisan, ya. Jadi, Rengah Pukor Simeng, te, atau sama-sama dapat kedengar program, tak bau bersama dengan penerbit Linda Jagem, jadi tak sama-sama tinggal anikah topik di redoga kitaan ini di Anwati di drama program Taab Ba'uh, ya. Jadi ya nana di gibau bersama kita gitu di YFM bila ya seramat Isan-Isan ya nana di bagi seorang pukul 6 Isan-Isan aja terima kasih ke Soprig. Jadi supaya kita sama-sama kedengar program Taab Ba'uh ta peraman ada terdawa kereti kita sama-sama kedengar ragu so ni dia artis berana di sekup termegah ya Bobby Vinton, kami tertinggal anu tadi Bandara Kuching anu ujian jadi sama-sama kedengar ragu ya didin Rain Rain Go Away. Rain.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk next mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak bonka hashtag section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosen

0: Hai, selamat berpagi, selamat berdebut kita ya. Dan berpagi ti, lagi sekali dah berprogram Taap Abau kita. Jadi, mengdah biasa setiap berpagi 4 pukul 9 berpagi, kita berdebut dah berprogram Taap Abau dengan tetamu-tetamu jemputan kita. Okey, kali ti kita menyebut pasal pendidikan. Pendidikan senceh aset dakwan kita ya, paling berharga dari setiap penghidup kita. Dengan adanah pendidikan, kita beken saja angkada ilmu pimpuan, pak lagi dapat angkada sasiah. Dengan dapat dikembang lagi, potensi adep dengan lebih ahli peluang dengan capai kejayaan. Tapi dunia dah makin moden pun kita ada masa ini ya. Ditambah lagi dengan teknologi digital, kecerdasan buatan AI dan makin akhir opinan kita dalam masa ini, serta perkembangan revolusi industri 4.0, setiap ini perlu munah plan pendidikan dengan kejayaan, dengan lebih terup supaya kita ti kait mantek, supaya kita ti sama-sama maju mancang dengan ini beken. Jadi dan nanti kita bersama dengan ini orang cikgu dan lebih kongsi dengan kita. Ini program daerah Rognatu dan para pelajar supaya bala timpuan hala tuju dan kuantita limpas bala ti ubo sekolah dengan masa lagi akhir sebenarnya pemagu program Siti. Jadi dengan kita keumatan masa ja kita bersama dengan tetamu jemputan kita da Anu Siti.
1: Okey, jadi selamat berpagi, selamat berdepo kita dah berpagi ti. Jadi berpagi ti ya, kita cukup bertuah sebenarnya sebab dah konti kita pagi ti di orang tetamu kita Senci Cikgu Lilian Lutan, Exco Pendidikan di BNA Cawangan Bintulu Johor nomor negeri ya, masuk Bintulu. Walaupun nama nangi jet na tibo na dak kucing tapi Cawangan Bintulu. Okey, mengani cerita sebenarnya Cikgu Lilian.
2: Okey, selamat berpagi nak DJ temengan kita di Jelinda. Jadi pagi ti aku cukup bertuah ngin aku ada jugon peluang tinan kita sharing ada satu informasi de tunda inya de Bintulu sen mana mewakili pihak di BNA Cawangan Bintulu. Ami pagi rangundah ceramah pendidikan generasi muda berbidaya dak bertemakan pendidikan bermutu masa depan terarah dak Hotel Li Hua Bintulu ya. Aba asat tarun sen mati dak Hotel Li Hua Bintulu de Medan ataupun dak lebih depuan inya da terminal bas Wang Andu 6 semeng mahi Julai 2026 masuk pukul mahi berpagi sampai rimah kami andu.
1: Okey, jadi dapat cikgu pidaan Anis menana objektif seminar pendidikan ti Dr. Nas menana.
2: Okey, untuk objektif pendidikan seminar ti pagi dan nombor indi na kita aranyugon motivasi dengan penerangan dek bala anak-anak bidaya ataupun anak-anak mix bidaya da Bintulu mengenai pendidikan formal de berterusan. Dan nombor dua nah, kita arah nyugon pendedahan tentang bidang pengajian dengan kerjaya de institusi mung de University ICATS dan college. Dan nombor taruh nah, kita arah menanam semangat perancangan masa depan de jelas mung abala anak kita supaya bala nasi pagi puan ani subjek de irak bala nah, pasal peperiksaan, pasal kerjaya dengan kemahiran bala anak-anak Siti. Dengan dan nombor empat nah, kita era mengukuhkan dengan mung kita rengah tu kaul kita ada bidaya sebab kita pun bidaya di Bintulu ti ahi pak kita jarang bergaul ngin semua masing-masing sibuk tentang kerja. Jadi kita era mengukuhkan hubungan de paguh antara komuniti kita ada bidaya musain lagi dengan bala sekolah dengan institusi pendidikan da Bintulu.
1: Okey, jadi saya mati nak kira nak objektif program ti waktu nah cikgu ya.
2: Iya.
1: Jadi adakah program ti cuma untuk bala student saja ataupun mungkin lagi ada bala lepasan kah ataupun anak amang kah ataupun ada kategori umur-umur namanya ni ti cikgu.
2: Jadi untuk program ti the target amik de mele na sen mah amik rak mensasarkan dek bala pelajar pak ambe sen amik mendapat akhir sikan akhirnya de mina jaji mi open program ti de dek bala ande amang bala student dah kerja di sapa, musen dah bala-bala asi-asi semua bala bidaya ataupun mix bidaya dah ada di Bintulu. Musen lagi nak ami masih membuka peluang dah asi inya dah berminat dah berada di luar kawasan Bintulu. Tapi berbalik lagi semula, ami memang mensasarkan bala pelajar sebab pelajar ti mah masa depan kita pagi meres.
1: Okey, di jalan cikgu menang program ti khas untuk bala pelajar bidaya kuan ya. Okey, contoh kalau ada beken inya bidaya daerah sua, adakah doktor terima ke mengenai sebab mungkin ceramah ti tunah minan senak BM ke ataupun bidaya ke ataupun menganis mana dah.
2: Okey, ceramah ti memang kita menjemput bala pensyarah dan terkenal, pensyarah dan berkelebar masa Universiti ICATS. Jadi wang ceramah ti pagi memang kita menggunakan duit puasa, memang ada hendak English nak, memang ada bahasa Melayu nak lagi nak. Jadi dadak asi bala-bala da Irak sua pagi, okey boleh kontak ami. Mungkin penyertaan tuan puan sangat-sangat dialukan.
1: Kirana terbuka lah sebenarnya, tapi lebih kepada
2: bala bidaya, mix bidaya dah abis Bintulu. Kerana dah luar Bintulu rasuah pun sangat dialukan.
1: Betul. Okey, jadi anih memang aguh nah, sebab kita tubek ya kan, aku ada tubek ini kemarin lah risalah kuang kita ya. Ahi topik-topik da Irak Taban masa seminati. Jadi anih sebenarnya memang aguh da Irak dapat odok dapat abala pelajar ti da suwe ngupan program ti mati.
2: Okey, nyebut tentang pimago, setiap program mesti nak ada pimago ni ya. Jadi untuk program siti, selain nak ami nyugon ceramah, ami memang ada sesi motivasi lah dengan kita ada interaksi secara dua hala, soal jawab bersama pensyarah dengan guru, sebab bala guru pun ada lagi na suwe ngajah janit ti. Musayana lagi na kita dapat berkumpul, kita saling mengenali bersama adab sama bidaya, sebab kita pun dapat mengekalkan hubungan kita tinan kita ngakat pemancang ya, ngakat pemancang bala generasi de bau. Dengan na lagi de pemaguh na untuk ceramah ti, kita ada wow factor sebab kita ada dua ikon bidaya de memang establish mung depuan kita sana sen mana Profesor Dr. Frank Kiong, bukan tak lain tak bukan masuk kampung Giam. Mesen kita ada lagi na Mr. John anak Francis Belen masuk kampung Semeba. Jadi pengalaman dua pensyarah ti memang kita boleh tinan sebagai suntikan semangat dedek bala-bala anak bidaya kita tinan bala na maju mung bangsa de beken. Mesen lagi nak kehadiran bala pensyarah dak masu University ICATS and College sen mana Profesor Dato Dr. Syazali bin Abu Mansor dengan Mr. Jong Tian Kiong nyokong program ti. Tinan kita semangat lagi na tinan kita sebagai hala tuju sua program siti.
1: Kirana ahi penguntung sebenarnya bagi bala pelajar-pelajar ada rasua ada habis seminar. Kira-kira tanang seminar lah kawan kita. Jadi okey.

0: anih antara topik-topik darah taban masa sen ya. Sebab aku tubek na ahi topik-topik lebih-lebih lagi berkaitan dengan halat tuju kan kita. Halat tuju pelajar ubok sekolah tematik. Jadi dapat cikgu cerita anih antara topik-topik dan mungkin menarik minat dan senak kira yang menarik minat. Ini suat tapi seminati.
1: Okey, topik kita wang andu sen pagi kita ada rimah. Tapi kaiti memang nak berkaitan dengan halat tuju dan amik spesifikkan topik-topik sen dan nama indi nak kita akan nyandak pasal kunci kepada masa depan yang lebih baik. Penceramah nak adalah Profesor Dr. Frank Keong. Dan nombor dua nak kita ada tajuk apa yang patut saya lakukan selepas SPM dalam meneroka laluan pendidikan dan kerjaya. Penceramah nak Dr. Raquel Rowland. Dan nombor taruh kita ada tajuk memilih kursus dan laluan kerjaya yang tepat. Penceramahnya Profesor Madia Michael Tinggi. Dan nombor empat nak kita ada kerjaya masa depan. Khasnya kita nyandak pasal AI, teknologi dan industri 4.0. Dan senandak pada Dr. Nur Suryanti binti Gadiman. Dengan last but not least, tiada paling penting ya, apabila ada pernah nyambung belajar, kita memang akan didedahkan dan dibimbing oleh Encik John anak Francis Bellen dalam menyandak pasal biasiswa dan bantuan kewangan untuk pengajian tinggi. Jadi tik sebenarnya betul-betul nulung bangsa kita berdaya, tinan kita megau, tinan peluang kita menganih kita arah nulung adep kita, khasnya kepada anak-anak B40 sebab tik majaran tenan nulung bangsa adep kita.
0: Okey, jadi saya mati nak kasi sebek ya, ada lima topik ya dari teban anu sen. Jadi antara dah menjadi tumpuan aku rasa memang dah nombor lima dah kuan cikgu mati nak biasiswa sebab biasiswa. Kita faham kuan ya. Setiap kali kita nak nyambung belajar, kita mikir banyak kuan kita. Jadi dengan ada nak topik ni mungkin nak muka kuan yang fikir lebih-lebih lagi anda mang dah mungkin suat masa sen ya. Puan dapikah rak engkau dah pinulung belanya kuan kita. Okey, jadi mengenai pendapat cikgu lah seminar tik dapat nulung bala pelajar lebih lagi bala lepasan SPM, STPM ataupun bala dah mungkin nyambung belajar lah kawan kita ya nak institusi de lebih datuh lagi cikgu.
1: Okey, dedek bala anak inya ada SPM ataupun STPM biasanya kita puan bala nanti memang bila nak mingle around dengan bala dengan akan oh aku raswati aku raswasen. Tapi bila bala nak suat ceramah tik seminar tik ya, tik dapat nulung bala pelajar ngina dapat berterangkan hala tuju nah khas nerima slot CN Martin nah sebenarnya sangat-sangat berkaitan. Jaji bala anak kita puan mong anih rak nyambung belajar, ngajah kebolehan, ngajah minat masing-masing baik nah sama ada dalam jangka masa yang pendek dengan jangka masa yang panjang. Mong quotes the kuan Brian Tracy ya, bala anak, commit yourself to lifelong learning. The most valuable asset you'll ever have is your mind and what you put into it.
0: Okay, kirana SNA anu kata cara hala tuju kuan kita. Okay, sebenarnya saya nak kurang ikan semua nana. Okay, bagi bala kita dari suat dah habis seminati, adakah perlu kon kita yuran, ayuran. Dapat cerita nya mesti tebak yuran dengan sekiran rasua anu pimbangan tina register, menganih register. Dapat cikgu cerita tak ya?
1: Okey, program ti sebenarnya kita sangat bertuah ya sebab kita ditaja oleh JWKS bahagian Bintulu dengan kita mendapat kerjasama masuk ICATS University dan College. Jadi nak hanya bayaran dikenakan free. Kita ngundah the hotel, maan kita pun free, nyehep kita pun free. Jadi kita sangat-sangat digalakkan untuk sua kayuti. Mung dah berkena kalau kita ada register. Biasanya si Bayuti ambil minan platform WhatsApp group bidaya, mesti bin dulu tinan register. Dan betul lagi na asi-asi daerah merut, daerah sua dengan program ti boleh contact the person in charge. Okay, the number indi na boleh contact the Chairman di BNA Bintulu, Mr. Lennon Sanem, detalian kosong indik perii, mahi-mahi rima perii, 42 taruh. Sen, boleh magau setiap usaha ami, Madam Floria, kosong indik dua, mahi iju mahi, kosong rima-rima mahi. Sen, benda hari ami, Madam Mimi Maria Francis, kosong indik dua, mahi kosong empat, mahi perii, dengan adab aku sendiri, selaku exco pendidikan, kosong indik perii, mahi iju rima, mahi dua, kosong empat. Jaji untung ya, sebab di free. Yang penting cepat-cepatlah datang mendaftar.
0: Jadi ada pembangan tina register wang ni?
1: Kadang ajah na amira closing register mi wang semeng dua anda boran iju. Tapi jika tuan-puan mana-mana berminat, boleh contact person in charge, the more the merrier. Sebab ti adalah program pendidikan, jadi amik sangat mengalu-alukan hasnan dek bala generasi muda.
0: Jadi program ti kuduhan nuruk natur semenana.
1: Okey, program ti mina dan natur indi andu saja. Sein madekuan aku mati na andu nem. Start masuk pukul mahi berpagi tok pukul rimah lamat andu. Bakambet ya, the terminal bus. Area Terminal Bus Bintulu Lehua Hotel Bin Kende Asad. Ada dua Lehua Hotel di Bintulu.
0: Jadi saya dramatik nah, akhirnya cukup bertuah lah bala didik kita ada bahagian Bintulu ti, sebab kita tapi kita dapat seminar dah percuma ya, pun kita pimaan dok tanggung lagi keadaan natu tempat ngatur pun selesa kau kita ya.

0: Ini harapan pihak ADBNA Cawangan Bintulu kawan kita ya sebagai penganjur dada program kali ini.
1: Jadi harapan Ami sebagai penganjur sian mana Ami di BNA Bintulu, Ami sangat mengharapkan nyungka obo-obo bala kita bidaya dah ada dengan dada Bintulu. Okay, Ami sangat-sangat nyungka kita mandek nyukong program ti khas nandek generasi muda sian mana bala anak kita, anak-anak kita dah tak abau ngin bala sian mati dah generasi dah pembentuk masa depan kita. Musain lagi na mung kita ngajar pimancang peredaran zaman kita puan kemajuan teknologi dengan perubahan sosial ti menuntut bala generasi muda kita mempunyai hala tuju yang jelas dalam pendidikan dan kerjaya. Jaji Amin nyungka mana-mana dadak bo bala bidaya di Bintulu sama ada na mix bidaya, full bidaya, no boh kita mandek sama join program ti. Nginti adalah program yang julong kali diadakan yang mana na mendapat kerjasama mengdekon aku mati na sein mana masuk JWKS dengan University ICATS and College.
0: Jadi cikgu setakat ti meh kuduh kira-kira penyertaan kon kita setakat ti, setakat anu ti,
1: setakat anu ti jam ti mati na supaya aku meret ati de konti ya. Aku tebek bemahi perlu lebih penyertaan. Jadi Ami masih lagi terbuka dan Ami sangat-sangat mengharapkan bala pendengar-pendengar resapai kan kende dengan dede kucing, kende dengan dede dapi-dapi kan kende rasua no boh kita sua, kita nyokong bangsa adup kita.
0: Jadi abah matan peluang kon kita ya lebih-lebih lagi bala student-student dah merasa sesek SPM kau kita nginti muburan hijau ya.
1: Muburan hijau.
0: Kita tunggu lagi mu SPM kau kita. Jadi mungkin ada nak info-info darah kongsi kau kita ya. Okey, cikgu. Adakah program ti akan diteruskan bagi sawak-sawak yang akan datang kau kita daerah mana kau kita sekiranya mendapat sambutan?
1: Okey. Kalau diizinkan dan kalau rezeki tak ke mana, kita memang akan ngundah program dah setik sebab kita puan kena kait kita ngakat bangsa kita. Kan kaya kita nolong bela anak-anak kita asli lagi. Dan memang kita mengharapkanlah kalau program sawati semena program Ami, Ami mensasarkan 50 peserta. Tapi makin andu makin ahi inya ada minat, makin andu makin ahi lagi dan nyungka kepada penyertaan ti. Jadi kalau hanya masalah kita boleh ngundah na sawa bau, tiada halangan.
0: Okey, mungkinkah ada perancangan pihak DBNA Bintulu nak ngundah secara tua kawan kita sebab kayak kita tumpuk ya Bintulu kira nama macam inya ada kucing oh Johor kuragain. Adakah perancangan nak ngundah tua kah menganikah?
1: Oh, kalau nak nyandak pasal tua anyap salah. Yang penting benda ti kalau nak mendapat kerjasama masuk mana-mana institusi, mendapat sokongan daripada mana-mana badan yang berpengaruh, kita boleh ngundah nak. Yang penting ada kerjasama.
0: Betul. Okey, jadi kita meneka pengan siaran kau kita jadi sanak pimangan cikgu selaku wakil dah suwe mana kedah berpagi ti lebih lagi nak kebala student lah kau tak nak sekolah anak amang dengan inya ratus de skaping kita ada anu siti supaya balatik suwe sama-sama manek anak semina siti cikgu.
1: Okey, dadak semua bala pendengar berdaya setia kita, jadi Amin nyongka kini peragah kayu ti mungkin sebab bala de Bintulu mungkin bala nak jarang kini dengan YFM berdaya ya. Jadi tapi secara itu boleh dengar secara online boleh ngangen bala nah sen mana kita untuk istimewa nanti pagi kita ada slot anugerah pelajar cemerlang keputusan SPM STPM 2025 dadak bala anak bidaya de Bintulu. Tik surprise nah ya. Musen tembit mah peluang keemasan ti sebab ceramah ti percuma, anyap bayar tau register saja. Dengan kita dah penambah ilmu dengan perkongsian kita masuk pensyarah de berkaliber. Musen lagi nah kita ada kerjasama ICATS University and College. Dan nemu kon aku matin lagi nah kita mendapat tajaan masuk Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Dan Ami lagi mendapat sokongan ya untuk bala pendengar semua, makluman Ami mendapat sokongan Program ti akan disertai oleh pengerusi di BNM Miri, Mr. Simon Ellis, dengan Vice President kita, Mr. Bronnie Marshall, anak Benedict Porris. Jadi akhir kata masa aku, neboh kita sama ngekat, adep sama adep. Kan kait kita asih lagi. Neboh, indi awang, indi asing, indi bedaya.
0: Okay, terima kasih nak Cikgu Lilian Sanchez selaku Esko Pendidikan di BNH Cawang Bitulu dah sudi bisa kita ada berpagi tik dan juga ahi info lebih lagi berkait dengan hal pendidikan nekabala anak-anak ungot kawan kita ya ataupun bala student bala pelajar kawan kita. Terima kasih Cikgu Lilian
1: bersama kita pagi tik.
0: Sebelum kita mangan dengan program kita nanti, semoga anda dah kongsi kita nanti nyogon ahi penguntung dengan aspirasi ya. Dan kita semua dengan terus magau ilmu dengan rancang masa jawi dengan lebih rasa yakin, rasa percaya kong kita. Dengan sen, aku selaku penerbit program Tak Bau dan minggu ini mengucap terima kasih ahi dan tetamu jemputan kita. Mungkin lagi dan semua bala pinggu-pinggu FM daya ada bersama kita ada berpagi ti dari program Kaap Bau dengan Bakamet. Bersama lagi kita Minggu Bau, jam bersama, anu bersama dengan tetamu jemputan kita beken. Asikah tetamu jemputan kita, sama-sama kita ngampan Minggu Bau dengan sen. Aku ngucap selamat berpagi, selamat berdepot lagi dengan apa-apa.

0: Raman Adepta kutuk penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor pri isanisan nek pekor semendua yunano YFM Bidaya kerak bisama.
1: Okey, jadi jam tadi ya, setelah malam 20 tahun minit dengan pukul Simeng ni Isan-Isan ya. Jadi, atau kita boleh derma segmen ini dengan diaren tadi Isan-Isan noti. Jadi, kita boleh jatuh pukul sama-sama kedengar program tak bau program ada dong atur dengan doga peruah beda Linda Jagem ya. Terima kasih kasih program yang kita bagi sama dengan kita di YFM yang berdaya DJ F in the house dan dengan pukul Simeng 2 kumbang ya. Jadi di Bandar Raya Kuching Gibabu Ujen di Tikati dari pasal anu sukup sura kudu-kudu anu di ripas ya anu hati ata agi kinyam mua madunisit ya di reminaren ta jadi bagi barata adi kita atnang ngarem sengumi pasang aircon dalam birit pun degah pah ngasi setegar anu pah paras ya. Okey, jadi yen barata adi setiap semangat ke di RTM Kuching di YFM memberi terima kasih yen barata adi ana tanak ditikati seramat tanak agi barata adi pikir-pikir sok teja guru pikir ani dinge reta tanak di kumbiang hati ya man kumbiang hati nyukab peti ais tak tinggal kudos anak-anak ke. Okey, jadi yen barata adi gibabu pikir ani kayuh di reta man ya. Lebih segera tak dimeting selera tarik man jadi subah naik kudos adi kudosnya majah ya kudos adi ani suto betul mon naik kudos adi sen berada nang simple simple ada naik juden na ada siok na ada serai de kada ana adi re benda ata biar selera man ya. Kena gigah tak di menai plan tak mepikir-pikir ke agede agi atak muka miris ikan pepak ke ikan beku ke ani ke hari nai seranang ya. Ha, badang ikan nai seranang ane di so kudos adi sukup sidi dogman ya. Agi ke barata adi kada renai samar tiung agi ke beg aku sabandang agi barata adi kada depan kudos samar tiung badang ada tiung tiung daya ya tiung sengkiran nang terong asam kan memasak kupak kulit nai ada ngano sambal nai ikan pusu na bang na bing dan na sebarang ada ni so pengumana di sukup sidik ya. Okey, jadi desah pah bagi pikir pasar man ani adi kena di asing tak anak man pak kaes nakit jaga ani adi atap man ya kata jaga penyihat perengganan tak. Okey, jadi tap jungi peraman tak kereti tak sama-sama keringah ni dengan ragu so ni so artis berana adi temegah gaya so Connie Francis Stupid Cupid.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sederhana disukup tenak ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembut teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Ya ragu ada mana benda Alan ragu di dana gerongan api Jawa Onu. Okey, jadi ada 4 minit ini dengan pukul Simeng di Isanisan. Jadi Barata Adi nak kerja pengenal tadi opis di dekat aku Sabah nang lagi Barata Adi medes sabar kajen pukul Simeng 2 ya. Astegar terintak meharus berkakak lagi Barata Adi dah sempat breakfast pun kahman Isanisan jeja astegar bergaut mun kerja. Jadi tak sama pun nang anu ujen. So jeja Isanisan jadi bergaut mun bergaut atnek tempat kerja teru ramat ya. Jadi dah sempat rek nyasa lagi ke Barata Adi dog arana bade ke pada moto. Jadi dah sempat ke rek man Isanisan. Jadi pada nanti harus berk ya. Jadi sabar lagi dem ni jam ni nga pukul semang dua Yunando. Okey, jadi agi ke Barata Adi nunu betul tak mari nanti mani deh awar Isanisan jejah meh mekat tinggal beraruh main bol. Diki dua tim adi cukup temegah beraruh Isanisan jejah England nga Argentina ya. Jadi aku sabar nang agi Barata Adi gaen, agi Barata Adi menap mati. Tinggal pemungan beraruh main bor di asah England nga Argentina jejah. Iki Argentina memenang dua ni ya. Jadi peminat-peminat Argentina begawai mari tadi. Peminat-peminat England senkreh nang gibayuh dapat menerima kenyataan. Sabar, ngapa dia nak ngebor anak berek ya? Ani-ani dah berjadi. Jadi merasmi ya Argentina beraruh dengan Spain pun ke Spanyol di beraruh takah final Piala Dunia 2026. Jadi beraruh dengan redongatur di MetLife Stadium pankan New York Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey di Amerika Syarikat. Jadi beraruh dengan redongatur dengan 20 anu bulan Julai ya. Kami Rais Tak Malaysia 20 anu bulan Julai pukul taruh Isan-Isan. Jadi demi dengi beraruh main bor di tak kajen-kajen nanti nak salinangku

lawan Tejah Beraruh final Sepanyol pagi Spain re beraruh dengan Argentina. Jadi England re beraruh dengan France ya. Dia main tepat di nomor taruh. Jadi peminat-peminat England banyak susah hati. Kajian dengan ada 4 sawa ya. Lagi dengan 4 Piala Dunia sawa 2000 taruh pro. Okey, jadi anak nisit penerang nisit Krakarta pasar Piala Dunia ya. Gor Argentina dok pemberian pada Enzo Fernandez di minit main pro rimah kas menaga Lautaro Martinez di minit adi nomor pre pro 2 ke Gor England dok pemberian pada Anthony Gordon minit rimah pro rimah. Sabar ya, ya na para penyokong-penyokong England. Okey, jadi tetap juga peraman tak kena kita sama-sama kedengar ragu Dr. Bambada Des O'Connor, I'll Pretend.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran terdurko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok KE di RTM.

ragu di depan pada Mariana Serial, ragu di dan setegar sayang ya. Jadi jam tadi sudah madin mempukur semang di suku Isanisan. Okey, jadi aku sama nangga bagaimana tak ditikati drama pemenu tak diaran ditikati baiti atau di mak ka maad ka barata di kemaki-maki ka kedagi barata di agi bauh maad. So temu janji tak di klinik pakar ya. So ngapukor mai isan-isana jejak kajir nemuran tamaan input masa berak planning re nyasa ya. Nyesa ngisi ta'in tadawa setegar laru seberek. Lagi ke barata didikati adi dari pemenu takah rek tembit anak takah sukuh takah maat skura ya lebih sega anak adi skura di tadika adi kedek ruah pukur semangdi setengah lagi di ruah pukur semangdi. Jadi yang barata adi dari ruah menyakam betul teman sepayung ya mai di bengek kawasan di Kuching Anwati Ujen ya. Okey, jadi ngana ta pejuang peraman tak kereta kita sama-sama kedengar ragu so Aliza Suzina ragu di dan Jabang.

0: wahai kasih. Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026. Adi dah kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in barat dari ade rakyat Malaysia. Adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Dasar laut biru untuk teman benda Linda Jaba jam tadi ya. Sudah madin taruh pro di minit repas pukul simang di isan-isan ya. Jadi kami teringat abang pengenang so ragu Linda Jaba nanti jah kembali agi daya adi nang di atas ya. Dari begatung pun aku sanggup ke jaka. Rawat adi terup pun aku sanggup ke berenang. Kanu di bam apui pun aku sanggup setegar penyirindu, setegar penyawang ku diku. Fui yo. Ata jadi manusia adi cukup utuh dengan di orang hati ya. Okey, jadi analisit mutiara kata. Suka mana agi barata di dekati adi kas guru dari menara tak agi barata adi demit sick leave sen berana nang setegar de sehat kena agi barata adi sungoh ya. Tapi segah kudu-kudu adi ripas gaya anu suku paras adi membeda ata dekena yang tak agi adi sungoh agi di aet. Jadi yang mana adi dekena yang tak banyak kambet man uri ya. Pak darim tak man uri, manyah man uri pah rabis. Man uri nanyam penyetayan so doktor ya. Kami doktor nang man dua sirah, man dua sirah. Kami doktor nang man pat kari ni anu, manyah man nem kari ni anu ya. Manyah nai aturan adepta. Okey, jadi agit arong setengah jam dengan tetap sama di drama segmen yang dengan diarin tadi Isan-Isan Anwati. Jadi kena tak pedulian pelaman tak kariti Raguso Romina Graham Melvin duet dengan Jasmine John Suara Asa.

Ragu dapatna pada Ezra Ragu Adidan Kamaya. Jadi agenda semang mai minit ini tetap sama di drama segmen yang dengan diaren tadi Ihsan Ihsan Anwati ya.

0: Pesta untuk penyepuan Nga Penerang yang gerak di kereta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semendua yunandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okey, jadi acap tadi sedama dendam rimah minit dengan pukor simeng dua yunandu ya. Jadi kan atas menegak benar-benar program tak ia nak segmen yang dengan diaren tadi isan-isan noti. Terima kasih kerana so program main bahagi bersama dengan aku Staden taruh jam mati ya. Jadi harap so pertama meh ramen nga pemain ragu adi yang mukodog main yen so prega so nga awar pukor prii isan-isan jejah ya. Jadi nga pukor semendua te atas sama-sama dapat kedengar program di drama pemenyukayan bersama nga pengarut nami so Miri FM ke program di drama pemenyuk berdaya dapat dog kedengar dengan nga pukor 6 sungguh mendo te di drama segmen ngancang peta. Okey, jadi harap sahabat kita mujur di drama kerja pengenai tak di Anawati kas menaga udip drama puno buat senang udip drama puno penyegaan ke adis kasen berguna udip drama puno penyeberkan. Okey, ragus kasen so DJF yang sopre di isan-isan Anawati ragu so Bob Tutupali ragu adiden Widuri. Jadi negata berdapat bauh kunjukan seramat isan-isan salam Malaysia Medani. Kata mai kasopre.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing ni semarahan.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

Ani radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti dan radio kayan.

0: Bangsa yang kedua saya ngelarah mitam lima lang tek lang hi radio kayan Miri FM kerai ni menadi tamu peji dah dalam YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kuching mau usah kenap main dalam lima bina dalam o peji apa lah apa pan kenap tam ya dahin kerai ni tak alam segmen alang unak loh radio kayan Miri FM peji dah lewan mau man pukun telok ane pukun 22 ane tang pukun telok lebih na hati ngejelah segmen ngelarah ngeluahan dahin hapan. Doni 26 bulan tusu duman 2026 megat te dapat sayung larah ngedau mengkelo alang ta alam mano telo te long avan telo kuman ka no repate uli ha amin jaka ni ka anginah atang den sayu palang avan alang an kelo tuju te. Aiki okay, ampan tanpa jauh ngadap ku barang no program tam tino pukun 22 junang ang larah jaki kelenghi dahun keluna naya alang mayak daleh tam wanan pukun jing ngedau kelenghi dengan ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukun 25 minit norepa menuh dengah ngedau pejita alam program dahok doa ni. Ya dahok doa ni ihati marung dahok keletip. Ya nasipan ku mete gaban ni hadau ku mete gaban ni kahesin. Ah menuh ni ku mete nak tek leading Facebook tina ihati marung dahok keletip. Onan di pukun aji junang kelenghi dahok tangan pukun ji 40 minit. Kita peji 45 minit kita peji tak alam dengan sukan. Jam tamalang ketelok kelenghi program adatasen tak nak nurepa parap oh nangke itam pejita alam segmen info nun info dah ni pejita jam tamalang ketelok naap pukun 2 junang kelenghi long doni dalam sejarah pukun 2.40 minit aku sengbara dengah manawang daleh nurepa dengah suntana mitamlim dan program radio kayan ngejeloh segmen ngelarah ngeluan hinapan lasi tek pukun telok lebih matau man pukun telok atang pukun 6 pejita alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok. Enak-enak program tam kita malang teh hak Kuching samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman dahin sematan peji tak alam frekuensi FMG kusung 6.G norepah FMG kusung G point tusu man ngavan kelok. Kalau lang teh hinok tu ngavan telok jaka ni hangavan nyadui kah hinok tu akah hamin telok kah dan kelenghi radio kayan online ngejeloh RTM klik YFM Bidayuh kayan kelenghi pun Facebook dan peji puai pekiso norepah bara dengah menakui lang teh hau konti ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayan. Yang mahu sekenapa man kalau limba ke-bake halang upili radio kayan jadi ji bake jadi ji ubung ngaban telok palau papan kenap telok putung-putung tau. Jika kelarah tamlaan minat te halang na te kenap liwang jaka di ji lagu halang kenan Rosena Urai. Liwang mantelok lim hari do kayan halang paan ngep ji itam.
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Hina video kaya utung-utung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Video kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
3: Okay, saya kena mana kalau lim bake-bake halang pilih radio kayan lebih ngedawa ni. Ini dengah mengapa kalau tinan kalau bara dengah menakui langtik hakunti jaka ni hanya jelo pes Facebook radio kayan. Dan kalau bara nuno tu gak lundo mengapa kalau jaka ni nun hadui kalau jaka ni kan dah nak mina tak balai langen nap kata tapi alibang mana dah bake mendah panak telok ka. Tapi nato teliding Facebook tinan aku basa komen alang angklo okati dan lahu menghadau matai kata daho te joh daho alang antam pakalai da ni ihati marung daho keletip ha nun daho keletip ani ya. Ya, tini aku ngena bara tejo lun kyo daw lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak jarun dara telok daw doni atang daw nam naa. Dan ini dapat 26 bulan tusu jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lebih ni an kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Onang ke jima pelutusu dua bulan tusu jihma jima an kio sang tagak nasi te usan lebih nak bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Dah minggu donam ke puluh saya ada bulan tusu jihma donam an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik lebih nak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik malam an kio sengusan pelan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik lokal. Anah lah sudau jarun telok dawani an kio tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lho jarun telok dawani an kio seng tek bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik putung-putung dau. Yang nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Ya mau sengedau man Raja Muhammad Fazli dan balan ke baja balan anyik taman lahung doli tawan jauh anyik dahin pidoan alang tak peji ngejeloh live Facebook tam ngedau ni arin telok pidoan ya bara jampayan pukun telok di jelivan kena tekjet lan kui salah tipa salah tutak aku rentak ni ke ju semangat ni kak sengedap senguli lalau man adik korek ya nang pukun telok ya pukul telok ni korem ya bela menutik ke pelihai talam hadui lang imna pido ya habara sebelah do di jelivan habung la ando ni no dengah kena sayu kena dengah ini ya seng larah ngedau lahu menitam lim bake-bake radio kayan kena usan ini DJ kena ya oh sayu kena bara dengah men kucing kata nah kalau ha pasen mirih ini lasu do ha kami ini pido sekenap nya men kalau lang teh hangawan lang nyingam-nyingam alam telo nelunga usan kah tak lama no telo tela dhanak telo ulis sekolah lihat itu ate ujung alan alun ya iki pejak larah tamlaan men ohanin ai tam peji klenghi Dalam program Ngelarah Jaki Kelengkit Hun Kelunan Ayak Alang Mayak Daleh Tam, dini aku sempapan telah teh ji lagu lang kenan dan nel bampa dehin teh ji lagu na nun lagu na lo ji lagu ni hun aring mengejawin ya mengseban ngejawin aring menuhanin pejoh pejilaan teh alam program Radio Kayan Miri FM.

0: Ting tang ting.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benasi di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu balap ringa. Jadi pesan ke Siti tu tatai hari Lubo madah ke niang ini ya, niang Melaya anak enteri tau ke di Kangau Indai Tin tau ke niang bini bala anak timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi penguat tu dekat dia tur bebala mayu di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 nyanya sari tu. Lalu dekat di Anjung ke Penam kena pergila ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu di 7 ngagai kampung belayan ke ngelala niang Melaya anak enteri nyanya Melaya anak enteri kelebagi kampung belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan, Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerang ti silik tau bertelepon ngagai anak ya, nyinyak Lubo di 016-652-9194. Jadi nyak pesan hari Lubo inya pesan pematih niang ini ya nyak Melaya anak enteri tau ke di Kangau Inai Tin dekat itu bala mayuah di rumah panjai tu rumah cendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 tau lalu dekat di Anjur ke Pendam inya pergila 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau. Pesan ke sekali tau inya datai hari Michael anak nduk tau ke apai janting madah ke Indai sidak ya nya inja anak manggan tau ke Indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasibsai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangas Sepituah rumah Angit, rumah Berayun, kempelayan di Serau, pemegak kempelayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kapal belayan di Batu 13. Pemegak pesan ngagai Indai Bari sebilik Batu 9. Ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau. Kelebih lagi Labaniang Inja anak Manggan dekat Dito Bebala Mayu kena 16 hari bulan 7 yang sari tu lalu dekat dikubur ke hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi penanti silih tak terus telefon ngagai Inai Janting di 019-878-6377 tau ke Inai Moses berkusung 019-867-4796. Jadi pesan ke sekali tu balap ringa itu datai dari Michael anak anduk. Ianya Michael anak anduk. Oh tu dah dibaca tadi ni. Okey, jadi ke situ tu pesan ngetas ulit datai dari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik. Nesau ke pengawak ngetas ulit niang apa ya? Ianya niang tuai rumah Sli anak manca dekat diadu tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 tu kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta bala tuai rumah di kawasan Bukit Guram serta kapal belayan ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Kengala niang tuai rumah Sli anak manca nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit kena 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti siliat tau terus bergiga basi anak alang yang bini niang berkusung 14613-5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859-3273. Jadi kita pemenang dulu sebentar dekat baca pesan ke Bukai.

Okey, je lagu lang kenan awan jiwa. Langku mak datah benuang. Ah, men kalau lang tek hak datah benuang, nore pahak Kalimantan, Indonesia. Nun dengah mengawan kalau tinan bake-bake. Ah, hari ini telok Gary Kit naik peji. Dah yang telok ngejeloh WhatsApp tini. Habara saya belok dau DJ kena ya. Saya belok dau lahu menikat Gary. Nun dengah mengawam hinan. Hino kata ni, hau maru ka, halam pasen ka, hawang daleh ka. Avin pedung tek landa lo bake tam ya. Pihak nak Miguel Magjo dikeh. Pedong tebai tu orang hau maru ti hati pedong ku maklum miri tebai hawang dah leh pihati pedong bin kahom tehang ta mana kaya ni alang utai nyadui hawang dah leh wina mendalau bakih ta malang nyadui hak banget lah hom. Lagi tini tidak ho baralang naiman upis pertubuhan keselamatan sosial nerepa perkeso dahina gena tam kelengi ke hati sokso miri ya. Ji dah ho bara jatelo bara men Elviana antai anak agang alang alamat na teh kampung Long Selaan Baram. Onan ke men Puyang Kebing alamat na men kampung Long Teran Long Tepan hati lubun 20 saya Kampung Long Tepan Baram. Dahina lang katelo ihati Suling Evon man anu lubun 20 saya Kampung Long Tujang. Ani kelo anak ke ja te pala norepa te pala lo ke ha upis perkeso norepa sokso miri te alam jaka wi telo terima dengan hani te pala lo ya mang telo pidah-pidah laan ani hati te jo skim tuntutan norepa klaim faedah skim keselamatan suri rumah norepah lindung kasih. Nunun tang telo mina te balai lang te ha umaru tika norepah te ha ngaban lang suke telo dang pabung dahin Puan Siti Norima Palalubun 02-6G-07-4-5. Okay, ni je dah bara lang ni mandalok upis perkeso nerepah sokso miri. Kalau lang nelana dalok telok laung ni di, so telok bara dengan hani mandalok, biawi dalok ujam ke sayu katih ya. Jasi dalok tem pelalu ha upis ke perkeso miri ni, habis ni hati marung tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah nerepah lindung kasih. Jilaan lahu dahok bara lang nai mandalok maprah ayak miri marung kem saringan kesihatan iling urung dahin tengak 2026 alang sang ana tak alam bulan saya na ihati 27 dan bulan saya duman 2026 hak klinik Ageh Bario matoh man pukun pitan jihma atang pukun 40 minit lebih telok lang teh ha Bario nerepa jelang teh pala Bario. Ini ji kem alang sayulan hati kem pelesa Ageh Iling urung dahin tengak tenah agri batung telok sendiri geri dah nyam telokkan repah geri dah uku-uku telokkan hui nak mentelok alang tek masalah Iling urung dahin tengak kan ini teh pelesa jaka dah ni nak kem seringan ha ngaban telok ti ha klinik Ageh Bario 20 pitan dan bulan saya duman 2026 ani megak te daun nama ni matau man pukun pitan jih ma atang pukun 4 30 minit lebih.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Ani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Alang Pe Habaram Dahin Belaga Paanah Peji Dahin Radio Tam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: lara ngaloan dahin hapan manpukun pulu dua ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, jam tamalang kedua ngejelo segmen ngelarang lu ande hapan. Jam tamalang kedua ni menuah nen ai tanpa ji ta alam dahok do ani. Onan ke pukun ji junang tanpa ji kelahi dahok tangan pukun ji 45 minit aku sang bara dengan sukan menitam lim ya. Okey, nanana program malang anpah mau ta alam jam tamalang kedua ngejelo segmen ngelarang lu ande hapan. Yang anda dengar bagi-bagi li malang tek lenghi reda kayan aman alam kelitak kah norepa alam hadui telok kah hakilang telok kah anu sisalah nak telok on radio telok tia wi nama telok lenghi pun telefon on radio ngejeloh RTM klik ya bin jaka FIFA World Cup 2026 ni di ka home teh hang telok alang oh install RTM klik kan ni telok pakai nah RTM klik kanan ngaban telok peji dah kalau radio kayan Miri F M. Ya mau saya kedau man Clarence selong payak ding ada hin nahil anam payan aktu taran lo Catherine Ubong Krik ada belan ke baja keling temawai MJ Zulkifli Abdullah Zul nanam pelahu man Dora Juk alang tek peji dahin telok ngedau ni ini tam pejop lah lo peji tak alam program tam nyihati dahok dau ani nandahok nandih nyinang tek leading Facebook page Radio Kayan.

dah hok lah pilih manitam dah ni hati marung keletip. Ah, dah hok keletip ni awi halam dahun Melayu na halangan kuma tersepit. Okey, keletip. Okey, jika tah halang ante te alam kamus tam kayan kuma kahak kalang ak tetek gabananan ya kuma nu ni kudak kui keletip te hang tegan. Ah, kutak kudak kui keletip te hang tegan. Te balai kuma kudak kui and then usu kui keletip te ke taman kelita no dan ai pernah kui usu keletip te ke taman kelita yo melak melakun noh nak sang nangih loh noh tak aku minta te hangaban alang kelunan ka hom nyoi te keletip te ke taman kelita no dan sidang nan nunun la tepak ngak pedung masuk dalam kelita ta te nah no te noh perhati ya ya terlati nyenang kata halang nai man dalok bakeh tam ngejeloh pes radio kayan langguna lo naiman harin telo Rudy dan Niska Leboh menadi habarat ini keletip lahan urip panih keletip lahan urip panih tep kakui pernah kelenghi dah kuma keletip lahan urip kalau jarun ini dah kuma nanti ya abin pedung kenan ketah-ketah urip alangan tak telungak kati pedung kenan haduita pedung kenan te tu kalang habeh halang amdang taang lah ho halang jadi ta alam urip ta keletip lan urip kalau jarun ini nanti ya harin telo Rudy kumak ke keletip lan urip nih kena tinan oke pelihai kena barang Rudy nuno penana tekah alana halang Tuhan atun menitam ya sebayang kahna lim nak tuk keletip-keletip hati te alam musuh Tuhan. Arin telok payak ding kumat ini mang main tak ke taman anan keletip usu kan kena tinan ya mang main tak ke taman anan keletip usu kan keletip tak ke taman kayo ni pelahu pernah loh kaku yo atang teman nanan ke teman abin hak keletip ayak lah nuti teman loh atang kuri-kuri daun ni ha teman tejah ngun usu usu jangan ngoy aku ni ke te keletip atang-atang hulok aku ni puih lah abin na te noh gak keletip anan dia abin ne je aku no hulok te kata segut ha puih sayo pakajau ne uli huli nak ngeluak nore ya ok anan dahok keletip palang antam pakalai dah ni man kalau bake halang ampai lesah nyenang Facebook ke na ati mina kalau ngelarah-ngelarah lebih ka nyenang tek jo dah alang antam pakale do ni an kalau tenah kata dah kalau ti marung dah keletip ani di okey mau saya kena mendalak bake tam alang tek nai peji dah entelo ngejelo program dah do ni mau saya kena menjoki mang Pak Ding Zulkifli Abdullah Zul bosikah du no bosikah du ni nem ok kata nak pak hagan ke home kata nak ok de dan apa lahu man Rudy Dennis Kalvoh ni di lahu halang oh habah nei mau kata dah ok na Pak Ding lahu mau ok ji kata dah ok te jo dah ok kreatif ani dan dah ok ji mai hate dah ok alang ngenap an kelo tamgiri an telo pakalai te alam segmen dah ok do ni dan message kalo no repa WhatsApp kalo pala lu bun kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu etam pejok larah tam ngedawani man ohnin ai tam pejok peji ta alam adahok tangan ya ya mauk sekenap lahu man agerikit habarat ini marung daw man ada ni habarat saya belah daw DJ bahui kami ini DJ kena taga ngelepup tua alan ha hudik ajih ma dike kerana beka unya ha miri ini kerana ha kampung tu dan miri hati ya mau sekena manika geri havin paantangan barah dengah mengapa nak ti dahin lahu pelihai sayu tak ala manau kelo huin nak jaka usan-usan ya vin pedung jelurah balai ngapa nak lanti bialam hanuti ke ngina hitampaan lawat-lawat sayu te ujung ala nalun yo nah aturan alang uan tetap te ujung ala nalun te ya 70 kilometer ji jam tu tadak nanti mang lalau tanyung telok men 70 kilometer ji jam manannya ya ku mak tu 10 ke tu 10 nanti hagena itam agak te alang tu 10 ni avin ta ku mak pa tu 10 ni pelihai lah lepan usik pah bi masak-masak nyian kan lah ho bi mengketelok lalu nyian awi oh tak tada tak lirin lah nanti ngiyoh nah tada arah nanti ya ya dan nanti tanpa ji tak alam program dah hok dah ni
Tam pejapaji kelangi je lagu langkanan Ezra Music alang kuma sayu kena melu sayu mentelok lima reda kayan alang paan.

Langgo-langgo ma jangan salah menilai halang kenan tagor pangaribuan. Langgo gerita itam te pala pukunji 37 minit ngedau. Se ngedau man kelok bake-bake halang te kelanghi ngejeloh RTM klik. Dan apalahu ngejeloh Facebook page Radio Kayan harin telok clearance seru, selung ha bara usan ha ngavan na hino ngavan clearance ni pa silo pernah ha bara hino ngavan na ni hino ngavan te na clearance bara ngavan bara meninok ngawam ok dengan hane ya harin telah payak ding lahu ya bara sengedau menitam le malang tek kelenghi radio kayan ngedau ni dahin sayu ngedau menika ho DJ kena ya sekenap lahu menika payak ding alang paantangan peji dahin radio kayan Miri FM. Gunji 45 minit nah itam peji te alam dengar sukan hati ni aku ngena bara dengah marung dadah bin man adik kita telok kelenghi dahok tangan marung dadah bi hau do jak kita kelenghi dahok norepa dengah marung dadah ni awi ta dang ta kumak ke awi sak home di dah ne alam daleh tam ni ke lang na dadah ya ani dengah man bau tino te saya laung lake kelunan daleh tam antahan te alam kuri-kuri operasi norepa hadu nebau lang ana marung dada alang ana no kenan bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Bau dalam di Kepala Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara hadu takap alang ana ngejelok op bersepadu pencegahan jenayah dan op waran tangkap BSJN alang ana no matoh menpukun pulu jenang jihma atang pukun ji ngedau ya ha, tatah kampung Sekiat Lama kampung Merembeh kampung Pangkalan Tebang kampung Trigus dahin lahu ha opis BSJN Bau ya baratinan tepat laung mendalok keluna nalang antahan nani tehang umun 20 telok atang 30 ji duman umun dalok an menglan hipun paket plastik nyepalah alang halam nati anyangan dadahanaan sabu dan lim barang lang an hilek ni bahan nak G.G pitan gram an kiok belegah G atuh 20 ligit dalam antahan ya section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 abin kenan dalam hipun dadah ya. Pasulah marung tukan ni tinok lim dalok lahu antahan ya section 25 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52 abin lahu na dadah nerepa salah pakai dadah. Dahim alim dalok ni di antahan ha lokap balai polis Bau pat mendalok ani an akai reman ha mahkamah magistrat Bau 36 de bulan tusu dahin jil ong mendalok ke sang andakwa ha mahkamah Bau dahin de bulan ke piah dahin ji ke salang una menohanan. Okay, nana dengar halang naiman Bau angina hitam paan labat jauh dah anaknya makik telok nyemdoh telok kah jadalok amtavin tak alam hadui salah pakai dadah. Ya, peji-peji kelanghi je lagu lang kenan Rosena Urai ngepnu pengakai bakih telok Gary Kit Man Adih ngenap kelanghi lagu lang kenan Rosena Urai ni lagu lang kuma barik dah lake mentelok lim hari dokayan Miri FM dahin menohanin peji tak alam dengah sukan.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanando.
1: Nah, tidak ad ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
0: Le, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkom lan dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau. Oh, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni. Dalo bara im naji halu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah. Kau nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayak kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayak kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skemanan, nanu pekang pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Nunan aku rindah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jamlaan, no kurim nanan.

0: Okey, kali ini tan peji-peji tak alamak dengar sukan. Dengar sukan alam unak loh. Hati dengar sukan dalam dalih tam Sarawak. Dalih tam Malaysia, Mansya Alam. Tidak Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, PKNS, mengana siaran langsung Mega Final Piala Dunia 2026. PKNS Home, sihat iji program. Alangdang anda hak nyinang live na pelawan bayak loh Piala Dunia FIFA 2026. Ana ha aneka walk section 24 ha Shah Alam men pelupitan de bulan atau 20 de bulan tusuan ni PKNS de alam ji dahok bara petira program alang anano jarun dara 22 jam ni matoh men pukul 5 lebih atau pukul 5 junang pukul 5 jihma dahin anyo sang deng mepeng kyo-kyo ji libu kelunan norepa hakai lang te palang abananan nyinang sendiri te jauh pelawan bayak loh kejahanan bun sipak alanga da kayak lan te alam musun tanah ni dehna ni ke ja piah-piah pekeluan piah-piah petenglu dehin lahu piah peji dehin kelunan bangu nyinang final pelawan final FIFA World Cup 2026 ken anji dengar halang unak lo. Telah tepala dengan halang kedua men Atlanta marung FIFA atau telok bara donih ya. Wira kemenangan Argentina te alam separuh akhir Piala Dunia yati Lautaro Martinez ihak ngakun ihau kira atang na kenap na ke ngenap na gun men pasukan na te alam te dahin lah te pala final pelawan final men o pakalah England 2G pesun ji mahdi ya bara ham lu lan kenap na dan lahu juara bertahan ni juara bertahan ni hati England ji kasi juara bertahan anan an kumak melak ji kusung ha stadium Mercedes-Benz. Tegu penyerang Inter Milan alang umum 20 sayak duman nak gun atik minit ke 70 ji. Pakalui back kiri nerepa back having Nicolas Tagliafico. Lionel Messi menohanan ke na peluang Enzo Fernandez maok peluang man Enzo Fernandez dahin na piah gun dalo tek minit alang ke 75 ampayan kapten Argentina nan maok laan ji hantaran lintang ke hati tepala Martinez dahin pekalah tim England te 2 minit masa 2 minit masa tambahan nurepa masa kecederaan. Okey, anak dengar halang Naiman Atlanta. Halang banyak loke aku kena bara marung okiduk dengah tejo FIFA World Cup 2026 atang doni hati halang sorotan terkini. Ino final andahan netap nurepa kita tam neke hati te hang Spanyol dahin Argentina. Hati jima ya nurepa 20 de bulan tusu duman 2020 pitan bulan tusu duman awi hang yoh tini dehin lahu alang sang pihlek ngaban alang ketelok ke ihati teh hang Francis dahin England. Tino keputusan separuh akhir Spanyol dahin Francis di tino Spanyol menang 2-0 teh Francis. Dan cih marike hati teh hang Argentina dahin England 2-0. Tino Spanyol te para dang te pala final te alam pelawan alang pekalah Perancis dahin Argentina lahu udang pekalah England. Tino Lionel Messi pejoh na sejarah na dan pumun na telah pelupitan duman Messi jadi ji watak alang dekaya tejoh kemenangan Argentina ni. Kerani ihana lang unan loh te alam pelubak Golden Boot dahin iha una sayak gun dahin pat bantuan jaringan jelang nak pelawan final ni di. Okey, calon Golden Boot kerani ihati Lionel Messi lang hujung loh man Argentina Kylian Mbappe man Perancis dahin Erling Haaland Erling Haaland ni ke kira oh kalah ni ya te hang dua ni tanah Lionel Messi dawa Kylian Mbappe. Dan ini tanpa jita alam dengan sukan, dahin dengan sukan, dengan antam kelenghi, tak jaka lang pihalaan lebih cima. Pukul ji 45 minit narepah lebih naa pukul 5 jurang lebih ngejeloh program Radio Kayan Miri FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Radio Kayan Miri FM.

ke radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peti dan radio kayan ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Nanang pelahong ngejelok RTM Klik YFM Bidayuh Kayan dahin nalang teh ha Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau dahin Seri Aman Jaka ni nanang pas sematan ya alang dengkelengi Radio Kayan ngejelok frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2. Hanin a jam ta malang bayak loh ni itam peji-peji ta alam program ada ta sentam kelenghi atak na ya menohanan ke peji ta alam segmen info neral sabara api kelenghi menoh segmen ada ta sena pukul 2 junang kelenghi long do anilm sejarah pukul 2:40 minit ke aku sang bara dengah menhawang dale norepah dengah usun tanah menitam lip. Ya, hati kalau alang kenap kata dengah ke kata tabi liveng ke hadang matai kata tabi kalau ti ngejelo Facebook Live HP Radio Kayan. Mau sekena mandalak bakih tam alang utek ne peji dehen telo lebih ani mau sekena manharin telo hilan ampain ak tutarani lo. Harin telo alang tek ne lim tini bala nanyi taman lahung oh nakurik ulo John dehen Zulkifli Zul Abdullah. Napa mangkelo alang ute andai komen bara dengah mangavan kelo ti dahin kelo bakih halang alam kelarah telo hangavannya dui ka adang bara nono tuk dengah hangavan kelo alang tek ha pasen miri jakani usan ya usan ha kelo pasen miri ini nono tuk hangavan kelo dalo ha kucing pelahu man adi bara dengah usan kelo alang tek ha umaru lahu bara ke nono tuk ga lundau hangavan kelo kalau lang teh ha ujat batok ka ha asap belaga nerepa lahu ha ha inolan ha tubau ha telangusan hudik ha lam ka patah ha lam miri nikah nerepa lahu lam pasen-pasen aya mentelok lang teh hawang daleh ha daleh melaya lahu ha sabah labuan ka nginah hitam limpaan ala batu ngalang mageh ya inang tejo penguman alang antalo ala lahu mangalek kuman katalang goreng-goreng kena hade alang kat antam nyagah-nyagah paan nyore pelahu mendahanak nyam telok ke dah ngendap kuman nugget kuman sosis nunan putung-putung dau telok hinan taman nore petelok alang tinak dalok ti telok kah alang ala tanggungjawab ja dalok paan ipun penguman alang sayu managih dalo hai nugget sosis paan nunan usik sayu ya nunan kemi lahu mang lalek nyuh dalo kuman mi mina putung daw lalek ka usik sayu managih batung norepa men mina men utak dahu agih utak dah nyam talo ni nunan pa men talo sendiri lahu si hadah nyam ta usik sayu penguman alang uan proses entam kuman putung daw ya. Okey, telah minit lalu pukul 2 lebih. Itam peji-peji kelenghi takna labang alang kenaan inai urak bawan. Dahin dalo alang tukang nyabai na. Dahin menuhanan ake telah kelenghi jidak sape alang kenaan Vendilance Roger James. Sihati ji sape baleng. Norepa sape doh mentelo ngedau lebih ani. Ngejelo segmen adat asentam. Peji-peji telah sana dia kaya nak lampaan ngebji itam. Radio.

0: 一声雷啊哈巴拉尼那多阿娘班拉多阿雷南当耶耶耶拉姆沙
1: 拉里

Tan Paji Tak Alam Program Adat Asen Tam Dahin Program Adat Asen Dan Antang Pulang Hite Jakak Lang Pialaan Levi Jima Ngejelo Segmen Ngelarang Luan Dahin Hapan Ha Radio Kayan Miri FM. Ya, mentelo lim ha kerana aku sang pejoh gerita Paji Tak Alam Program Tam Laan Ni Hati Marung Info Info Nona Lazak Abara Mentelo Dan Ni Ni Hati Marung Info Agih Dahak Nyam Tam Wina Teguh Dahak Nyam Telo Nai Niken Okey Kenun Penguman Alang Marung norepa alang sayu andalok kuman tegu dalok niken nei niken agena widah nyam telok niken ni jaklim ke noh dalaho norepa nei laram padah laho okey dahin laho pedong awe telok maok dah nyam telok kuman jaka dah am sayu leng noh batong dah anu ni eta maok kanan haga halang heling-heling pa nusik lo kedah ngenap ket hiap haga halang haga na andalok ngenap putung-putung daun nanti okey duk tadalok kuman oh nah nunain kalaho luti-luti abi jaka dalo niken penguman alang sayu alang dang telok ok mendahat nyam telok ja dalo ngendap kuman i hati lubun jina telang anu repa lerak ya lubun dua ke sup piah sup hiap ka anu repa sup uro alang piah sup keret ka nunan ke abin hagana ngendap ke dahat nyam kuman anan hi sup hiap ka sup masih ka nuti jadah ngenap nyelu norepa ngenap kuman ke lain alang ke telok na ke ihati teloh teloh alang an telok nyagah na lemah-lemah ha oke okay. Onan ke alang ke padna ihati buah-buah alang lemah biar nak buah dung buah putih buah sikui nunan ke dang telok ok dahat nyam telok teguh telok nainikan ok lubun lima ihati yogurt laho aku apa saya telok ibu muda hagan ke telok nyenang yogurt ni bi dalok puidoh-puidoh telok ni alang tinak man telok sudah jam ke nun yogurt ni nun sayu yogurt ni man batong dah nyam telok teka lang jam ti bi hinan telok alang mijat nyenang telok kuman yogurt kan uti mesti hak jam yogurt ni sayu mana anak telok alang nei nikan nun ni ya dai laho manghadau nyuh dalok nyam telo paan dui ata ata tua ke ata alang nusik ke hanyingam nusik ke lasu ale bi ata suam nonan ya tegu dalok nei ni kan tiapi nanti sayu mentengak dalok laho okey jakat dah nyam telo ni kan mang maok penguman alang hanit-hanit mandalok lan padalok anak telo ti omangale kuman hanit ampai nani di bi jakat dalok ni kan tika an ngetak jaki penguman alang hanit ani nonan palaho penguman alang manyih-manyih dan awi tek luti alang gerik apiah keropok no nake nusi loka sayu tegu telok anak telok neniken dahin penguman dui alang mih dui alang mih apiah na kula ka anu repa kenun tu alang mih telok na atau uren alang mih ka nuti ya si sayu anan tegu dalok anak telok neniken ya mina tek balai lang ngendam ok nyihun menahanak telok ya nyihun ni sayu dalok nyam alang umun ji duman teh hujung tu alang dang antelok ok nyihun ji duman teh hidake mengseban maok dah hapang norepa dah nyam telok ti nyihun jaka dalok ne niken nunan ya okay, dan info lang dah aku si menitam Levi Ani ngejelo segmen info tam awi anak telok niken penguman alang perlu antelok ok dahin penguman alang antelok ketak jaki norepa mengtusah maok nak jaka hak niken titu kan niken nanti teh sayu noreka telok maok hak hiap goreng ani di jaka hanikan ani ke ok hiap sup tu sup hiap tu maniha nanti ya dan ho tangan aku man buah lang lemah-lemah ni di wi si kuih lang kurikan ani nuna perahu buah lang sayu anah lu nanti ya ok dan info menitam dan ni ngina aji info lang sayu wi naman telok ibu muda nuna perahu telok pidoh-pidoh puakek ka alang tinak saw telok tinak dah anak harin telok ka nanti ya bi ngalam hanuti ke nyinang pa ante jo penguman telo lahu si ada lo nak telo tua telo pelahu perlu jaga penguman telo ya okey non info jima pe peji dah hand radio kayan Mira FM ngejelo segmen info ati ni aku sempah pan telo te ji lagu lang kenan Alexander Lihan mina te menhang telo alang te kelang hi radio kayan jaka ni pabakeh jaka sekolah ji lagu lang ku mak halam jaka sekolah dang an telo ku tuju mendah bakeh-bakeh telo menuna nun jam ta te kelang hi radio kayan jaka ni nerepa dang copy link Facebook page dahin lahum copy link RTM klik an tuju man kalau bakeh daripada anak telah tilho.

ko. Nuno itong itam sang duwan ataw na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na. Ja ka am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun eksen-eksen ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi empah.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Zone 26.
1: Tuan, pakai tali pinggang geledah, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
1: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
3: Degil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
4: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, Kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.

Mantelole malang tek ha udika ha miri norepa ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman bintulu ha melaya sabah labuan ai tampeji ta alam jilasa ni hati radio kayaan miri fm atau man pukul 22 blok dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau hari intela yes yes si habara asal lebih dj usan dau ha bintulu ni dj kena tinan ya ya saya kena menikah yes yes anang tepeji hentam man bintulu nah dengah men kalau alang menghabis lahu bara dengah mengaban kalau tinan ya din kira ini pukul 2.40 minit lebih itam peja-peji tak alam dengah lebih hari dia kayaan ya dengah lebih dengah menhawang dale ya. Ya, dengar halang unak loh. Ya, hati ji dengar men Liverpool. Dengar men Liverpool ni bara ji pilot norepa ji juru terbang alang tengalong saya bosan norepa I'm bored. I'm bored ya. Teguh ihak geri bilun nanti. Te alam ji hadui adang bilun alang anda hakuma. Hati teguh dah pesek bilun nanan norepa ujian jarun darah 2 jam. Te alam anau ada yang bilun dan tina ni hante na I'm bored anan ya anak eja no tike pakai lisun bilun nanti tu ahak na alang anda habarat ini tino bilun Ravenair ani lekak man Liverpool tegu pukul puluh ji telok puluh minit jihma do nama lang uh di ampayan ihak te telikin semenanjung viral just higher dahin west utara dan dah kap ni adang bilun ni bara ji jurulatih dah alang gembilun ni daripa alang pelet ni umurna 20 hui dumanunan ya dan ni hak geri bilun piper tomahawk dahin lahu ihak mano ujian adang bilun ti menuji komponen bilun ani an ngaloi tinok bilun ani onan ke te napah ngelua ha Merseyside tegu pukul ji 30 minit beluak dau ge dah jinang ano na ti ke bekai ha kuma aku sarah ku ino ti ke widung kaya nak sarah ku ino repa I'm bored nan dia ke anan aji dengan halang unak lo hamalan pihak anak ti pakai bilun nanti tu ha tena I'm bored ya. Okey, lubun dua dengan halang kedua eh hati dengan men Idaho. Dengan men Idaho ni ji kelunan alang na rekod usun tanah norepa pemegang norepa hau pernah na rekod sampai nan ini di hente rekod maring na eh hati alang ankalong te alam buhup rekod usun tanah Guinness GWR pelepak tepurung maraton na te alam kurang 6 jam dahin teguh hati purung ana ni hak pakai jatuh 25 liap basung nga petudun basung nak jatuh 25 nunan aran laki ani hati David Ross ya ha ugam rekod usun tanah ni tino alang pak kahum anak na ampayan ani eh alang apa kahum anak na te alam maraton ni men o ampayan ani di te iha pakai ji atuh 30 tusuk tegu duman 2025 eh jahakannya sakanya ni ka rasbara ani hati ji idea sepesek rekod man oh iha alan kenapna avin pernah iha na rekod ampai na ni dipa ini ha bara ke bulan-bulan tu ha training no lepa pakalai tepurung dan pakai basung alang petudun petudun petbin tu na tike avin na iha jatuh 25 basung iha pakai na awi kluna alang nundah o pihak tejat tejat pahalam ti kita win ha petudun-petudun na nuti dan lo kapan pihak nai teguh ha na rekod ani nai kenun beli ate balai-balai batuk na ti win ha ngasat-ngasat te petudun tebin-tebin basungan ni ke dan lang ambarat ini ke 26.5 lang oh ready rasa ni te ngioh 2026 YMCA Famous Idaho Potato Marathon dan tinan ha pakai jatuh 25 liap basung ni di. Ha barake dusi ke tenun tek
alang am sayu jadi bi ihati hawin ha kelalo bau ke dahin lahu ha perlu dui atak lang ke home lahu dahin jaka hata purung anang ke pahpa ais ya hawin lasu tipa lasu lam basung alang jatuh 25 tudun basung petudun basung na nandi. Okey, dah ini ha pelepek terpurung nanti ya hati 5 jam 54 minit 50 saat jelang 6 jam ya. Ya nunani tanpa ji tak alam dengah man hawang daleh ji dengah man Liverpool man adi dah henji dengah laan ke ya hati min Idaho alang ugeri telo tepala pukul 2:45 minit alwi salwi telo kelang hiji lagu alang kenan Dennis Lenjau lagu alang kuma urip hudik man telo lim hari dia kaya nak Miri FM.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi Ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, hutung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man pusing.
2: Okey, maksa kena manjun ngoman ku siang. Okey, mentelok 50 minit tolaan telah santai pala pukul telok lebih. Tengok mata pukul telok lebih ini. Ay, tam peji dahin DJ Rin. Di alam segmen PDK. Peji dahin kelok, peji dahin radio kayaan. Mata pukul telok dia atang pukul 6 lebih. Jadi, dan ini tuan ni tam peji. Ngejelah program, nerepa segmen ngelarang luar dahin apaan. Ina pesuk luar, tak jaga lang habis laan. Lelah aku ingin ahai tampaan nalam batung alang mageh kenapa lang melu Tuhan memberkati tamlim dahin mau sekenapa win uti peji dahik matoh man pukun 62 bulat daudih atang lasina program tam tek pukun telok leviani. Ya lagu maka pelasan tam leviani nyihati haji lagu alang kenan tak dan lagu alang kumak sayulan. Sayulan mani tamlim hari dia kayaan Mir FM dahin mau sekenap ayak man kelok lim alang unai matan dengah menakui lahu dahin man ohanin telok peji. Dahin DJ Rin hak radio kaya nalang paan ngepji itam.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Aku urut dengan Kelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
3: Halo, aku Devan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
1: Aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh ini. Cayong Radio Kayan, all the best.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: 2026. Teman peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.
1: Okay, yun na naman ari tampa ji hati lagu lang kena Edward ni pa lagu lang buka lasan tam daw ni ukna dengah kaman aku ya. Okay, saya lebih dahin sayang larah mani tamlim pesok tamlaan alam segmen tam malang kedua hati segmen peci dahin keluar ha radio kayan Miri FM ya. Okay, nak laku sambar sekenap mandi jelivan alang ugri tam malam segmen ngelarah ngeluan dahin hapal upah mau matoh men pukun puluh dua atang pukun telur lebih ya ni di. Okey, dan ni hati gak teh puluh enam dua bulan tu sudah 2026 hati megat teh dua pad ya. Okey, puji dahik DJ Rina langsung kerita matah men pukul telok ani atang pukul enam lebih. Okey, men kelab bake-bake kuih saya menitam alang teha kucing lahu menitam alang teha serian lunduk himbau hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G07.2 ya. Okey, nuna pa men itam saya menita malang teha miri ya lahu menita malang teha merudi telang usan lemting apoh tutoh asap tu bau itam dang peji kelenghi radio kayan miri FM ngejelo FM pitan puluh lima puen tu sudahin FM pitan puluh saya puen kusung. Okey, nuna pa men itam malang teha dale hudik ya itam malang teha unungai itam dan peji kelenghi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan apa menitam alang hipun hati channel My TV. Itam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh My TV tusu G kusung ya. Okey, dan apa mengkeluak bakai-bakai ku alang kelenghi radio kayan jekani menitam alang hipun hawa. So menitam alang teh halam dale hawang dale mengkeluak alang teh semenanjung Malaysia. Nyati itam dan peji kelenghi radio kayan pakai radio online hati RTM klik ya. Nyati suku kalau payang teh pala page radio kayan teh link ak teh tinan tina aku teh kunci na. Itam dan menyak link ani. Itam dan peji kelenghi radio kayan matoh menpukun puluh dua atang pukul enam lebih putung-putung daun. Okey, lalu menita melang hipun hafah hitam dan peci dahik ngejeloh live tam alang teha page radio kayan ya. Lalu menghadau nai hati nai like, lalu nai share page radio kayan ni halasan Facebook lo jasi kahum lah anda lo bake-bake mari ngeleng dahi ni peci dahi ni tam ya. Okey, pada kusengkusi ano program tam daun ni hini kusengkri tam hati kelinghi lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu Sayu Ukun Men Itam Lim ya.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Itu lim kapah bong tini ni nak pekat test ka?
2: Bah. Urok nun eh melek nan.
1: Jan ka urok nun tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina im be kana mang melak be kana nalam baku nanan. Masih ka takut kelunan sang tembetat na menika ya.
1: Sayuka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
2: Ne. Emang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
1: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai, abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kareni daman oanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lan kahum berlaku kareni telem gale-gale ya
4: apan dahin kayan halem peji dahin kelok utong do sayu ngarang kelok lih

Okay na naman ari tampa Jake lang hilago alang kena Rosanna Ura ya tinalago ng Gritam Kraini hati tepat pukun 37 minit. Okay ang bata pa dalam segmen tam ini aku sang Gritam ta inang kena ka ano program tam ngajelos segmen peci dahin kelo tam dawani ya. Ya timan pukun telo junang aku sang Gritam pejo halam segmen surat dengah. Lalu hati man pukun telok 45 itam peci alam segmen lung alang jadi teh dawani. Okey, lalu man pukun pal hati itam peci alam segmen ngelarah jaki. Lalu man pukun 40 minit itam peci alam segmen adat asen tam ya. Lalu hati man pukun pacunang itam peci kelengi surat dengah lebih man radio kayan miri FM. Okey, lalu man pukun 4.45 hati itam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Lahu man pukul 5 man kelok bakai-bakai ku alang kelenghi radio kayan ngejelok FM pitan plu 5.9 pitan plu saya puan kusung. Okey, lahu man itam alang kelenghi ngejelok My TV tu suji kusung itam sempeji dan dalam bakai tam hati alam radio kenya ya. Bi man itam alang kelenghi radio kayan ni pakai FM G06.G dan G0G.2 lahu man itam alang pejidik ngejelok live alang THP radio kayan. Lahu man itam alang pejidik ngejelok radio online RTM klik itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Hati pukul 5 itam peji kelenghi dengan halang pahmo man pakun dengan angka sapuri Kuala Lumpur. Okey, lahu man pukul 5 junang hati itam peji alam segmen dengan keliah. Okey, lahu nantu akah no program tam matah man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, pantai pejauh dalam segmen tam ini aku sengkeri tam kelenghi ji lagu haningup no penghakai bakit tam alang nai nyemau hapes radio kaya ya. Okey, nak laku sembrasa kenap meniha alang ni mencusu dahin maok husu halan hosa kenap men Dawli ke Bajang saya kenap men Andrew Bang ya. Hati Afian Mahyus alang ni nyemau alang ni men mempawah Kalimantan Barat DJ Rin kena ni sayu lebih DJ melu-melu paget ya lebih ani alahu hati medak lagu Hati Kos Endang menlim bakai-bakai halang kelinghi radio kayan miri FM jada kira pahapan lebih ni melu-melu pagat saya kenap dicerin saya manau hadui kena ni ya. Lalu hati teh bakai tam sisi lah lulau alam metai gaben kira nat good-good kalung sun ini ya. Okey, hari ni kukup nup pangakai bakai tam Afian Mahyu sati jilagu alang kenan Hati Kos Endang berdiri bulu romaku men itam lima.

0: nama aditan pecilah hagu alang kenan hati kos endang ya. Okey, kerana hati tepat pukul telok 29 aku segeri tam hati pecah al sang kunci kio lun gada minalang senjadi alam dale tam Sarawak Dani Cima dah hindu ji hati darat lo tau. Okey, info ni hati alang naiman upis meteorologi Malaysia. Okey, jadi hok bara anda usang pukul 2:50 minit lebih ani dia hati tetatah kuri-kuri nava alang telunga dau ji akati bahui belare. Okey, huina alang teh haserian samarahan hati alam simunjan kapit bin tulu alam sebau miri dahin limbang setelunga bahui belare ya. Lau hati tena kuri-kuri nava lau alam daleh tudik alang telunga bahui belare. Okey, pada malam hati usan minak sang jadi alam kuri-kuri naban alam dale hudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minak alam senjadi alam dale tam dani gate 16 do bulan tusu duman 2026. Okey, lahu hati jima gate 10 tusu do bulan tusu duman 2026. Yati pedah cihimat hati dah kiot tagak alam kucing serian samarahan Seri Aman Batong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, pedah lebih dah kiot bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan Seri Aman Kapit Miri Dahin Halimbang ya. Lahu dah kiot tagak alam betong Sarikai Sibu Mukah Dahin Habintulu. Okey, pedah malam haki usai minah senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit miri dahin halimbang lahu dakyo taga alam kucing serian samarahan Seri Aman betong sarikai sibu mukah dahin habintulu. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minah alam senjadi alam daleh tam dau ani akisi jima ya hati megate puluh tusu do bulan tusu duman 2026. Lalu hati duji kate puluh saya do bulan tusu duman 2026 megate do nem hati usan kio senjadi alam kuri-kuri naban pedah jihima. Lalu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minas senjadi alam kuri-kuri naban alam dale hudik ya. Lahu pedah malam dah ke usai minasan jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nenana minalah senjadi alam daleh tam dau ani hati darat telah dau hati dani jima dah hinduji ya. Lim info ni hati keladang taipala laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, nunana menadi hati aku gerita malam segmen lung lung nalang jadi tak dawani ya. Lahu hati aku sengkerita mengkeling hiji lagu umpain aku pejoh alam segmen surat dengar hati lagu alang kenan dianan ini lagu dup-dup alam usuk men itam lim.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabji itam.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Oke. Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nana nan. Nih, padahal aku mutang Eka. Ibu nana, lisin ke di doh.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Haduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku haduh nuni rem. Lelan ku haduh keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh

Okay, kini aku palo geritam hati pejoh alam segmen tam segmen surat dengar ya. Okay, dengar halang unaloh kukunsi men itam limi hati ji dengar halang jadi habin tulu ya. Teji uma aru hati te 24 ke taman rumah janggi anak jambai haalan ulu sebau tutung levi dah halam di. Okay, dah barang alang neman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak. Dulu ala dah buka tetuk kes ni hati pukul 4.50 pita minit lebih. Empayan dulu anggota men balai bomba Bintulu dan tena BBP kindorong alang ne tulung. Atang hang abananan hati pukul 52 minit lebih ya. Okay, tutung ni melawin pintu nombor 4. Lubun 5 dahin lubun 6 hak umaruanan tino 5 hati teji atau 60 laung alang melo ya. Hati operasi melawin 2 hos aru 2 atau kaki alang pakai telok nozzle ya. Hati tutung ni endang haram pukul 5.35 minit lebih. Okey, tutung ni di melawin ke taman lubun 4 hati tasak kira-kira alam 5% melawin 6 dah alang melo halam. Lahu ke taman lubun 5 hati tasak 50% melawin 10 laung alang melo. Dahin ke taman lubun 6 hati tasak 5% melawin 4 laung alang melo halam ya. Bita nak ke taman lubun tusuk ni di hati tulungat tasak tawit atak pakai dah maram apui. Okey, tinggal halam ini melawin 6 laung alang melo. Okey, okay, tutungan ni alam dah nasa satan nanungkat tawit ni tutungan ni dang jadi. Okey, nanaji dengah halang unaloh dengah alang Naiman bin Tulu. Okey, dengar alang kedua hati dengar alang Naiman bau. Tek saya laung laki alam hang umun 20 telok duman atang telok puluji duman anda takap alam op bersepadu pencegahan jenayah dahin op waran tangkap alam anda hana hakuri-kuri navan alam tatah daerah bau malam di. Okey, ketua polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahmat Bara, operasi ni anda hana matoh menpukun puluh junang jihima atang pukun ci buladau alang anau mandui adui ni hati mendalok bahagian sesetan jenayah narkotik BSJND hadi peji hindalok anggota ibu pejabat polis daerah IPD Bau. Okey, operasi ni melawin kampung Sekiat Lama, kampung Merebe, kampung Pangkalan Terbang. Okey, si kampung Pangkalan Terbang ya, hati kampung Terigus dahin Upis BSJND Bau. Okey, tak saya laung dah takap. Pat menhang dulu ni hati hipun putung ong dulu hipun G piket plastik lah nepala tino tekla ong kristal endah kio syabu ya. Lahu dulu ni endah tahan Haida section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, menghadir pelesak atas sengitian mengelan lim dulu sel ong ni di hati positif dadah. Lahu gak takap Haida section 5 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nana dengar alang kedua alang Naiman bau. Okey, dengar alang ketelah alang bayalah kukunsi menitam hati teji. Dengar alang Naiman kucing teji anak nyam o nyam umun ya hati hadoh umun nani perutlo duman mate dahin teji anak ake umun 24 duman hati kiraga menu amin teres 2 tiket ha lorong 5 Permai Jaya Tupong Ulu tutung pesunci himadi. Okey, dalam men pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak ala dah buka tetok kes ini pukul 2.23 minit jihima empen dalam pasukan alang ne men balai bomba Petra Jaya alang tulung hati BBP Tabuan Jaya atang hangapan kira-kira 4 minit ya. Hati nyodoh barak tutungan ni melawin G Amin Teres 2 tiket alam basa batok tutung alam tusu per persin hati ayah namin ni hana alam 20 jarak 40 kaki persegi. Okey, dalam bomba lahu tak terima maklumat tak dua laung alam kalen alam amin ni di empayan dalam te kira pakai teknik ofensif alam te kira masuk alam amin ni te geri dawa ni musang ya. Lim dawa ni dia dang dah geri musang empayan dah maok rawatan alang una lo hangapan anak alam dah pidah dah men upis ageh nei atang. Okey, teji anak akan ini anda tentang hak umah pura pakai ambulan KKM jadang pejoh hadui kira
pubat ya. Bi te jidoh o kanidi alang umun na pelupaduman Nurmanisha kami saranani anda ha menglan UMT hangawan anan mandalo alang petugas KKM. Okay, nanto na hati dengah alang neman kucing ho atang hini tuan na segmen surat dengah alang kukusi manitamlim itam dan pejalam segmen ani te jaka alang pelan te daw jima.

Radio Kayan Miri FM. I like.

dulu dahin sayur kenap dang peji besok dahin kalau laan te daun lo kajau alam utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayur kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo ngau ku doa udah sayu ala ageh alah noh lang sayu dahin ni hamiti telo menuduh telo asam pejohan nau telo an lemu riban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho awi ni hamah ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya manita malang

yang meta o kupayang behule ga hurut talong kupasi haunan hinalaan wa FM pajit ingkelok.

Okey, Luna Lama ada tanpa ji hati kelang hidup. Wah, lagu. Okey, lagu lang Luna lo hati lagu lang kenan Alex Lihan. Lagu Usu Jan Atang. Okey, ni hana ngepnu penghakai baket tam. Apa lovely lang nanya mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti ya. Okey, kusam basa komen atapa komen lang na atan ni. Hati, hai sayu lovely ji hangun alang daw kreni di jerin. Dahin pah nun dengah alang kreni avindara na amtei. Nai peci dahin kelok lim dahin pas sayu manau menaring paun hadui alak andi jerin na tai atang lim nak labau ket di lahu. Okey je hangun laan aku sangka to tabian ni mandalo bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM nusi hakira dalo alang sui hapa alang jalang lim lau hini aku sama iso kena mandi jerin alang ubasa meses alang naiman akui abo lovely. Aku sang akai lagu hati jan usu jan ateng lahu hati hangavan dalok kreni hamos jaya lebih ani usana dauni hangavan kalau hini lau saya kena menjeri laan lebih ani dahin paku ngina Tuhan memberkati lim-lim hadui alak andi jerin na paan lahu amin. Ha, saya kena men ika abo lovely alang nenya mau lai kata dengah hati dalok alang teh hamos saya cakap ani usan ya lebih ani. Lalu hati Miguel lalu nanya mau WhatsApp tahan konti aku sembasa komen nah ini. Habara hello saya lebih dijerin usan daw halusut atang hak boulevard ni. Akai lagu ayo lepa. Saya di menikah dijerin saya kenap DJ God bless man itam liman. Aku Miguel Mike jauh kena ini ya. Okay, saya kena menikah Miguel alang nanya mau. Aku si dengar hati lusut atang boulevard cakap ni. Usan ya. Lahu man kalau baki-baki ku alang teha ujung alan alun hati dah pitok menakui laan menitam lim. Yati mengkelo sang timah-timah ha ujung alan alun. Pelihai na. Yati tapi ilang tak bahi hati bahi kelita kalau hafah naik break. Lahu si kalau hafah naik ngetak teguh kalau tadi telapau nyian. Okey hati G Info aku sengkunsi menitam mempentam pejok alam segmen. Ngelarah jaki hati dalam men upis otorinolo aku pasang lo hati upis otorinolaringologi ya umah perah miri nyadi pecihin dalam umah perah umum Sarawak sengna kem saringan iling u okey hati hati kem saringan iling urung dahin hati tengok ya 2026 ha klinik Ageh Bario. Okey ke manis sang andahana te 20 pitan 2 bulan saya duman 2026 mega te daunam. Okey hati matoh men pukun pitan atang pat junang levi. Ha klinik Ageh Bario Pekan Bario. Okey ni hana jihadui amte bayan alang ne mandala. Uma perah miri ya hanu kunun tapi dana dua ni hana kira sang maok pekimatan pelesa iling lho pelesa urung dahin tengak wina mendaha alang meloha tatah bario lho pelalo maok pengjam tektok age jaga age iling urung dahin tengak ya mendaha alang teha bario. Okey hati ani sang hana matoh men pukun tusu akasih men kumpitan kurik madi kumpitan tang kumpat junang. Bagai mengkelak bagai-bagai kue huina mengkelak alang teh pun panaka kelak pun harin kelak alang teh ha ataupun bagai kelak alang teh ha bario hati baramu dalam dah men umah perah miri dan hin dalam umah perah umum Sarawak nakem saringan plesak age hati iling urung dahin tengok 2026 gate 20 pitan 2 bulan saya duman 2026 ni. Okey, kali ni aku palo geritam hati kelihi lagu alang kenang Caroline Marai hati lagu Urip Laki Bayar Ani palo pejoh alam segmen ngarah jaki ampayan aku ngepnu penghakai

0: Paji hati sek. Kelihi lagu lang kena lian ngau lagu ayau lepa ke ngepno penghakai baketam Miguel ya. Okey, kerana hati tepat pukul 40 minit, aku iseng geri tam hati pejong alam segmen adat asen tam ya. Hati lebih ni itam sang peji alam segmen adat asen itam pesang kelihi marung. Hati teknologi itam menunak di. Hati notok dah ha inang pukun kuri empai dah ha manau hadui dalo ha umah ya. Okey, itam sang peji dahin MU Allison Duran lihan alam segmen adat asen tam.
1: Saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang hati jo nun hade alang entam bangsa kaya nih pake una awan tam nyeneng jam tegu itam sangat tinggileh na hadi itam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entam kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngileh nyadui tegu urip tam kaya nih men una. Jadi kayo tukan do ani dan dara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maran uma bawang hati enci Allison Duran lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam peji dahin na.
2: Saya lebih do mentelok panat alang tegreng hau ani nahalan radio kaya miri. Jadi aku cerita ok hadi telok umur bawang tak pokoyan ni 36.4 domain 2024 ni deh kalau te negara ni aran kayo tukendo tukendo nan aran nak kenen pengkayaan kurinda sepun temenuna.
1: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kena naik barat tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun alang kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni Emil.
2: Jadi tuju tukando ni apa telok lenyam nyam bayar ni jadi temjam nalang tukando nun kayo tukando naik hana telok mawang tabukoyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kaya tukendo tideh meskipun menteman temenuna
1: ini energi teknologi primitif bangsa tamakayan menuna kenun gunah nak kaya tukendo ni.
2: Jadi kaya tukendo ni energi kaya langa pandah hinang do abantam sanugan dan tanah ni tampunya di rumah banyak wet nanda terbulan 6 terutaga pada tegerang kayo nan tukar doanan abang dah nyinang lingit do.
1: Reti nak itam masyarakat kaya ni menuna ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati itam pun teknologi tam dap abang tam mengenak hinang do abang tam mati nyadui kuri bo kayo tukar doan ni tegu hati lah tegu dah pakai nak menuna.
2: Jadi bo kayo nan hana nak tusuk kaki. Nah, jadi abang dah nyenang lagi do, jadi dah tenggelang. Bah, jadi tak nanti dah lang ayak ni deh, dah lang kena bayung tu deh, dah nanti nyenang lagi do ni deh. Ada naji abang dah suka ukuran nang, dan na bire deh. Jadi arun bire nanti dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah suka bayangan nanti. Abang tak tanah deh, lingi nanti. Ada nejak na tadana ba ada te na te langan da abin da nyenang na na abin te aran na te langan la ipsam ni alang pertama lo takin punan aran na alang kedua labu tedak aran na labu tedak te te menjam da da sepuntam hinan temuna nedak depa dong labu tedak na labu tedak na na na bela da te sukat tukad do ni bayang-bayang de de jinang lingin ada nadana de tete la ibnane te pedoji de nanta te pedoji de nabda jinang na. Jadi tenan na sangat teng tetaki pun ande de jam dha jinang na win bayang dinge do pa pude putung do na ba tenan na ngam te takin pun ande de de de seuna bulan ne seuna tekan do tam kada hatro ikam nugante nugante tangipunan ini nugane tam nah beda te unyabat nanda una na nyabat jarun dah nyabat nanda tutong lumak na mga ningit daun nanda awin te tukang daun dah utuk terang jadi berano cunte tangipunan nanda ba sauna lumak nanda dama tangipunan nanda ba nugan nanda jadi dati nugan nanda hanya nak mata menuna pakai orang lasannya jadi handa na ala buaya kena menunggangan dah kemarin dah nak tuji daun dua daun bila yang umat daun apa bawati na labu ok kena do ketelok hanya tamu maru orang biasanya bandungan do ketelok ni tam hitam metek tetakin punan itu aran tanah tamjen metek tetakin punan oh mengata laung tetak tam kendala ngayak deh bari hinang tak daud tunga laut pa lingik daud ni tena gak telabung tetak bah menan pa kadang tak boleh sayak lah menan gak jadi tak dah ngayak deh dah taman tu nak dah omali hinang tu dah hinang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kali ini ngam-ngam gak boleh mak dua bulan saya bahakna mengalain hitam nyenang nak tak boleh mak bulan saya anan kebaram ke anak kali ini anan nak tukar doa rana abang dah nyenang doa tunggu jakak tendukan bulan saya anak.
1: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tek jo kayo tukan do tek jo adetam kaya no nak ni nak jam nuno tegu nak gak tek do nya.
2: Jadi bila nak do nya hitam jan nabat ayah tukan do sukat nene ute atang langan dah hinang nene atau kena takimpunan atau kena tek tu tidak kena. Ba jadi dah tinugan ngawan nara nak nak teh kebun dah teh. Nogan tu kong tupak beli, nen abang dah mampu do mana sayu waktu deh, tukar do waktu deh. Ba tena do sayu, do tangga, nen ba ha nen ha nogan pejoh, abang dah mampu do mampu nak u sayu waktu deh. Nogan nen ha sayu lo kepari, abang dah u nyinang lingit do waktu deh. Mina peta nogan bulan pitan tu nak sayu lo kepari, abang dah u megak ugan dah. Ngawang lah nanti kurin tampan balu ini ngawang ngawang gendam ngawang jadi talan apa tak nugan nugan hong kebun dek deh tu je kanan nunan nas reta tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya mau mana naik nak kalau nuni ala rang gendam tipat paget ala rang dek nak sembolik nak ada nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende dijam terlalu nubuhkan aran dulu dah nende nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen bapak nanan tu pakai semak tam na sembulik ala aran dia paget takut mak pade anak so tam kering paan natang dobaya anana hadi telok alam mabawang pukulian jalan ini.
1: Doan tak jauh kayo tukan do ni kuri darah kelok ngalong nak. Nah nak. Dahin kayo nun an kelok pake. Dahin kuri ayan kayo tukan do ni.
2: Darah kelok nak kayo tukan do ni 6 bulan kelok ngalong. Masib sawu pekelok talat ha. Langayak pebeh. Jadi arun nak 60 kaki. Ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasipa bin telok ipun yang berhormat WB telok kosan ayan 6 murumani 66 murumani WB cokpai hana itong tulong kalo daripabeh ala kayo anan midana akum kalo na lebih nangwa daripa yang berhormat WB sunita telok teguh kalo persemian baga dan niatang lim-lim dan ketua masyarakat ketua kaum dan pukulian niatang lim kalau nak sembolik negara-negara dan nak cerita aku jatuh ke do anan todok mentelok saru kenep.
1: Nunana hitam ngeriang dahun maranuma uma bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lemurip tamakayan ni manuna yang tegur ipunak.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang ya, itam sang pecah peji kelenghi dengah lebih alang en husunukung salin dahin enak basah.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Season 26.
1: Bye. Busy lang jam, Kak Kerin?
2: Busy ke? Imin nongkrong, sayo lang barang aknani.
1: Kenno na nando?
2: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, masparan koy. Koreumun koy lahu na tay lubun akan.
1: Ne, mang ima masam scammer si anando. Kami nang kom lan dengan scammer kray ni.
2: No si, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akan ko ni. Nang imbete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
1: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamoku pa. Tena jangu nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da oka kui kerasin utung di lah kun hana kui eti. Ak nana tua. Tena jangu nani di ne padalo na kui laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Nuna na kulin dah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Klenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam paan klenghina.

0: Ya, kerana hati tepat pukul 4.46 minit. Aku sengkeritan pada pejuang alam segmen Tam Levian ni. Segmen dengah alang naiman hawang dalai ya. Okey, dengah alang guna langsung kusi menitam ji dengah alang jadi hasik ni. Pihak berkuasa Australia uhile wi men 500 kilogram kotken menji kontena alang atang hasik ni alang naiman dalai Texas, Amerika Syarikat. Okey, polis persekutuan Australia AFP dahin pasukan sepadan Australia ABF baratek dau telok alang lalu di te pengawai hak takan botani Sydney menglantik bukus alang selap anda hak pesuk alam kontena ni di te dau satu hati tina dalam pesuk pelupat beg bilang alang dah hook. Okey, putung beg ni di hati hipun alam hang telok pulu atang 40 blok kotken. Okey, putun blok ni hana bahat na ji kilogram ya. Tena pengawal AFP uhile hati limna alam 534 kilogram hati kio-kio legah alam sin Australia hana 4.5 juta ya. Okey, dah barang alam naiman AFP dahit ABF kontina ni di anda agri men Texas tepala Sydney ngejeloh Panama hati senhatan tepala alamat alang TH Melbourne ya. Okey, si kata hadui takap endahana te pahabung te hadui jia kan ini kerana alam hana hadui sesatan hati sang menglan sedikit na hadui jia ki alang bertanggung jawab. Okey, nanti dengan alang unaloh dengah alang Neman Sydney. Okey, dengar alang kedua alang bayar lo kukunsi menitam ji dengar alang Neman Idaho ya hati te. Ji laung ani hagam rekod dunia jenis GWR. Okey, ani hati ji hadui malai kan ni hati terpurung maraton. Hati terpurung kurang men 6 jam. Bi alang dapte laki ani hati ihak pakai basung. Ji atuh 25 kemeja ti jaka hata na terpurung maraton ani dia. Okey, alang laki ni hana David Rush alang gem rekod GWR hati empayan ani di hak pernah na rekod terpurung separuh maraton hati pakai ji atu telok plu tusu li up kemeja ti te duman 2025. Okey, hani alang na hati hipun idea sang na rekod alang maring hati ngep akhirnya terpurung li pepah li maraton ani di hati hak ala jaka bulan-bulan tena latihan ni tita purung tebe bahat basung hati ha pakai basung kapan kiput kapan ni ya ngati tena 26 2 bulan 5 alang lalau di rush nio 2026 YMCA famous Idaho potato marathon hati ha pakai jatuh 25 liap basung kemeja ti. Okey, rush bara hati mato-mato hangnya terpurung ni nya te tulunga tusah hati tino batung ini matoh nai lasu dahin upana ais ya alang nai hati ngetak haji padang golf hati alang dah pakai te tepurung ini empayan te jil ong hati pelari sokongan alang te ala ais jadang tulungi hak pejoh tepurung nani di. Okey, ras ke kira tepurung nani alam cakap masa hati 5 jam 54 minit 50 saat hati kira-kira 5 minit an empayan jaka 6 jam alang anda natap hati kira hat nani dia. Okey, proses guna ini kena lang nak tulungak tusah hati jaka hasang mumpet lim basung jatuh 25 apa ni di menuh kepuh tepurung nani hati no sin batong ni matuh nenek bela nengles kira nengles sok ni ya dan tena kuri-kuri gak alang ni dah hatavit kira basung nani teh bergesel ajak hat terpurung alam darah 6 jam ani di. Menuhani hati, oh nadi tena dalam men GWR menglan rasmi nak na rekod alang maring hati pakai tina empai nani di hana rekod nak hana pakai ji atu liap basung tua kira-kira ini hati jatuh 25 liap. Okey, nanti nak hati dengar halang nemon hawang dari halang kui kunci men itam lim. Itam dan penjelam segmen ini teh jaka alang pihal ante dau jima. Okey, Hati tepat pukul 5 na itam sampai di alam segmen menitam alang kelengi radio kayana ni pakai FM G06.G dan G06.G.Tusu itam sangkelengi dengar alam pahamu menpa'un dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur yang lahum menitam alang kelengi radio kayana ni pakai FM P35.Tusu dan P30.Sayak.Tusu lahum wina menitam alang kelengi ngejelo channel MyTV Tusu G.Tusu itam sampai dah hindalo baketap alam radio kenya ya. Okay, kerana aku sengkeri itam hati kelengi lagu alam kenan John Michael lagu I Swear sampai mitam pecah alam segmen dengah alam neman hawang dale.
1: Radio Kayan Miri FM

0: gitu loh, keselamatan, payung, lirui peset, dahim bateri, sedia atak maang, alamak butun, uvung, maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia spetaya, dahin uvung, ngavan, ngalui taya.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji itu.

0: Kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil, mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terus berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah

0: penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguatkuasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maida Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
2: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Kepolisian pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi moden tetapi merangkumi budaya berpatutusan asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
1: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohd Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
3: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
1: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam perkara itu, Tuchel telah mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina memanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei, menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Apan dahin kayan halem men peji dahin kelok utung do sayu ngelarang kelok lih.
3: Okey, nama adik tanpa ji hati kelihi dengan halang pahmo men paun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Okey, kerana hati tepat pukul 50 pitan minit. Okey, hani tanpa lo pejohan alam segmen Tukit Uma Avo. Okey, kerana Tukit Uma Avo aku sengkeri hitam. Pekalai doa ni hati nunu tuk sengna teloh mi bipakai teloh yap ya. Hagena tak kelihi hati dahana teloh mi ni dipakai telah patuh ya. Beda ni aku sengkeri tanpa kalian untuk nak telah mi pakai telah yap. Okey, alang unak loh kalau mesti sedia hati pulu kelaung telah yap alang kira segar terpalang maring ya. Mengkelalang pakai udara ulu lalu menji migu atau pelalau mendua migu nunan hati tavid nak teguh kalau pakai alang telah darah dan nak telah putih nak ni kira sengata ha, ya. Tunggu kalau pakai telur halang maring, kira telur putih ni, usaha kira salahannya mahing lah, kira lebih heling ya, wiling men telur alang udara. Okey, nana hati telur kelaung, telur hiap alang maring. Dahin alang kedua, kena kalau sedia ahit, notok kalau sengna atap hiap, napa kalau mepu telur hiap kalau ni. Okey, kalau sedia hati ji liter atap, lalu hati ji tebuk hiap kasa. Hati alang kelong alang dekai hari. Ya, tunggu kalau mentek pesuk ya anan. Kalau dah pakai ji ji unang. Ji ji unang ya. Hati tebuk ya alang malay alang kalau pakai nak dah pihak hamin di. Okey lah. Hati kelasan sedia. Ji huluk dekai ya. Suka kuman dia. Ya. Suka kuman. Ini ja teluk kalau ni. Usaha senang sang melai sang tetasa. Okey lah. Kelosan sedia ufung-ufung nak. Ingat kelosan sedia kontainer ka dang lokal kelosan pakai ke balang alang kai alang batok already dang lokal ya. Lahu hati kelosan sedia kenang-kenang tu alang kelok pesuk ja teloh kelok ni sihat nai ngelating bi hati senang tek ngelating ya nabi ni sentak pakai na melok alam kontainer ni di. Lahu ani tunggu kalau tek dan kalau pakai nak tunggu tek susah ya hati kalau sang sedia telok liap itun pandan lahu hati rempah telok sekawan hati bunga lawang kayu manis dahin cengkeh. Okey ani tunggu hati dan kalau pakai nak tek stay nun ya hati sedia giak dahin telok nak apa usukup. Okey nun tok sang nana unak loh kalau milih telok yap alang maring dahin kalau mesti kira telok ni maang ya dahin. Lahu hati kalau sang masuk atak ni di, hiak ni di, suka ni di alam ji wik atau ji kontainer. Daho ang klo kaso-kaso atang hiyaan ni Taylani ya. Manuana ni hati klo sang masuk telohan ni di alam ata hiyaan ni. Okay, lim telohan ni klo mesti kira na telohan ni tay ngenai lim ya manghang lating. Tapi tu kong lating kita usi na teloh klo ni jadi teloh min a. Okay, sang naha buwangi di hanan gula kemtay itun pandan dan ni rempah ni tugu emtay ke setianun. Okay, lahu kalau sang makap na ni an kalau la hangavan alang ningam dahin tegang dahin hangavan alang ningam emte gak matandau pelalau kira hangavan alang lidem ya. Okay, tugu kalau sang na telohani darah kira sang naha mi usia hatalapo mi ya nunan ya nyeti kalau dang metena perapna alam puluh pat daw ya. Bitu kalau sang naha mil ana bitai balin pang napa mi la mi ni. Ah ti hakui kan ngap ha ku mana mi. Okey. Kalau dang nana hati 20 G daw. Tunggu daral almanan lagi sayu. Ha. Okey, nunana notok sang na teloh mi pakai teloh. Yap ya. Okey, tam tini tona hati tukit uma avo tam daw ni. Kerana aku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan Evelyn Ajang hati lagu Jaina Lim Man Yesus Man Itam Lim.
4: Kelengi na Radio Kayan Miria

0: Kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale du i arakani. Ani na alang pedong na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale du i arakani. Tanah utai telah pau ti umma wukti nusina hajam hata mete doh nusina hajam hata mete anak nusina hajam hata mete harin nalaan dahin lahu ji akarak kate tamilau ligit beka melayok tam tema batna bi menutam dui menutam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa te arakani ani ji kiwa halang ji ak nusi sayu kiwa halang ji ak hana kiwa te jako. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasal kalau te huma perah, pasti doktun matang ni kak. Te kana jako ya, kan doktun. Awin kurin tahan doktun ani, jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu menitam. Awinanan mangtam ngiwa kat alang ci akno ni. Alam surat Tuhan, alam janji manuna. Hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah. Alang ngiwa kat alang jia. Alang ngiwa kat alang anunda habbe. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani. Dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan ko mak mangtam ngiwa. Kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam mukehani. Ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masam. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwah lang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru. Kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin. Nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Awinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai tamandah. Balai telematai hinandah. Balai telematai harindah. Balai telematai anakdah. Awin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi awinanan kalau anak hui alang nyamake nyam do nunan petelok lake taman do hinan deh kalau alang pui ake pui do lah mengtelok ngiwah dada.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji di

0: Okey, kerana hati tepat pukul 5.30 minit, aku sendiri tanpa lepejuh alam segmen tam. Hati segmen dengah kali ya. Okey, dengar lang lok sekusi menitam hati ji dengah alang naiman kucing. Hati tepat duman alang lalau di Rusel Liu Yinghan. Hati maring sang belajar teknik nyatung hati tendangan asas pakai papan renang. Lalu Roman Aria Rafael hati maring ke hati belajar ngelating batung na alam atabi. Hujung minggu ulang lalu di dua-dua longan ni, yaitu petula bakat dia ni tulung swim art club SAC ala 24 pingat ya hati alam kejohanan renang lintar mas Milo All Star 2026 hati 24 pingat emas, 24 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Okey, kelihatan ni halang nak manau hadu ni hati development Malaysia Aquatic alang endah na te pluji 2 bulan atang 22 2 bulan tusu alang lalau di endah na peji ha wilayah tengah utara dahin Malaysia Timur Sabah Sarawak. Hati menzon Malaysia Timur kelihatan ni alang host na ihana Persatuan Renang Amatur Sarawak ASAS. Ha pusat akuatik Panarunal Rinong tino tek teluk pulu laung alang ngiyoh ya. Hati menzon teng men alang petading hati men kumpulan tek teluk 22 ateng pulu teluk duman ya. Hati no rasa ni di alang kira mauk pingat alang paling kahum alang men kelap ni di hati menang pitan pingat emas dahin dua pingat perak. Tino yang menang pingat emas alam acara kuak dada 50 meter jatuh meter dahin 200 meter gayak bebas jatuh meter dahin 200 meter kuat lentang 10 meter dahin 200 meter kupu-kupu jatuh meter dahin hati rampaian individual 200 meter ya. Lawan ala pingat perak alam kliah gaya bebas 50 meter dahin kuak lentang 50 meter. Okey, bermanan Roman Lahu petading alam ke kumpulan 2 hati 24 atang 25 duman tinai ala telok pingat emas 2 pingat perak dahin 4 gangsa. Hati ha menang pingat emas alam acara kuak lentang 50 meter jatu meter dahin 200 meter. Hati Lahu ha ala pingat perak alam kuak dada 50 meter dahin jatu meter gangsa. Hati alam kategori kupu-kupu 50 meter kuak dada jatuh meter dahin 200 meter dahin rampaian individual 200 meter ya. Okey, menhalang menang pingat alang habeh lahu hati perenang kumpulan G 26 atang 10 saya duman hati Eden Maximilian Lim yang ala 4 pingat emas dahin 2 pingat perak. Eden Wong menang 2 pingat emas dahin G pingat perak ya. Kumpulan 2 Max Chiu ala 5 pingat emas telok pingat perak dahin ji gangsa Bong Yi Siang menang ji pingat emas telok pingat perak dahin ji gangsa Jaden Tan Yu Hao yala ji pingat perak dahin ji gangsa. Okey, mengkumpulan telok hati Heli Lau dahin Angel Join tino dawa ni di keri ji pingat perak akan si ji pingat gangsa lahu hati Tay J Yi alang nama kumpulan 4 Pluji Dumantai Hahida menang tusu pingat gangsa. Okey, nanaji dengah alang unalo hati dengah alang neman kucing. Dengah alang kedua alang bayalo hati ji dengah alang neman miri perenang muda alang neman club Selfish Swimming Club Ryan Liao anda pilih wakil Malaysia alam kejohanan renang kumpulan umur Asia alang ke pledua alang dana ha Bangkok Thailand ya. Hati matoh mendahalam di atang 22 2 bulan tusu duman 2026. Okey, Ryan hati 26 duman jina perenang alang neman miri alang dang ala aran hati usalaran alang ngavan ya alang ngavan alam skuad kebangsaan alam keliah ani lahu apalo kira ngalung cilaan percaya pencapaian alam atak sayu alam arena nyatung ha pasan miri. Lahui ha ni. Bemalan ni hap tek be cabaran hapen pas antara bangsa penjidahin skuad dale Ryan an bahapili wakil Sarawak alam temasya sukan Malaysia Sukma 2026 an sedahana ha Selangor bulan maring. Okey, nak tuan hati dengar kelihalan kui kunci men itam lim itam dan peci alam segmen ini te jaka alang pel ante daujima.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Saya kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan teh peji matang dengar daharin trok lang teh hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman idang peji dahin harin telo janggut 40 angiran dengar alang ne mendaharin telo alang teh hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, Manati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tapi kalau limpinan menimlim DJ nahin rekan-rekan pendengar TM.
0: Saya kena melimkan Win tak apa puji dia nak kami eleven ni. Okey hari janggun 40 dan kak bara tak jo akhiran kak unah hari nak kedai kak ni deh.
1: Kena doh kepada segala kemuliaan Tuhan dahin bersyukurlah nawin oh apa persina kedai janggun 40 ni deh. Bermula ke 23 di bulan 4 2020 nama ini dia.
0: Hani pita nyenang hadui yang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede yang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok lah kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa penguman nalang ngesang in public ate.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan jaga staff jaga anak tu kah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi situ kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah jadi staff kawak ya nalang jaga muat anak.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 buah daw. Donan lah, paan-paan putong daw lah.
0: Nonok tugu jong minggu dahin tugu dua ayak segap.
1: Donam dua minggu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kede tapau alang teh merudi aku ngeyo ate menahang telok alang ujam iha merudi kuriak saya kena menihak abin teh apa peji pengisok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Sun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nunane tam peji ngelarah jaki ngari yang tengkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

di alam segmen Biz On Air. Ya ti teto kedai tapau jagut 40 lang teha marudi dahin papan te lagu lang kena rosin aurai lagu telang usan ya. Okey kerani hati melok 10 minit anam pantam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey aku dijarin balasa kenap manitam alang paen dahik darah telo jaman ini. Lahu saya kenap manitam alang umuli reda tam kayan jadi bakir keliah. Dahin ngawan tam ngeluan pahapan haut daw. Okey tong tini tuana segmen peji dahin kelok tam daw ni. Men unin ah hati tam peji dahin dalam bakir alang te. Nai men program bidayuh men kucing sang pencoh ya. Okey awi kenap Tuhan pesuk kita melante jaka alang sang nayani. Okey lagu alang mekap lasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan Tracy do. Hati lagu iha paen sedia masih ika. Pesuklah bye bye.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinada. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain alam kedua, alam perluan Taman Hinan na hati, lajan nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihat na basah dahun Tuhan. Alang kepat ihat te dahun Tuhan alang un telau basah ni. Nusi petelau sang basah na antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.
1: Panopiwe pedah te alana, plihe sayu asen timah lale. Kalau

পুকুর নমগমে sebengas mati pun-pun abar. Yang media Sarawak abang mitia ponai pakai AI nak kapah pinorang palsu. Projek komuniti berimpak tinggi HICP mujur nama penyedapotnya ada sua. Kerjasama Rikoda Urda 2 USM nguat pimasang ekonomi komuniti. Sarawak Gumi bersama dua kelini jemuan dan abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Lembaga Pelesenan Motor Dagang LPKP Sarawak pidora sejak saat turunnya dagang delayak register saat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Nenain pengurusnya Michael Kong kodak sok doa buah ponu yore sesi libat urus bisama nyaa dang industri baya persatuan bikait. Raka ino saat nota probi bogo operator tapot pinorang pasal inisiatif ino. Pak sungemuno mit kira bogok pikara dua topat operator di seluruh Sarawak masih ogi kodak pihak dedoi puan pasal inisiatif ino. Ju LPKP Sarawak yang ketubu naik pimaga bayar sedia pikayak duduk pengusaha saat notap doi odope doa buah supia. Ia sebeniti duduk RTM di Kuching. Projek Komuniti Berimpak Tinggi HICP di Sarawak mujur nama penyedapa dua pikungan ekonomi komuniti Bumi Putra luar pasar. Menteri Kejaraya jadi geh ahli Parlimen Kapit, Datuk Sri Alexander Natalingginang, 100 naanya asok kaban B, 40 mau terima utung sok projek ino. Tiap bulan baranya ada suak projek terima osah taruh nok ju ribu ringgit, yoh no pinamah Robi 25%. Ia sebeniti takkan melawat penanda aras lembaga pemasang koridor wilayah Rekoda, dua agensi pemasang ulu rajang Urda, Key Advanced, National, National Handi Landmark di University Science, Malaysia. Ia nang projek ino mengenai semong elemen inovasi dua moi basa produk. Projek-projek menok mau terima ge, sijil dekodak halal, mesti amalan penghilangan baik GMP, dua analisis bahaya dua titik kawalan kritikal HSCCP seandainya peluang morat pasaran tempatan dua antarabangsa.

Dang majusdesama Dato Sri Alexander Natalingginang kerjasama torik agensi pimasang wilayah dua institusi pibracar takah bigatung jadi pimujul sampai masang komuniti demampan. Yo nang rekoda dua urda mesti ketubuk naik duman jadi rakan strategik USM perikas pemandu projek nama paguh penyeranasan di tapak projek Dopuan Robi Bogo komuniti de terima utung soe. Kerjasama rentas agensi dua organisasi ino tapod peruah Robi Bogonya dagang bumi putra de tapod Braga. Iti tapod nogap ado ekonomi di luar pasar, kakat Sarawak jadi model pimasang komuniti de granan, inovasi, teknologi dua pingipuan. Semadina Dato' Sri Alexander Natalingginang kudu-kudu kawasan di Parlimen Kapit oba piri saham projek berimpak tinggi dikodak di kawasan Dun Bukit Goram projek Madu Kelulut di Melatai Seririk dua kampung Tatai Mas Raweng sementara projek Kidip Itit Santuruah Tongan Borak dua Azola di Nangayong. Saan kawasan Dun Palagus pemasang pusat proses dua bijua bonyih Ulu Rajang di Kampung Kebiau, Song, ngejaka jadi pigorak bau, industri jual bonyih kelulut di kawasan Ulu Rajang. Pusat ino ngejaka jadi hub proses, bijua, latihan dua pimasang industri. Iti nganya nama hasil produk tempatan, baik buka robi bogok peluang ekonomi, san komuniti, dan tepat. Itu bu dua abar. Nyada berumur di kawasan Pangtre dua kampung Nangar Besar daru terima pinerung mesin bauh dan sejaka nama pengeluar podi. Ngirusu inisiatif Opis Pimurah Sarawak ino, so dua kupua masing-masing terima dua unit mesin ngutuam podi. Adun daru Dato Safi Ahmad mau tajuh majlis simbolik sora dua pikirian gaya-gaya pakai mesin ino di Dewan Kampung Pangtre Sumiai. Inisiatif inang jaka tapod goraknya ada berumoh dak pakai gaya derbi bau do nyukong sejaka sedia sukup barahman negeri. Pat projek infrastruktur diribuat agensi penyerarasan pimasang Gerita Kuching GKCDA Bitokot Robi ni poin pat moi juta ringgit ia buah ponu di kawasan Dewan Undangan Negeri Opar. Projek ino ngejaka yang nama akses keroja pimuruah ngurang risiko banjir baik gorak pimasang ekonomi di Opar. Adun Opar bili sujang nang projek dekason ayu kakat takah orang pimuruah Opar Rumi fasa 2 demam belanja ni poin ni 2 prii juta ringgit. Ruasa ino tar projek kakat takah sistem parit tong obah ponuge di kampung Selampit ni sekolah kebangsaan Selampit dua kampung sebandi hilir pakai belanja poro-poro ge robi 340 ribu ringgit. Ia sebaniti takal nyaksi adat sorah tapak projek di Lundu. Kira 400 tongan poon sok pat agensi denai keroja konservasi seluruh negara tikuruk di Kuching saan sukan agensi konservasi Malaysia SAKOM. Barat menok ngarun Sarawak Forestry Corporation SFC Opis Pengelindung Binatang SIGA dua Taman Negara Semenanjung Malaysia dua Opis Binatang SIGA Sabah dua Sabah Park. Nunain pengurus ayu SFC Abang Arabi Abang Aimran jubah sesukan obat bitaning yono main ball futsal sepak takro, bola tampar dan badminton dua nyiput. SAKOM 2026 daya obat tiap pagi yore bitaning di sebungase dua SFC jadi pihak dengatur. Edisi Serapa City ya obat ngatur dan Sabah dan Sowa 2020. Ia sebenarnya duduk RTM Serapa Majlis pembuka SAKOM di Kuching.
Semong nom nanya sok pat rawang bo doi tepar o, seropas bori barad muno, o buak sok rupok danghar opoi di kampung Niup, Semarahan, Suam Pagi Jaya. Nunaim pusat gerakan operasi Opis Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihak terima report hari ini pukul 4, semong peri, minit pagi. Bomba dino kita tepat hari pukul 4, 46 minit pagi, mujur ngawal opoi dan tipu semong 5 minit. Dua jentera bomba bisama semong 5 anggota mau di ngumak hal ini. Suanya ada dang bori mujur ruah ngelamat odape dodoi nyaa de binasa. Penyebab har opui jurah oboh nyasat. Ngan ku ngemas sabar ku basa ba opui puna. Nya media Sarawak oboh mitia ponai pakai AI nak kapah pinorang palsu. Projek komuniti berimpak tinggi HICP mujur nama penyedapot nyaa de suak. Kerjasama rekoda Ulda 2 USM nguat pimasang ekonomi komoditi. Deniti Abah YFM dari Dabur Sidia dan Muhammad Arhadi Samsawi Dabur Nukar Kang Sinabau dan George Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

Lagu Sabak Singumi, lagu de so Lindsay Yesi mau menghibur to dingumi anu pat itu yo arat nang ingat triburami yo selamat ngumi dudu bala pengocik radio YFM dudu bala geng-geng awal di sopak kan ni arat nang ingat ngumitih pagu-pagu saja yo ngumitih ngan bersama dua ngumitih ngan bersama lagi dua DJ ni dan segmen ngancang petak sepukul nom ngumi nom pukul pre-e ngarom iti dia. Sampai jumpa dengan Iti Seranso WFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 06.5 Begasuk Kuching 20.7 Begasuk Serian Ngumiti mok ngumi onupat ya ngumi onupat semong nuam onu bulan ju 2020 mo smong nuam onu tok dang bulan ju ya ditui lagi tok ya nyamut onu Sarawak dang 22 onu bulan ju. Ya sebab kita beribu tahun ingat dia susun program seanda ngumiti kodak biasa pukul 6.30 ngumi ogi abar pakai sina biata pukul jengar om abar pakai sina bukar sadong lepas sina ogi hiburan dua info mungkin lebih kurang dalam pukul 7.30 ngarom ogi abu si report gaya ngundu demit so email Jabatan Meteorologi Sarawak. Mungkin kuda biasa dan pukul moi ngarom otok ya. Otok ya sama-sama ngojit program kata diri dan pukul moi ngarom ititik ya. Mungkin sambung lagi hiburan dua info. Serapas ini pukul pre-e ngarom. Ingat ngojit abar stok nasional FM dan terus bisa mah pengarun terbukon dan segmen ngarang pawan. Yang duduk pada sini de jurah masak berapoi adin di dapur arap nang ingan semadi ingan masak semadi ingan ngojit info ngojit salam dan ngojit lagu pemitik ada sok bala geng-geng awak ya. Ini dua bala ingat ada poya ingat dapat gaya komen di ruangan Facebook YFM Bidayo sama-sama tok berkusi info sama-sama tok pahit salam. Aduh sama-sama tok mitik lagu dia suka ingat ada kemain di radio tiap.

Ya, terima kasih nado balik ngan demo komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Nur Azira Azira nang hai DJ selamat ngancang petak selamat berkonti hai hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidayo dah kenal aku ena. Semen Binua Ami request lagu napa-napa Mesu Peace Band. Dengan babar kecewa Mesu Sindora Radio tetap on ena. Ya, terima kasih duduk sesuai balingan. Mau jadi pengajar setia Radio YFM Bidayo sama-sama tok gerak bersama ya. Ya, sebab itu ngajar apa pukul 6:30 ngumi jadi sama-sama tok berhibur diok dua lagu dan mengidi aku saat ini kan. Lagu desok Harry Stephanie desok Astrid Rain Susah Senang Ade Bisama.

Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibung Asi Pun Punaga. Ngera adi di pitak media di Sarawak dok mite bedak pandai drum pitak AI yang nurak susah bipawat ngak kagah agah adi dah betul. Projek Community Impact Begatung HICP memujur drum nambah dinge penyedapat ngera adi suak. Kerjasama Rekoda Urda ngak USM rejung bedak mujur dinge penyekembang ekonomi komuniti. Selamat Sengumi Andu bersama aku Vikmo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah Pimujur tipu je pitak kewartawanan bersengan di Pimandai Ngera adi di pitak media Derm Nura pingubah nga penyibau teknologi rebisi kecerdasan buatan AI. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Ngera di pitak media guna rebis pandai Derm ngaten penyibatur penerang rebisi bitunda dengan pimujur AI, Derm Ngaten Jowin, analisis data saman kandungan persu puanka deepfake. Ayanang AI inah nimun senda adi dapat teban utung bas, kambai dok pakai nga gaya adi betur, ka dapat geh teban susah bas, kambai dok sarah guna. Beken soana ayanang, Perintah Sarawak menegah repeju nyukong industri media, kasih dia jadi terun yang ngatur program kewartawanan di takah antarabangsa di Sunis Andu. Ati inah yang jebeke dinge profesionalisme nga kerjasama dupan ngera adi pitak media. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kedanati tipu sidang media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Projek Community Impact Begatung HICP memujur drum nambah penyedapat saman katu dinge takah ekonomi Bara Bumi Putra di kawasan Sepak Pasar di Sarawak. Menteri Kerja Raya adi jadigah Ahli Parlimen Kapit, Dato' Sri Alexander Nantalinggi Kidanang, 100-an adi diribok kategori B40, mesian utung so bagaimana ka penyedapat ngera mebi tambah arong 25%, ada inah diasah taruh neg ju ribu ringgit di buran. Ayanang projek anak memujur drum proasi meng elemen inovasi, saman My Product Beken adi bipawet, adi mesian pensijilan nimun halal, mesti amalan pengilang baik, GMP, saman analisis bahaya dan titik kawalan kritikal, HACCP. Pensijilan hana inah yang nambah dinge pasaran ngera di drum nga separis. Dato' Sri Alexander Kedanati tipu program lawatan penada aras, lembaga penyekembang koridor wilayah, Rekoda nga agensi penyekembang Ulu Rajang, Urda ke Advanced National Honey Landmark di University Science Malaysia, USM. Sedenana Datuk Seri Alexander Kidanang kerjasama di Beke di asal agensi penyekembang wilayah nga institusi Sekura Takah Begatung ina kusi yang pimujur penyekembang komuniti. Ayanang Rekoda nga Urda guna peju jadi rakan strategik SUM Derem pederas dinge penetap projek bedak kena dinge penyelarasan saman ngaten rebis bege komuniti adi dapat dok turung yang peruah rebis bege tuke dagang Bumi Putra. Ayanang atir dapat bedak beke dinge ekonomi Sepak Pasar karek bedak Sarawak jadi suto yang penyekembang komuniti sopitak inovasi teknologi ngapi mandai. Sedenana Datuk Sri Alexander Kidanang agi kuduk-kuduk kawasan di Kapit dok BN jadi turun yang naik projek bas adi rengen utung ka rakyat Sepak Pasar di Gina. Ayanang yang kawasan Dun Bukit Goram, projek Madu Kelulut dok naik di Melatai Selirik nga Kampung Tatai Mas Raweng ka projek integrasi Kudip Itit yang peruah turuh projek Purun Berak nga Azola dok naik di Nanggayong. Yang kawasan Dun Pelagus, projek penyekembang pusat proses nga jual madu Ulu Rajang adi dognai di Kampung Kebiau Song rek jadi pusat proses jual saman pusat training nga penyekembang industri adi jung pederas dinge penyekembang industri madu kelulut di kawasan Ulu Rajang. Datuk Sri Alexander nama nang sopereg projek ana ina yang nambah dinge penyeruh asir di kawasan ana
beken so yang nyidia rebis bege peluang ekonomi ka rakyat digina.

Pijudingi ngaga. Ngera di Bremeh di Kampung Pangtre nga Kampung Nangga Besar di Daro sian penurung enjin kemiang moden so opis kerja kemiang Sarawak yang nambah dingi penyeruah asir ngera. So dua kampung anak terima dua enjin pedi ka dua unit enjin ngetem pedi. Rami serah enjin anak dognai beda adun Daro Dr. Safi Ahmad di Kampung Pangtre Mija. Inisiatif anak dan jejaka dapat mengurang susah pa bersengan di Raka Amba Drem Purun Pedi ke A3 Rejung Bedak Beke Dinge Keterjaminan Pinguman di Sarawak. Pat projek infrastruktur diribu agensi penyelarasan penyekembang Greater Kuching GKCDA bergar bisni pon 4 mai juta ringgit redong dai di kawasan Dun Opar. Adun Opar Bili Sujang Kidanang projek ana ina saman bedak kena dinge aran tia opar rumih takah dua adi berga di point di 2 juta ringgit saman projek bedak kena dinge sistem parit di Kampung Selampit di SK Selampit nga Kampung Sebandi Hile berga rebis 140,000 ringgit. Ayenang projek ana re nambah dinge penyejawit aran derempita kemiang ngurang susah ubah ka pederas dinge penyekembang ekonomi di kawasan Opar. Bili Sujang Kedanati tipuh rami surah kawasan projek kana di Lundu. Arong 400-an sopat agensi konservasi di Malaysia, adina barak jatengan so syarikat Tuan Sarawak SFC, Opis Kerindung Dang Siga ke Taman Negara Semenanjung Malaysia, Opis Dang Siga Sabah nga Sabah Park, suak derem agensi konservasi Malaysia SAKOM 2026 adi dongatur di Kuching. Pengurus BAS SFC, Abang Arabi Abang Amiran Kidanang, ju acara sukan dobi tanding anak ineh main bor, futsal, sepak takro, bola tampa, dat, badminton nga menyumpit. SAKOM 2026, adi ripuan sepagi, ineh sebunga sekali dok ngatur kasuati sukan anak dok ngatur beda SFC. Menyu ripas sukan kukak sukan anak, Abang Arabi namanang, Sabah re jadi turun yang ngatur sukanana ngasawa 2020. Simeng nemenaan sopat rawang deh bian turun yang re kan remin ngerapugong derem harsau adi jadi di Kampung Niup Kota Semarhan Jeja. Darang so pusat gerakan operasi bomba ngap penyelamat Sarawak Kidanang penyebegan begaut pasar harana dok terima arung pukul 4 minit isa-isan. Simeng rimahan anggota bomba diteban dua buah motor murah apui neg terun yen harana jadi arung pukul 4.46 minit isa-isan katembe tipu arung simeng rimah minit yen murah apui. Metinghar beragam jadi kas tegar harana jadi gi babe dog nyasat. Ngaku kemas gakurik basa pun-pun ni. Ngera adi di pitak media di Sarawak dok mitik bedak pandai derem pitak AI yang nurak susah bipaut nga kagah-agah adi de betul. Projek Community Impact Bergantung HICP memujur derem nambah dingik penyidapet ngera adi suak. Kerjasama rekoda urda nga USM rejung bedak mujur dingik penyekembang ekonomi komuniti. Ngana ati araga duduk nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sugumi andu ka salam Malaysia Madani.

Lagu Jabang Dimu'u, lagu Sok The Seal, Rahayu Kurnia Mok Menghibur Ato Di Ngumi Onu Pat Iti Yo Arab Nang Ingan Teribu Rami Do Terus Bisama Do Kuno Puku Pri'i Ngarom Iti Tia. Yang dua balingan darok dan orang Nadine de pali sok tempat kerja ke ataupun de sok toyak ke ataupun de sok supermarket ke dia. Harap nang ingat nakit-nakitnya pun dudang orang yo disa jurak laju. Yang penting ingat selamat nok bori, selamat nok tempat dinuju ingat yo. Yang duduk balingan dan nyamut onu beranak onu iti aku juga selamat onu beranak duduk balingan. Harap nak ingat sentiasa sihat dimurahkan rezeki duo rami munuh sejaya. Di sajura susah otin yang memang kenyataan memang setiap sawak memang umur tu makin meningkat. Pak derbi pagu sihat peronggonannya. Nganya dak untuk punya kekasihat, untuk punya selalu mesti selalu naik exercise. Jogging ke, ponu sekitar kawasan Bori ke, nganya perlu hadasnya. Ataupun naik mengenai di Bori kuda ngan mop lantai. Mop lantai dong tapo dia ada punya mudas yo prodasnya. Dah mesti nuak piin masak bugo-bugo.

berlemak bersantan. Pengemandi berlinyuat-berlinyuat pun nak ya. Kau nak dengan kek. Coklat. Dia paling bagus dengan aman bogo buah-buahan. Dua aman sayur-sayuran. Ingat apa geman dengan ikian. Dapat man daging tapi bukan selalu ya. Mungkin dang di minggu no dua taruh si dua man daging. Selebih dengan bugok man kuduas, tuan-tuan kuduas, bugok man bobohan, bugok man ikian. Ini langkah ataupun cara nganyodak atau punya kekal sihat ya. Yo cak tak bibo lagi dua lagu seterusnya supaya tak ngocit abah pukul ju ngarom. Dia pakai dialek Bukar Sadong. Atau beribu dia dua lagu desok Tony Peace Band. Lagu napa-napa.

0: losak dia bila inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mau kilotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kati oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pelipur limo ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap, kejap. Dah, dah kisah pe

0: saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapod berpakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa de bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90i-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.
2: Ejam dah studio dan pukul lah ijo kemenu. Selamat kemenu, salam Malaysia, madani sebunga seneti pun pulang. Ngamal media Sarawak, duk pinta mahir teknologi AI tina ngilak peragah agah de kai betul. Komuniti berimpak datu HICP dihasil nama pencuun peserta. Kerjasama rekoda urda dengan USM ngakat ekonomi inya ratus. Selamat kemenu bersama dengan aku Brian Jangin agah dari komuniti Mesu IFM. Industri kewartawanan kekal relevan serta berkembang sekira pengamal media mahir minat teknologi moden lebih lagi AI secara ngasi dengan bertanggungjawab. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang teknologi AI pantas berkembang dapat buat jawi inya dapat analisis data dengan cepat serta kandungan palsu atau defect. Setegati penulis agah dengan organisasi media perlu nilai secara perasa balik penerang sebagai peragah. AI ngebanai pimagu sekira tinan dengan cara bertanggungjawab dengan boleh ngeban penyusah bahas sekira salah tinan. Premier berhenti ada Kuching Media Sarawak atau SMEC 2026 The Kuching. Perintah Sarawak yang kekal nyukung pemancang industri media serta sedia jaji Tuan Remin program kewartawanan bertaraf antarabangsa dan masa-masa dramanek. Langkah ti penting dan menegap profesionalisme serta kerjasama bala pengamal-pengamal media. Projek Community Berimpak Datu atau HICP di Sarawak dapat nama pencuun ekonomi Miputra di kawasan sepapasar. Menteri Jaraya dan Jaji Ahli Parlimen Kapit Dato Sri Alexander Nantalingi menang 100 orang peserta Bumi Putra masuk kumpulan B40 terima penguntung secara langsung masuk projek. Tukur rata pencuun berpeserta bertambah ancah taruh neg iju ribu ringgit niburan dengan penama pencuun lebih 25%. Dan berhenti masa lawatan penanda aras lembaga pemancang koridor wilayah atau RKODA dengan agensi pemancang Ulu Rajang URDA dan Advanced National Honey Landmark dan University Science Malaysia. Projek ini peluang hasil semua elemen inovasi dengan mahi produk hiliran. Projek ini pensijilan halal mesti amalan pengelangan baik GMP dengan analisis bahaya serta titik kawalan kritikal HACCP dengan merek neg pasaran tempatan dengan anca bangsa. Dato' Sri Alexander Nantalingi menang ihong kawasan da Parlimen Kapit jaji lokasi projek impak datu ngapan penguntung neg nyeratus da sepapasar. Kawasan Dun Bukit Goram, projek Madu Kelulut tunah beda melatai selirik dengan Kampung Tatai Mas Raweng, sementara sien projek integrasi Kudip Itik Barak dengan Azola tunah da Nangayong. Kawasan Dun Pelagus ngunah pusat pemprosesan dengan nyua Madu Ulu Rajang da kawasan Kebiau Song. Senin ini peluang bauh industri madu kelulut di kawasan Ulu Rajang.

Pusati janji hab proses nyua sedia latihan dengan pemancang industri. Langkati era piluah hasil bau produk lokal serta ngada peluang ekonomi neg inyaratus de kawasan ti. Dato' Sri Alexander dan Talinggi menang kerjasama rapat anca agensi pemacang wilayah dengan institusi pengelajar Dato' Pikarat penting dengan jamin dapat tunda dengan ngaban penguntung jangka masa tuhai neg inyaratus. Rekoda dengan urda pesilung tanggungjawab jaji rakan strategik USM pecepat pengguna projek nyilaras kerja dengan kenal pasti albiahi komuniti de boleh dapat penguntung. Kerjasama anca agensi dengan organisasi dapat mengkada lebihahi pedagang putra berdaya saing. Tidak boleh nekat ekonomi kawasan pasar serta pejaji Sarawak contoh pemacang komuniti minat inovasi teknologi dengan pemintar.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Eh, ane ada buah mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
0: Eh, ane ada buah na, ane ada buah.
1: Eh, ane di mana lah? Sapi mana buah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan di office ni mau buah na emu.
0: Bah, muno, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa makan di taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
0: Ati.
1: Ti kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spital na?
0: Bah, ti mau bisa tak? Ani dia ke mana tak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, lebih kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ninga tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na apa mo na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun mengingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, no, no, nyaman kiti na.
1: Ya, lah, muman kan ni, aku man kati.
0: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni, pak bigaduh pasal pengumuman suajai ke. Subah nyaman sejak pengumuman.

Lagu Jabang Lagu Lesa Eliza Suzina mak menghibur tok yo arep nang ingat tribo rami yang duduk balingan de Jurahman ngarmiti aku juga selamat menjamu serera duduk balingan man buso-buso ya sama ingat man sama ingat ngocit radio ngocit info do ngocit salam deso bala geng-geng awah. Ya, ini kaya buku si report gaya angin duri mit seimer jabatan meteorologi Sarawak. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku Pak Ngumi semong nom ada berlanjut sewa 2026. Angin du si Ngumi iti tia git sabak dudu di gudu-gudu tepat di Kuching, Serian Semerahan, Sri Aman, Betung, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Duah, Limbang. Ang nung singalom nung pagi, tiyas pagi, ngijaka ugi ujan di gudu-gudu topat di Kapit, Miri, Duah, Limbang. Ngijaka ada ujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serike, Sibu, Mukah, Duah, Bintulu. Laut bergelombang kurang sok kosong pedimoh meter. Sebab yup sok suak arah bilaju kurang sok semong kilometer sejam. Suhu sekitar 24 nog terpapar di jas Celsius. Ini dari pagi yang nurimit soal email Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Biko kasa sepukul. Pat ngumi semong nom on berlanju 2026. Harap nang report gaya yang nurimit inot ya. Biguna saat sesuatu ya. Ya, terima kasih Rona Dennis mau gib sang doku ngaramiti dan segmen ngancang peta inang selamat kami anu nang selamat bertugas DJ nang suak geng-geng awah dua pengojit YFM yang nang lagi harap semua sihat selalu ya nak. Terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidaya. Jenny Lelo nang selamat sungumi anu DJ siap bertugas YFM Radio request lagu Bidaya Bunga Maya The Soul Wooden Gun lah.

dari Pogan lagu Deso Dino mau menghibur to yo arep nengan tribur ami do terus bersama do kena pukul prii ngarom iti tia yunu debarengan de gitu ngoci radio ngaram iti ngam bersama do DJ Leni dan segmen ngancang pete sok pukul nuam ngomi nak pukul prii ngarom iti tia yudin nak buku sini info dua ingan iti pasal Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jaridun Openg Magah Dividen Amanah Saham Sarawak Asar saan sowak beranya do buah kakuak dang tarpulu anu bulan nuam sowak 2020 nuam bitokot 9.5 sen di unit. Yang diberi bitama dibanding 9 sen di unit do buah magah saan sowak 2024 2025. Asar yak ngin dividen poro-poro ge bitokot tarpupat poin talu limo juta ringgit nudu 50,729 pemegang unit 2 taru sen ni unit mau berbayar beran 2 dropas sementara taru poin limo sen ni unit yak berbayar simbayu tubon beran juiti. Bimujur asa tong makin bagus dropas nilai aset bersih bitamah kang 900 Semongju poin taruh ni juta ringgit dua pinggir dapode bitamah kang 50 ni poin kosong dua juta ringgit. Untung asa tong bitamah kang 20.54 juta ringgit dua dang masa desama namah dana ngan akitubu ngin dividen sunis anu.

Ya, terima kasih dulu Henry Bali di Mogi bersama aku dan segmen Ngancang Peta. Enang selamat Ngancang Peta. Selamat bertugas DJ. Oni Abar DJ and Pagu. Enang salam sayang suka buat bumbua. Kena request lagu Cinta di Tasik Biru Kang Kan geng-geng awal fan club Semut Gerinas ahli Persatuan Asas Rembut Bau Dua Suap Pingojit YFM Bidayo. Ya nang semoga teribu sambil man bisa mah dua rawang ingan Tuhan memberkati nang. James Pengiran nang selamat ngumi DJ, yo selamat ngarom dulu ingan. Aji Chun Ponang selamat ngarom DJ 27 balas suap pingojit YFM Bidayo hena. Berjumpa dengan nang selamat ngumi DJ yo selamat ngarom tim DPB dengan geng-geng PPSMBK selamat nisok seburan hena. Yo chat to beribu dio dua lagu deso di velo lagu Amu Dayung Bidayo.

0: Hai, bye.
1: Oi.
0: Oh, nak ni ke naik apa ini?
1: Eh, nak sokok ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bay, timbuk kopi ngalung nak bay. Bayu kan maat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mula.
0: Eh, nanti dah botol modal kita hilang. Dia mati nama maat kait dong ke depan. Dong maat ya bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Kiki okay, depan nggak main bol. Sumbuk mau gasak nih drama kili yang.
0: Yo ni nggak di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu nggak sumia ke? Telepon ti pakainya telepon kekinya pakainya nggak TV.
0: Ati, ingat ti. Ketepak ti telepon kan lo?
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dangnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambar nanti pak ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat nggak bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo, ati.
1: Deh, bayar mai.
0: Doi, bayarlah nanti. Tepat kati telepon kan? Watih nggak cara? Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo hukur.
1: So,
0: kati. Ingat. Watih he, nggak buka iti. Telepon kati, ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Dusah sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit tu. Baku sana tekan tu, anda bukan. Nggak mau doi tiak. Okey.
0: Asyik ini mah tibih. Ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luar hati no. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Kami telepon nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Oke, okay, boh. Siap tu mau download. Oke, okay, baru terbuka. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liu ne. Acak ingat telefon tu. Tiap mana gol yang inoh liu. Ia ingat bol mana. Dapat ingat sah telefon.
1: Patut le. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti.
0: Itih le. Aplikasi RTM Click. Atau dapat ingat bol cerati. Mungkin atau nak lori kiti. Dapat ku tinggal. Atau nak basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sumpagi no di. Kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipun je. Asal tu tiba-tiba di jaman tu. Goal ni. Pak Mbak pun nak. Ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Senang lah dia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token lah. Bukan sedang. Ngejiling aku. Guru dati. Dari milik kopi ya nanti ya.
0: Ya. Guru dati. Satu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mogi ya. Tiak segi pol ngetikan pati tio.
1: Oh yo.
0: Nah, bogo luas so ino. Karena pati nengak so TV ogi ke, dati ogi nang tio ogi ke.
1: Ya lah, ya. TV. Minta pali tipe na. Muti. Kau pali teman ke boli dek. Nih main bol di boli dek.
0: So padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Menatik nama tine. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku pop timah susah.
0: Makin penuh. Balik tinggal aja. Pas uang dia.
1: Ya.

Yang nanti utama sama-sama berhibur dua lagu The Soul Sky Band, Cinta di Tasik Biru, lagu Pemita The Soul Henry Bali. Yo, harap naik ingat tribu rami dua terus bersama Dukuk Edang Oni-Oni sejak segmen di stesen radio YFM. Bidayo sama-sama tok gerak bersama.

Ya ko pa nang jam mo tadi, no ko pa nang bugo para ingan de mo lilek lilek. Lepas mo ko man singarom. Mo lilek lilek, ngocek radio, ningat TV. Ya duduk paling ada poya ingat dapat gaya berkusi info di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Sato sama-sama puan info ino ya. Sama ada pimagah kupu pimagah oran, pimagah piin ataupun onyani sija info dia berkusi ingan. Ya, terima kasih yang duduk atiang pakok dimagi bersama doku ngaram iti yang salam Jawa onu ngumi nog DJ na dang konti YFM Bidayo nog suap pengojit geng-geng awa YFM Bidayo baya suap pengojit fan club semua gerina selami aku rami geh balik ingat na minta DJ main lagu gerongan pejawa onu so Alan DJ thank you na. Lagu Nuju Nagsop Pengojit Setia YFM Radio Odop Jaga Odop. Thank you DJ na.

the sauce panas nang hai DJ. Selamat ngumi DJ na yo, selamat ngarom duduk barengan yo. Dari asen nang selamat ngarom do, selamat bertugas DJ. Yo terima kasih duduk ingan sebab mau jadi pengutip setia Radio YFM bida yo. Yo chat to beribu lagi dua lagu. Seterusnya lagu demo ngidia aku saningan lagu The Sok Valentine RS, lagu cinta kajon-kajon sebab itu ngojit program kata diri pukul moi ngaram ititia.

0: Pemberita diri iatne diri selakunyan dah kak bagawe dia mau bermat batahun barahu jadikan ya adri ampus lagi lah mengingatan dan mea patut diujak kerajaan selepas diri bagawe diri mau bermat batahun barahu kak ku adrinya nama lagi mau mea pasansam jerang pasansam mengkoti tahun mula tahun barahu jadi seperti biasa tua kampung Madin dengan aku pasal payah lagi ampus ke RTM Wai Membidayu di channel 106.1 bo kalau radio kalau kita nak bar radio make handphone disebut RTM Klik jadi program kata dirinya ingat dinyebut kian tiap hari Kamis pukul 8 malam bo jamai parasa kita dirinya dakak bagawe selamat bertahun barahu, selamat datang ngau cak kampung Madin.
1: Selamat datang, selamat bertemu sekali lagi.
0: Dan mana kata tadi kerja mak kampung?
1: Kata-kata yang kami milih pada kalinya adalah kata-kata amai ataupun kata-kata anak dapat dipakai sembarangan. Rati kaya ataupun membuat maksud anak sangat sehat, anak sangat batu untuk didengar, untuk di sape-sape nangaria akan beralah kadang-kadang buih kena hukum kalau sembarangan ni kata-kata apa. Nyakuanya.
0: Kata-kata amai nya dengan amai. Kalau amai nya kau kata orang putih tabu je tau. Kena tabu dimakan kata pun pantang larang kau. Jadi amai nya banyak banyak amai wa. Nak jenis amai. Amai makan, amai tidur, amai nanam, amai bajat. Macam-macam amai au. Amai ke rumah katanga ke rumah tahun diri. Jadi amai makanan. Abai nanam batanam jukut. Amai diri nangan nangar rasi nangar amai nang mimpi. Amai rasi amai mimpi. Antapanan. Amai nyabut jukut. Amai nyabut jukut. Ada jukut-jukut namai sabut sebarangan. Aku amai ke rumah katangak diri. Ke rumah tangak damia dalam rumah tangak di amai. Kaku amai ke rumah tahun ke padi diri. Kaku amai ke namanya kapun buah kebuah-buahan na kabun buah-buah namanya jadi kompok buah-buahan nau jadi amai macam-macam amai agi amai macam jukut antuai antuai namai tojokan kalau tojokot bengkok jadi dengan gi namai tojok antuai jadi diri mula doh lah ngan keke Madin namanya amai amai diri nyandoh nerangan amai diri lah tadi amai tekan jukut-jukut ngana amai an jukut-jukut anami dimakan, jukut-jukut anami tanam, jukut-jukut anami cocok. Jadi, amai juga diri kalau menjarak nasi nunuh, olah diri nasi nunuh. Amai juga lah kau kan.
1: Amai, anak buih.
0: Amai janjang-janjang naik ke rumah dangan. Amai minyak marak uma, marak tangah rumah dangan. Amai mani kadaya ai. Amai matanam jukut.
1: Tertentu, tanaman tertentu.
0: Coba dok nyamai amai dok ko.
1: Amai dia mai dari sabutan nado cegu au. Sabutan macam dari macu ko anak mui sambarangan hasil kadam rumah.
0: Dan mai arti macu dok macu kata tetap ada kata macu.
1: Macu macam adono je diri kami.
0: Nyabut cukup lah ti. Nyabut kata-kata ngan patut disabut adono kau. Dan mai arti dono. Kami kata make kata dono.

0: Biasa urak ningat, mari pacui ko.
1: Macunya te kan urak mati. Urak empane bakata ngatai urak mati ko ya. Macu. Macu. Kalau kata macunya, dono ya ko akan. Kau nama disebut kemarangan.
0: Namui.
1: Namui
0: dono. Bukan mainan kata ko. Biar jamai anek pun ya mengakai kata ko nyabut cilaka, kecelaka lalu. Dah kadang-kadang. Memang kemudakannya agak caradik batunya nak nahui jukun saja. Aku kabur raput. Kan kadang-kadang aneh, kadang-kadang angit selepar war masa pegawaiannya mabuk dan tabat. Abu raput sampai gua ngicang selepar ku jantai. Yang mana lah kata aku.
1: Dame ate abu, mate raput. Aku menanahui dame abu. Abu yang nak bilang, sejukur udah habis mati, abu lah.
0: Abu, abu.
1: Minyak kayu, kena api tunuh, kemakan api, kayu kawan. Mati. Anak kebapuri.
0: Anak kebapuri. Habis. Ya kau gak lah kiri ke manusia.
1: Abu rapotnya, rapotnya aku nanahui. Dame, abu nanahui lah, abu nyakut habis lagi.
0: Guys, rati-hati lah.
1: Rapotnya guys.
0: Punas guys, rati-hati ya kau.
1: Punas guys, abu rapot.
0: Kau dari segi kata-kata kadang-kadang
1: kata bahannya aw. Kata dah paling banci lah kau.
0: Banci anak muih dia ni anak.
1: Namai dia malah aw. Namai dia
0: jadi kamu nak muih.
1: Nyimpah cilaka kau mati kau.
0: Macam-macam anak muih lalu kau.
1: Mendahan kau jaya-jaya jaya. Nyimpah lah kau.
0: Nyimpah kata-kata dengan biasa di kawarat terlalu manas kene kene dah. Urah nama banyak bagaimana dah slow dikit ikut kesehatan lagi kedengar batu ga tapi perlu ga kita nahui ame diguna men kalau nangaria kalau urah beraka diri tinggal aja kejarenya do
1: tapi kata kau mesti mau disimpan bo mau dibukukan kata kota cam abok rapot bungas gais cilaka dono kota kalau mesti mau nahui ga rati e kau bahasa diri bakal
0: bahasa diri
1: tinggal na
0: sidi
1: kota kalah jadi ya lagi
0: sudah dari segi olah
1: olahnya mai olahnya mai olah diri
0: kalau ke dapur tai pada ke rumah dan rumah dah bawa cegu ame kita matakan tai kalau naik ke rumah dengan ame janjang-janjang ataupun kalau naik di arek batangau kau paha disasah kau tai olah enggak ama ane lah kalau orang berdudukan ke sami minta perungi ke orang
1: ame kentas-kentas
0: kentas-kentas kalau tenang urang naik, naik di dapur diri hormati urang bakalakar ke urang-urang tuh biasa ke sami ba jakwa diri kalau namanan
1: budi bahasa aja
0: budi bahasa
1: budi bahasa lang ko budi bahasa ada mah jangan dia kata diri jakwa mesti mau adalah gua ke rumah tangga deh kan naik ke madangan menyanjang-nyanjang mebak kasot-kasotan
0: sidi walaupun gagar rumah dangan pemai
1: hormat ke madangan
0: gagar parapur ke nak mui
1: nak mui jadi biarlah me ada mai matang ke rumah dangan kan ya kan mau peteliponi doh matak di atak
0: ngau ya nyaman kan ya
1: ame nyarujuk nyarujuk lah nak anahui nahi kan matak ngau
0: nyarabu dangan
1: nyarabu dangan me nyarabu nyarujuk nyan nadi dangan mungkin tidur dah meyake
0: mau rehat
1: rehat waktu bawa tuwe ke kalau dia naik kata me tengah tiba-tiba ada antakan mat atak dia lalu makan atak dan makan nak badaya makan atau makan pada hidangan ke cukup sedikit nak cukup
0: sedikit jagoannya
1: di pada makan ke Mariana bahasa cangkok mari kau makan sedikit lalu kau nak madah cawal mata kadang kau bahasa dia dengan kau mungkin mampu banyak empat dengan masih dalam bahasa man kau hanya rujuk atak nanahwi
0: nyamai ke betul nyan ke bagi ampuk rumah ataupun dari nunaan kalau bahasa mikat balawak lah pas ke rumah dangan rumah sahabat tu paro banyak juga perlu dihormati kalau nyenok baras dan pabarasan amirian tukat ni aleng kota nak mui kalau bahasa sah pun namik
1: kadok-kadok
0: kadok-kadok dia kulantik-kulantik ya nak batu cukup jako
1: kuci barai sagi basak sagi
0: jako kalau diri aneh ke rumah di sendiri pun jako pagi diri dah kalau kenangan masa batu para me balagu pakaian bau cegu
1: ada enggak ame balagu ke dapur kalau bini balagu ke dapur jar baki rak nanti kau sini tahalo kau ame nyarundo ke matang kau
0: anak mu ya benar ingin mak dengan naik kau diri baik get tau buk diri giari jandela igit matang lah nanang kau was
1: nyarundo ke matang kau masih kencong mah mati kencong kalau tadi hanya tadi amai sendiri tadi banyak amai ke rumah kata enggak amai ke makanan diri nyebut makanan banyak cukup diri amai dimakan kan misalnya lah makanan ada orang amai makan kale ada amai makan pianuk ada amai makan kijang ada amai makan sawah ada mai makan ganye. Jadi sambut kasambut ke salat kasar dan kan dia dijawab, "Kenapa kami makan ganye? Kami makan nasi ganye jare."
0: Ah, ya,
1: kalau makan ganye, kami makan ganye buat-buat. Makan nasi ganye, makan nasi sawo, makan nasi kijak, makan nasi pianuk, makan kale. Amai kami kale jare. Kami pun amai makan kale buat-buat. Kan ada. Jadi ada amai makan nasi kale yang tai. Namai atagai antah ada banyak mata keedamnya ada gak sebabnya lah
0: ada sebabnya ya
1: sebabnya ngerti makanan ada tanaman mai makan nanam poe mai nanam nyai mai nanam gamang jadi jukutnya ada sebab dah tak jadi ya rati kalau jukutnya tak jadi anak dah nyaji cerita kan maja kata anak antuha anak muda
0: sidi
1: jadi dah ada balaku jukutnya rati hari
0: ada kisah di sebalik amai ko
1: nama kekali banyak kan dia pemakan kali pinjamkan kali je kuite gato pekoreng-koreng makan makan sawo kalau basisik kuite jari disampai at nang kuit sawo disampai at nang pangkang kali tomo banyak lagi
0: sidi
1: anjaji macam ke badi nang badi badi makan kali jari badi makan sawo badi makan ganye dan makan ganye kenahoi lah macam kaminya lah akulah mai makan ganye kaminya memang gak nak makan ganye tapi ganye ko ada ko makan nyaman jadi ko makan ganye nyan sangihan mah sangih ko
0: sengat,
1: asma sengat sengat makan ganye kangangan kangangan sakit rako kan ganye nyan dah waktu namanya ada mai ngamap sakit paha kampak kampaknya kain kain jadi mai makan ganye jadi mai makan sawo ya kau gak badi anda badi macam macam makan luar lah kau tahu ambai makan piano makan kale jadi ada gak orang mai anan namanya tahu tungkal tahu tungkal lah macam tungkal memang nak mih makan macam ada orang aturan makan binturut memang nak mih makan dia nanang yang menamui kati binatang macam padi kita ikan poe padi poe namui tanam makannya namui anak yang kau gamang namui tanam ya
0: makannya pun dah namui
1: tapi gamang yang maka, kau nanam yang namui makannya pun namui
0: enggak sedih ya
1: poe yang nanam yang namui makannya mui hanya kau gak nanam yang namui makannya mui
0: ahya ada gak orang kembali tanam ya
1: sedih lah ahyanya ahya emang anak ada kan namui dan mereka agak badi itu saya cari.
0: Nanti. Aku ikut keturunan, ikut kisah keluarga masing-masing lah. Ada masih kekal ngamai diri bah. Ada juga dah ngarapus cerak ngamankan dia ringkat-ringkat muda. Lebih lagi dah pajanan kadang-kadang dari pus ke rumah lain bangsa, lain keturunan pajanan. Anak dan bercerita memang makat naja. Anak agak mamai jadi yang hal pribadi lah hal mamai pasal makanannya kami pun agak dapat nganian ya ada orang mamai labi mamai binturun mamai macam-macam lah
1: abak mamai yang ada macam mamai biasa mamai tungka tungkanya memang nak mih lalu
0: mamai dirapus-rapus
1: memang ya haji mangka jadi kadiri di mangka badi mangka kalau lagi badi selagi jukut amaiknya ada badi mangka badi mangkanya nanti ada kalau ada kesannya kan ya ada
0: nggak naik di sendiri
1: sendiri
0: dari nanggungnya nangi
1: nanggung ya jadi walaupun jukutnya dah dunia modern amega dipakai hat
0: sidi
1: kata amaiknya jukut nambi sama pakai hat kareknya lu mangka di badi mangkanya
0: di sendiri nangi
1: badi mangkanya badi mangkainya ada dua cara badi mangkak ka di sendiri, badi mangkak ka kamaru diri, badi mangkak ka keluarga diri,
0: anak diri,
1: anak diri, kamar diri, kau yang badi mangkak nyentai, anaknya misalnya lah, misalnya kau mai makan nanyai, kau makan nanyai kau, bukannya kau gak sakit ada gak nak anak kau pika kalian lain sakit kamaru badi,
0: cara nak langsung anak dan lain,
1: anak lain,
0: betul,
1: kau jaga banyak badi mangkak yang tadi, bukannya tu macam ya esok tadi kena uka kena di aluka garik berdarah. Badi mangkaknya nak pai tanang.
0: Sidi.
1: Ya mih ka orang lain ka kemaru ka orang lain-lain. Ya kuanya badi mangkak amai makan makanan yang tai. Jadi amai tai me amai ka rumah tangga. Amai ka rumah tangga dah nyabut tekan. Amai olah tingkah laku tai. Amai lah masalah naik ke rumah dangan. Kan dia kan rumah dangan batu-batu wau.
0: Sidi.
1: Rumah dangan batair, batikar gatah, batikar padani, padan lop. ame naik kemadangan tip petikar pedani pakai kasut au. Oh kan ya kan kemadangan make pedani make tiga dalop. Ame eta kemadangan gurik ngat ka kursi dalop dangan au. Oh kual tingkah laku. Kami nyambutnya bukannya nyambut sape-sape nyan. Nyalah amalan amalan diri. Malam diri ame sorsi senyong katikar jek. Sorsi senyong katikar. Ame sorsi senyong ke atas karusi dangan. Ya kuanya. Jadi amai kotai kan ya amai rasi. Amai mimpi. Dame te rasi nyan.
0: Rasi ya mui dalam bentuk bunyi-bunyian ataupun dapat di binatang, pat di manusia, jadi rasi lah. Macam nak kacuit, nak keto, korasi tolin. Tapi bagi diri yang nak meratinya, kadang-kadang ikut anak diri, selera diri, kalau mau turun keraja, bagi orang merati ketonya, ada bunyi-bunyi tertentu, an bermakna. Bunyi biasa kok, anak ada memel. Nada buruk ngkotai.
1: Buruk, rasinya banyak kan, banyak keto ada.
0: Nak buntak, nak kacuit.
1: Bukan, buruk aneka, buruk rasinya. Ini nak buruk rasi? Demi aku, kemudian nak apa nampuk rasinya? Anak-anak kacuit, rooh,
0: dunut ke?
1: Dunut, rooh, kacuit, tuk-tuk kaya, macam-macam lah bunyi buruk ada di rasinya tay. Jadi misalnya lah kau dengar kacuit tay, biasanya kacuit dengar anak berita nak batu kan? Sekurang-kurang pun saya kacuit tay mau mendekat dari hujan. Ada juga kacuit. Jema di mereka tu hela, jema dah lah. Barit, nah awal sana mikcuit ada berita nak berita orang jahat tak ya kau kan? Jika cuit, kalau keto yang tanya nyebut keto kan, keto paling mudah lah. Keto ke dapat, keto ke baikak, keto keba, keto kanan jangan. Memih turut. Ada gak kak nyebut ikan rooh, roohnya kalau bunyi nanti bunyi mana bunyi roohnya? Jadi mak binasa. Kalau orang bunyinya, kalau giare ada orang mati berdarah lah jari kan dia mati berdarah banyak lah kan, mati jantung, mati orang mati babunuh, mati eksiden, matakan roh matakan. Kalau dunut nyantai, dunutnya lah berita berita jahat empat di jauh lah, kampung jauh, mencium kampung bukan sekampungan ke?
0: Tapi mungkin keturunan diri juga.
1: Keturunan diri juga. Jadi yang telah pakala rasi, pakala mimpi, mimpikan banyak mimpi. Kalau didengarkan nak jadi orang mimpi jahat dari mimpi tengah gigi, macam-macam mimpi lah. Mimpi nama dirapusnya, mimpi tengah gigi, mimpi meagi au, anak batu-batu dan lah mimpi. Jadi setiap lagi jekutnya, lagi arek orang bapasan. Orang yang ada berpasan, kan dia pakai surat, pakai WhatsApp, pakai damai-damai lagi, macam-macam kan. Yang ada kamu kata pasan, satu pakai pitis.
0: Pitis,
1: Kedua pakai?
0: Pingat, pakai.
1: Pitisnya duit, yang ada.
0: Duit, bawang tangan-tangan.
1: Pitis, kok, duit siling, macam duit siling ini kan ya. Dicat kapur, pangkiriman.
0: Barat tadi aku.
1: Kalau kau mengkrimi kau pitis kau te, kau mesti atang ke aku.
0: Wajib kuanya, kau.
1: Wajib atang lah, wajib atang. Jadi satu lagi, main dengan mereka. Mangkok main, mangkok angkok merah, main dengan mereka.
0: Angkok yang kurang paham aku.
1: Dia main dengan mereka. Mangkok licaik dengan darah. Mangkok cek darahnya minta tolong lah tadi. Minta tolong, bantu.
0: Minta bantu.
1: Minta damai ada mai kau ada mai mangkok merah pada mai kau tai pitis lah kau tai pasat ngi are. Jadi kalau cukup nyatang kan diri berarti pitisnya batolah nyuruh hata nyuruh nyemarak daman apa tamu. Tapi kalau mangkok di balik damai cukup ke atas selako cukup ada merahnya dicaik merah damai ada mai cukup ada merah selako
0: nawi ku
1: mangkoknya pasat kuat lah kau. Pasat kuat. Jadi mimpi rasi antapan antapanannya, antapanannya banyak dek kayak nyekuakan kayahan.
0: Pakahan.
1: Contoh hela, singa dohba makan, singa dohba nyocok, singa dohba ngarokok dan mereka nyekuakan.
0: Nyampa.
1: Paling banyak aneh hela, nyampa ngarokok singa dohba tay makan. Pinek petulian, kayaknya di orang apabila orang mandahi dimakan, miti sebaik nyocok. Terukan noes kan.
0: Noes.
1: Nangkap. Hmm. Supaya kade antapanan nyeri.
0: Ah, udah pajanan diri. Ada
1: pajanan diri. Kalau antapanannya banyak lah. Karena patok uar ke, tapantok. Nggak apalagi sepilih tapantok kan. Karena uar patok ke, macam-macam. Antapanan dari uka, yang ke, namanya antapanan. Jadi, banyak kan ya, apa yang berlaku kemalangan. Iya, yang ada yang makan baik, nak singgah. Nak percaya, kalau kau mimpi, kau akan burung kerasi. Nak percaya kan? Dah takana buruknya percaya. Jadi, amelah dipakai hantai kata, kalau mimpi diri, rasi burung diri, kata antapanan kata, amelah dikepat ni au.
0: Baiklah.
1: Ah, jemai lagi.
0: Okey, anakku nak ada juga olah-olah anak muih dalam rumah, terutama waktu mam ngampak sebarang anak muih, meyok mam pun kira anak muih juga. Apa lagi kalau dia ada bagu noko agung jauh-jauh mam sambarangan anak muih ikut kaku dalam rumah tangga bajeri ane. Jukut kade diare urak meyok-meyok ngan urak bayat nyaru payangan ni meyok diri anak mui meyok mam belagu-belagu kamu ialah loko agung pun berita anak batur ketika dah dibunyi mama mari
1: empat
0: sembarangan jukut kaka ada makna termasuk nak canong kakualah nyan gay kata-kata dalam busak ngai yang busak paragi ke dirawati anak mui apa lagi ngelawat kata-kata sumbar jauh urak ba maki-maki dari adat dari kaya dengan cukupnya dalam midi gunakan sembarangan bah kadek majerak kadeknya buang tonut kadek nganai di sendiri juga tayu nangi anak mui terus lagi kalau kau ma ma maraga uma ke maraga kabun dari maraga kunci anak midi pampak sembarangan anak midi tutup sembarangan bah maraga rami jako hanya kecuali maraga pribadi kalau yang ceritai lah. Kalau dan mataguhi tanaman, amin dibuka petaguhan dengan nak muih ko. Kalau dan ngumak tanaman baik durian, baik damia, kaboni, walaupunnya tarik disusun jako, jari dihormati, mana amin dibuka sementarangan kumak dengan aku cegu.
1: Allah,
0: amin dirojo, mamai.
1: Kalau pasat nyantai, topik dia kena mai, amin lah di rere, amin lah kau pan, kau mai di nyantai. Tidak ada ngaririknya itu yang nantinya kan. Amai makanan diri, amai ke tanaman, kau mah ke tahun. Amai diri, amai ya, tungka tabut diri, kau mah ke tahun, rasi mimpi je orang kan. Amai antapan, amai nyabut jukur ke nyabut itu lah. Amai dikit nyabut dono, tapi ya, nyabut dono, nyabut tangka, mati kau, celaka. Anak muih kau, kan amai juga kau. Amai ke rumah tangga dia nyabut, tapi jamai kau naik ke rumah tangga dengan amai jonjong-jonjong jamai diri. Amai, mesti ada amai, ada demai jika ada tertatip lah kan. Amai nak kata yang kalimat tangga ti, amai nambah agung sembarangan lah, amai macam-macam, banyak kau mah kata tahun kepadi baras kan,
0: kau mah agak kata amai kalau dandah nyor ke antaraan, anak mi diubah sorong kau, walaupun nak dipakuat nak dia di pantas tanah, anak mi diubah sembarangan,
1: kau mah tahu tekan, amai banyak, setegi amai nyan ke pohon buah atau pohon buah-buahan, naik kau nyamai.
0: Mataguhi aku tadi nambah dibuka petagudangan.
1: Kalau dah pohon kinai dengan ke pohon rambutan dengan ikan ke dah dipataguhi petaguhi mah dibabat dengan batang daun kayu kan. Ataupun namanya ada main petaguh. Petaguhnya petaguh bombo ada.
0: Lalu sidi. Paling si, mudah petaguh bombo kok. Diabab jagoan kai.
1: Pada pantai dewa kan. Nanti aku 4 detik. Kau berat ke mana? Kalau dihukum lah ada hukum petahi-petahi kalau buah-buahan. Jadi kan kalau durian dengan kan dikumak kan. Amai juga kan.
0: Amai.
1: Namui pantan amai motek berandang dari kumak. Kalau dipotek ko satu durian kumak buah-buahan di durian dikumak kinai rambutan manggis di petaguhi au. Petaguhi anak mui. Jadi kotai kebuah-buahan kakabon dengan kan. Banyak kakabona dah tutup maraga amin dah dibuka. Jadi amai. Jadi amai dengan biasanya tadi. Amai ke manusia. Amai ke tanah, ke rumah. Satu amai yang tadi amai. Tapi hanya amai jukut umum. Maka buat matahari. antuai misalnya kan matahari. Ada baik matahari kan.
0: Oh.
1: Kalau matahari tamak tai matahari merehari.
0: Oh, meyagi
1: ke Kawasagi.
0: Kawasagi. Hujan darang pun ya gaya-gaya.
1: Gaya-gaya kalau lah matahari lah hujan darang tai.
0: Mamari pun kalau buat tarak ngari hujan pun dia nak mui juga.
1: Haji nak mui. Kalau ari hujan kan nan darang da antu ai. Gare nami tojok antu ai ko. Nami kawar kamu da nami nanang ya antu ai. Haji. Adalah rati meang ko masalah e. Adalah mai e. Amela di jaan. Paling gi are paling gai gi muda are pada madah mare ari janyarak nyeret. Nyarak nyeret. Nami ajare me ari antu gi are ni apa mataki. Waktu ya nantu bajat nih kena jari. Antu dah duhani mama ria bajat. Siang hari tidur jari.
0: Lagi rat nih bajat.
1: Lagi rat nih bajat.
0: Bajat.
1: Tapi tiba-tiba ke alokasi dia gak au. Jadi juga cukup dekom walaku mengkali giare. Jadi kalah pasat-pasatnya ame juga di ane mari reat. Misalnya miti mau kalau dahan sakit. Miti dibantu kena beli saumak.
0: Saumak
1: orang bantu sakit ame di ngusik ya gak lah. Musik nyempat tanya demeo banyak demeo hanya nau. Nanti mau usi-usi bertanya jukut ame nyarabu tekan. Nanti mau ba kalau di nanti mau ba tulung demeo ba baru up bantu tulung bantu lah kayaknya au. Tulung bantu jaji ame diri pakehan jukut. Ame lah diri mea dah takana baru ningawa jadi kayak gare au. Dah terantuk baru ningawa. Dah terpantuk baru ingat kemaraga. Kenapan kena jukut. Emang dia pakai hat. Kalau dah kena jukut, baru dah ingat. Jadi, kalau masih ni lagi Madin.
0: Dah nak juga dah kau jumlahnya.
1: Kau lah, amailah diri kau paan kirai. Kau kata-kata diri. Kau amai-amai diri. Jadi amai-amai diri, amai kau paat ni. Amai nyan banyak badie banyak maanai kalau batanam padi tai namanya i nyam gamang nan padi poe ada ga amai makan binatang tai daging-daging binatang ada ga amai diri antapan ada ga dia nyakut amradi empat di rasi empat di mimpi amai dia nyabut jukut nyabut dono nyabut tangko mati ko nami sabalang bau kalau batang kayu dengan nama ditangkal, tangkal balik, parak bawa nguang lah. Nama ditangkal, nama dibalik, maraga, nama ditutup, namui menutup maraga ke mampak maraga.
0: Namui.
1: Mampak maraga dengan namui, kalau di ngantaskan mah dengan nama keco-keco. Kalau waktu mamari, kalau nak memeatai agung nama itu, tokoh kan.
0: Kampak-kampak, kayak nak sembarangan, nak berhati-hati.
1: Kan dia, tapi ada nyabut deh karena motosikal lau.
0: Kayaknya ada lain orang lagi. Nampak
1: orang motosikal. Nampak pakai motosikal. Kalau dapat ailan lah kau mengentasi
0: madangan lau. Anak batu, anak sinu.
1: Anak sinu, jaka tai. Jadi walaupun jukut ko memanglah munyi motosikal yang jen kan kuat. Tapi mih dikurangi lau. Kata madangan. Jadi kau mah katahun deh. Emang tadi kan ada kurang bau mah batahun. Tapi semangat dari kau masih lah sebab jubata dari masih nyaya laut leluhur dari masih orang tua dari masih masih hormat kaya kan mari hormat tiap tahun dari masih nyangi patunuan kuburan orang tua dari nenek datuk diri gare amai kan jadangan
0: amai lah
1: amai tapi kan dia dah mui diingat kaya
0: gotong royong
1: nyangi ia jadi gotong royong nyentai amai kotai namai api amai namai diangkahi patunuane namai dikamihi patunuane walaupun inyangi ya kataikan amai mesti ada aje kolah cerita kami yang tai cerita pasal amai mungkin amanya yang banyak luas tajuk ya amai yang tai mungkin ada lagi nak kami sabut
0: nasapatnya buta ya
1: mungkin masa juga nak kurang deh ya mai terima kasih lau
0: terima kasih Kartim.
1: Terima kasih kak kita jadi memeake kita mau berhubung kami lah. Kawan kata kami terima kasih.

0: Tarik kerja,
1: nirayah pikir,
2: samah dengan Abi.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Yang itu mau sama-sama ngoji program kata diri, demo obong dia ada penerbit program Angeline Impor ya. Ingat apa ngoji program kata diri itu dibilang ngarom onupat pukur moy ngarom. Ada tiap minggu ya. Harap yang ingan tribor ngocit lag program kata diri inot ya. Yo jat to beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The Soul Sliders, lagu Aci bisa Madonna dia lagu Natok Mo.

Ya, aku sambung lagi bahasa komen desa bala bala geng-geng awak. Lili senok leno nang salam so senok leno to do DJ. You nang tengah man. Radio tetap on. Salam to do fan club semua Grinas di sua disopakkan ini. Ayu Madis kupuk rasoni dengan-dengan Brenda Zafrensi sinok Denny sinok Tex kupuk tongang sinok L Sino Gauss Gledi Ajum, Cikgu Susan, Cikgu Marina, suku Pok Tongang, ini Henry, Henry Yosite, Wellington Amai, Rina Tambi, dua dikenal aku. DJ request lagu, Natong Mu'o, so Nadia, thank you, enak. Lagu pemitik yang nanti, lagu Natong Mu'o, mau aku main yang saringan, yo, harap ingan terhibur, Rami.

Ya, terima kasih dulu Kawi Kurus semua bagi bersama dokong kami ti. Ya nang mitiak DJ main lagu joget. Sitagar janji the soft wooden gun. Aduh, onyoni sija lagu pilihan DJ saat hiburan suap pingojit YFM bidayo geng-geng awah peminat setia rakan pendengar rakan Facebook duo dikenal Kawi Kurus takidaki sija ina. Semoga suap ingan terhibur ina. Pergi lanang hai DJ selamat ngarom yo hai gendu ingan selamat ngarom gendu ingan momokok man ke chali chung tizen lime

Yunang, selamat ngarum DJ dua suak geng-geng awah diogik ngojit program di ngarum tin Yunang salam suak semuanya Selangor duduk suak geng-geng awah. Yunang DJ request lagu Berjanji dua jobong yo tujuh duduk suak geng-geng awah Yunang.

Amang suwe wawang nang hai DJ, selamat ngarom mitiak main lagu Cinta Sabun Mandi. Lagu ti tujuh ku di denganku otak nyenget. Tahniah bro ada masuk aku. Amang suwe wiwit ana steady aku RTM na. Matthew nyambung nang hello DJ, selamat ngan campeta ngan amu. Salam ceria suak member YFM Rayo di daki-daki. Sijak na, salam ceria selalu na. Yo chat tapi boleh kira lagu seterusnya, lagu desok Vivian G, lagu Bijanji.

0: asik ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa depan tinan taki. Berahe tiap taki na. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang-barang ngeramile maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manimpliu laulak daru menangati.
1: An siok dar bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngajak siok si endes et anakku. Abamu sebarang-barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok. Siok sama saja, nyana si barang-barang, mungsiin lagi siok, taki sebarang-barang.
1: Amu abah menyana sebarang, mene pun aku dua kerja, siok dua kerja, pak siok, anyap jipah na. Aku ada jipah ku, mana mu boleh nyamah aku dengan siok, siok anyap kentet, mana nempuat jamat, kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat.
0: Memang siok siin anyap kentet, kai bipikir, pak amu udah bipikir, kurung siok kamu, kai. Ini sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amuknya nak kena kuruk ke pan siok siok bukan mengamuk siok ada harat masa mabar mana nak awamu
2: oi ini kena dua tibi darus kan awamu pun awanya lagi cek adep mudip di tangan pasal siok taki dawa tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pemudip pada peripurami.

menang. Hi DJ, ya request lagu Tetap Bersama The Soul Seal. Terima kasih DJ Anna. Nurul Atika Nang, selamat mengarap DJ Pekaping YFM. Ngarap kita semua sihat terasa mengarap Tina. Enak selamat ni semua suju bi request lagu Nato Mu Inang ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu pemita yang nanti lagu Nato Mu Mu kok kemain ajai sandingan yo. Arab na ingat ribu rami do terus bersama doko i. Dan stesen radio YFM. Bidayu sama-sama to gerak bersama.

Ya, terima kasih ke Kabot Jinang Demogi bersama Dokong Ramiti. Kiong Livin Dinang, selamat bertugas DJ. Kau selamat ngumi geng-geng awah dan semua pengojit YFM Bidayo. Ya, selamat ngaram duduk suingannya. Henry Balinang, terima kasih DJ Demo basah salam ku dah main lagu Cinta di Tasik Biru na. Ya nang menu koi ngarum ti tepuyak goreng sup ikian asam pedas dua sayur sabi goreng na. Jatuh mandok koi DJ na. Boleh ngan juga pas-pas saja ya. Selamat menjamu selera duduk balingan ada Jurahman ngarum iti.

Ini tu dengan the ya buat shift dengan Amiti. Dia pari kibori setempat kerja harap nang makmut barang-barang ingan dekodak dengan handphone ingan ke kusi bori ingan ke ataupun anda ni sejak di berguna ya makmut teban pari. Aduh, dang pimondo ingan nanti ya disa jelak penuh raju nakit-nakit yang penuh dang orang. Untuk balingan dia pakai pimono kereta. Ingat buka radio ngojit lagu ngojit info. Aduh ngojit salam desa bala geng-geng awal ya. Sagi hiburan ingat saat dibuatan ingat nunu masa ingat driving palik geboli tiak. Cliff Son Cliff nang selamat ngarom ngas selamat bertugas DJ semoga cerah-cerah selalu you nang request lagu napa-napa lagu pemita ingat noti lagu napa-napa memokok ke mana jai saningan ya. Lily senarino nang thank you DJ mo basa komen senarino ya ina dua lagu dua lagu ini tiap pak pono pali hati-hati yon okay bye bos lolo ina during ku best nang salam ngancang pete selamat tugas nudu DJ di konti ina ayo terima kasih nudu ingat sebab mau jadi pengajar setia radio YFM bila yo dua spotting. Komen dorongan Facebook YFM Bidayuh. Pita kilanang ya goyang kita bro. Oha ina.

macam di konti adin supaya 25 minit lagi ngajak aku pergi ngarom. Teman aku pindah bahan segmen ngancang peta lepas itu dia untuk yang ngucit abah aku pergi ngarom di Perah Radu Sok Nasional FM dan terus bisa mah pengaruh untuk lebih kondang segmen ngarom pawan. Kalian ini cemangin, terima kasih. Salam Malaysia Madani, doa selamat ngarom. Bye-bye.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen ngarang tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
1: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat apa kan ngojit koi, dan RTM Klik, dan live, FB, YFM, Bili.

Mak bida pun lagi bersama dengan aku Beatrice di ataupun dia jadi dengar ti ngar 4/6 rancuk 2026 segmen ngar empawan masu pukul pribi ngar sampai top pukul sungduh terup ngar ti mati. Jadi dengar andung pati dah pukul semeheng bingar mati. Kita ira keping agah bingar dan menang sendak bidayi biata. Dengan pukul semeheng suku bingar, kita ira bihibur dah abih program natin dinge bersama dengan penabina Simon Channel DJ Hazel. Bila kita boleh keping ame da YFM bidayu di mana frekuensi 96.9 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi keping ame da mina frekuensi 96.7 MHz di kawasan Serian. Atau boleh lagi keping ame da mina aplikasi RTM Klik. Jadi sama-sama berhibur dengan aku dan ngareti sampai top pukul sungguh terup ngare. Harap semua ping-ping YFM BD dan ngareti sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur dengan lagu dan masusun benda aku dan ngareti. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita dengar tim Masu Tony Peace Band Napu-Napu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur suat 20 Mei dektar 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan banyak kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dek taruh 10 Julai di RTM Kuching.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopre manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Jangan lupa YFM Bidayun.

Jadi saya mencermatinya lagu pilihan pertama Su Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Jadi di saya 44 minit rimpas pukul peribingara. Ini kembali kita ada baru bersama dengan kami The Radio YFM Bidaya. Sama dengan aku DJ D, the segment Ngarim Pawon dan Ngarati. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul sungguh terpengaruh timati. Jadi mengadakan kujen abah kembali top pukul semua bingar mati. Kita ira keping agah bingar di menahan senap bidai biata. Dengan pukul semua suku bingar kita ira berhibur. The abih program nateng dingin bersama dengan penabena si Misha DJ Hazel. Jadi kita bisa dengan lagu penghibur kita masuk Stephanie Salau.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon mo da.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku dak munan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Kep keluar dia cikgu ya.

nasip sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat ke.

Jam di studio Amin pukul simang sengaram. Samat sengaram bisa mengaku Vikmo Lauren dan megah sengaram YFM Bidia. Institusi Rawang Adi Tegap jadi atag derem peruah masyarakat Adi Bemai. Gapit

adi bien urah rakah adi kena. Ayenang rawang adi bemai menegah renetap ni buah komuniti adi stabi beradat katemit bat dupan ngera. Ayik dasakati tiput up semina undang-undang rawang Islam Sarawak di Serian adi dongatur beda opis kehakiman syariah Sarawak nga kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks menangi dok basa beda gapit residen pitak li Serian Abdul Khalid Manap. Perungun 150-an suak semina ane adi yang katuh merti paham rakyat bikait undang-undang rawang Islam hak lipas besere saman ngurus buat reta. Lembaga Sumber Asar ka Abang Terun NREB Sarawak kuka opis pitak riskapit di Jalan Bleteh Anduati. Opis ane dok kuka bedak controller kualiti Abang Terun Sarawak Datu Jack Liam. Datu Jack Liam kedanang penyekuka opis ane ina inisiatif yang negap penura NREB di pitak riskapit. Ayenang nga agii opis ane di kapit NREB Madinati dapat rikas nura isu Abang Terun negap operasi saman kuat kuasa undang-undang Abang Terun ka ngatur program penyereda ratus. Ayah kena sekati tipu rami kuka opis lembaga Sumber Asar ka Abang Terun NREB Sarawak pitak riskapit. Perungun 175-an rakyat Indonesia degbitan drum operasi bersepadu Ops Mega di kawasan Remin Pekerja di Linau Mewah Estate Jalan Lambe, Miri Mija. Opis Immigration Malaysia GIM Sarawak drum Facebook kidanang sokiangana pripru naan ina dari rima pertarunan dayung ka taru pedunaan anak-anak. Ngeradok bitan setegar nai sarah diri bawa section 6 karung di karung si ka section si mengrima karung di karung si Akta Immigration 1250 palang 60 taruh akta di rima-rima. GIM Sarawak menegenang perungun 250-an rakyat Rai Sepak mendok persa drum operasi adidok kanu ngapukur semengdi tahun pema minit singara mana. Operasi bikit dengan 50-an anggota kuat kuasa adi saman so GIM Sarawak, Opis Tenaga Kerja Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pasukan Marin ke Unit Atus Ramat Sarawak. Operasi anak ribuan pukur 4 isa-isan ke pereg individu dok bitan dok teban ke Depot Immigration berkenu yang dok nyasat. Ngana ati aragah dan nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Selamat singarem ke Salam Malaysia Madani.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
0: Segmen yang ngarum pun
2: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ane bila bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ah?
0: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Adi no.
0: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak aku tene.
0: Ati.
1: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban ku ke spital na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti, mungkin lah. Tung timu ada mungkin lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mana kita tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu naya?
0: Ati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi lah. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gitu. Mu ingat kiat ano, polo kan jangan idip kiri nak kiat ano.
1: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
0: Ati, yo, gulunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

Jadi semacam Martina lagu penghibur kita masuk Des Marcus Adep sama Adep dengar ti. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bisa mendengar kami The Radio YFM Bidaya The Segment Ngarem Pawan dengar ti. Jadi meng The Kuan Kui Jena ada pukul semang suku bingar kita irabi hibur The Abih program Nothing Dinge bisa mah dengan penerbit Nas in Mece DJ Hazel.

Antja ragu adidau praman beda Saloma ngaragu i adiden pesta muda-mudi. Selama ngarim ka beda peringata dalam program nateng dinge bisa mengaku hazardous, aku harap angan adi bisa mengkei ngarim mati dalam buat senang. Nimun adi biasa i ngarim mati angan bisa mengaku ien atak sama-sama bi praman ngaragu-ragu sok jaman 60-an neg jaman 90-an. Ngarep mati atau piguru program nateng dinge ngaragu sok jaman 60-an. Pop biaya inandi sok irama muzik adi sukup ti megah tipu jaman 60-an. Geda sok penyanyi adi ti megah jaman 60-an inah M. Ishak. Ayah agi natap ni tiberan muzik puankah kugiran adi dan The Young Lovers. Taruh sawak ripasana, ayah suak meret dalam bitaning beragu kangga sawak semangperi nam perjuk ayah rekod ragu i. Kada so ragu adite megah so M. Isha ina yali-yali pangaruh mati ata rek bipraman ngaragu i adiden bahagia. Ragu ati dognai beda Daud Basiron kada rekod bisama ngaku giran adiden The Sukitaris ngasawak semangperi namperperi. Repasana atare piju udinge ngaragu jaman 60-an bisama ngga Ahmad Jais. Ayah pigerut jadi penyanyi repas ayah sua meret dalam bitanding beragu ane ina bitanding lagu asli adidong ngatur di Singapura. Ayah semenaga agi beragu bisama ngga kugiran puanka band music dabeken limun tiberan music adidan orkes layang pandang kumpulan Sri Warna samun orkes Melati Putih. Ayah pigerut rekod album i adis bungas ngga soak semperi 65 dan negmadin ayah bian lebih 100 buah ragu soak semang 5 buah album. Ngaramati atare kedinga ragu soak Ahmad Jais anena ragu adidan bunga kupuja di pete orang dikiraguati do record bisama kugiran adidan di Antarktik. Pak sebayana atak kedinga dia ragu so M. Isha ngaragui adidan bahagia keripasana biju'u ngaragu adidan bunga ku puja di peti orang Dr. Ban beda Ahmad Jais.

0: Nanin di sama Dukoi dan segmen ngayong taon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambuh pilih hanakai.
1: Sabukur peringarom, next mendua terungarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan lagu.

anda jar ragu-ragu sejaman 70-an atap ju udinge program na tedinge ngarmati ngak dengar dua buah ragu sejaman 80-an. Ragu 80-an adira pramana tanggar mati inani so tebaran biar na dua naan penyanyi dayung ane na tebaran Cendrawase ayah ina Irene Savary nga Helen Savary dikisah dua ngarati ina sudik kakak. Tebaran nati aktif tipu jaman 80-an katebaran dayung nati ina kedah so tebaran music adida kering adi mujur kati megah. Kedah so ragu adi te megah so album sebungas i ina ragu adi den deritamu deritaku diki dok peruah ga sawak semang peri mai perpat. Lepasana ata re bisama nga tiberan adi biasal so Johor anena tiberan Kenny Remy Martin. Diki tiberan nati ina tiberan bisina pak ti megah nga ragu-ragu kering. Ragu adi te megah so tiberan nati ina ragu adi den ku petik bintang-bintang diki raguati dog peruah nga sawak semempri'i mai pertaruh. Lirik raguati dog nuris bedak Hafsah Hasan ka music i dog nyusut bedak Kenny T. Ngana jak tak bipraman nga ragu adiden deritamu deritaku so tiberan Cendrawasih kelepasana piju'u bisama Kenny Remy Martin nga ragu i adiden ku petik bintang-bintang.

0: Adingan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringatom, next mendua terus nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Anda terjah tambah sama-sama dengan ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat berda atak nateng parik kenangan emba. Bermeting genyam i atak sinek di peneben program nateng dingek. Mayah kemet atak berda pedingek jam ka anu alisamah minggu bau. Sebab yuk aku ngemas program ngarumati aku sedian di tengah ragu sok jaman 90-an ada dan yang terpisah cuma jasadmu ada dok teban berda Zairani diki raguati madok rekod ngasaw wak semang peri-peri peruni dog nuris da Lokman S kan komposer ina Adnan Abu Hassan ngana aku juga selamat ngarem ka selamat senang ka sopre

0: saingan adin bersama Dokoi dan segmen
1: Narin Tawon. Segmen saingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringaro, next men dua terus ngaro. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BB.

Jadi semacamatin kita meh berhibur the RB program nateng dingin bersama dengan penabitna semacam DJ Hazel. Ya, terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami the station radio YFM di the segment Ngarim Power dan RTB bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur sampai topuko sungguh terup ngarut mati. Terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, ya mau, ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game nih. Ya pernah tewas, pernah sien non nih. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Wad dia boleh kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep. Ina minyap kada reda telun alis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dah har betumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berisi.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Jadi sim cina matina lagu penghibur kita Andu dan Nyandun masuk Eric's Shibadis Band. Jadi ada tarpuru minda lagi bersama dengan aku DJ di segmen ngarim pawan sampai topo kosong dah terpengarim mati. Jadi kita pisilung lagi dengan lagu penghibur kita Masumisha Matthew Dusanege.

0: kak katik ah. Ponu nak ke ponu, mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kuli dukun kena ngah, dia tumbuh ku kuat teh.
0: Nah, nah.
1: Mu tiak mesti tidur je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak, yo cek kau tak sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Mak mak mak mak mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh, tu di mid nomor, pada tu saat ini dia, tunggulah tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Lepas tu tiba anda boleh buka din.
2: Asyik dia pada pandang tis benar na.
0: Eh, nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngai-ngai.
2: Nah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba, terobek, ya,
0: betul terobek. Gulu, gulu,
2: ti. Kini ada iya mau tanya.
0: Kali siapa almu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces, tolong Ces, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu nya nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas si bona le iyo ti. Ko ningak so pagi ai jawit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tonggan mo buyang. Aku mo tau lu ke kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa le. So agi so enok ge mo umur kang ti. Kuasa doi di pesa to pai kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku sih iat na.
2: Kau
1: aku ngecek kemana? Kau mana? Kau mana? Si iat.
0: Itu yang si iat makmu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau kaki mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Jadi sekolah na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyampak aku.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning kedos beti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Pak bergolot.
0: Ah. Mencet je, mencet je.
2: So slow saja. Relax. Relax aja ada relax.
1: Okey, mai tiang. Ada lagi, ada lain itu, mai.
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu telefon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katum patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati aku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah aku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kodo di ketoyak tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, mau paksa naik naik bubul sang ku.
0: Yo ke yo, asal asal mau aman ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah, yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mi tu bat urik di sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment buram bau menik lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rampuan
1: boleh nas, boleh nas.
2: Cek cek des terus nala.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor nombor kita kot ya.
2: Iya iya boleh.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku disekian seingatnya. Soki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

Kas aku, aku DJ di Ranyugon. Sepenuh terima kasih nama kita ada sudi keping kami di stesen radio YFM. Bila ia bisa mengan aku di segmen ngarin pawon dan masa pukul periw ngarin jenak sampai tak pukul semuduh terpengaruh timati. Jadi mati-mati bala kita boleh terus berhibur da abi atau masih YFM. Bila ia masa pukul semuduh terpengaruh sampai tak pukul 6 pagi. Risen saja masa aku. Terima kasih semua. Selamat mendengar. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bongkok game no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada pot yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia boleh, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru bongkar hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman tadi lah handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Di mana telah kita beri dan dilaksanakan oleh Tan Sri Kim Pasing sekarang Datuk R. Dengan local needs. Ini game changer daripada order kita bangunkan di kawasan-kawasan lain. Hari ini ada 9 development agency. You multiply 9, multiply 1.5 billion. Only within 6 years.
3: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atau seramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh di udah seusok bedag remin. Kak dah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak. Kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Microsleep. Ina minyap kada reda telun adi sekejap yang tipu di negtaruh puluh saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak. Tadi kepoli dukun kanya ada tubuh kuat teh.
0: Nya.
1: Nya tiak masih doh je. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong kau dekati kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh. Isok isok dukun. Isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek atas barang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Maaf saya dukun. Maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi mit nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggulah terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada pandang ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih kepala mu, siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah, tolong lah. Guluk ni anak. Guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, benda nimbak orang ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang benda nimbak sini, sebarang je.
0: Iya. Enak, si bona lah iyo ti. Ko ingat so pagi ay jawit yang pucat mu na. Nua kopi, agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa le. So lagi so enok gay mu umur yang ti. Ko rasa doyan di pesa atau pai ko rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: ku ngecek kamu mati. Kau
2: nama
1: si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau kau mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian na. Dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ini nyebut dukun geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sepulang nas cek otopnya nyepuan ini onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku nyampak aku.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning kedos buiti.
1: Oh bukorot dah.
0: Bukorot dah.

0: saudara kuno lah.
1: Ali baku ulang ni yo.
0: Oh, Pak Bugorot.
1: Ah, ngecit deh, ngecit
0: kena.
2: So slow saja, relax, relax aja ada relax.
0: Okay, mai tu. Anu lagi, anu dan tayo mai.
2: Ngecit kadek, mata ya, ngecit kadek mu.
1: Ah, Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti, tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo, madu telah penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
1: Hati mau katung, patut meter mau tanggut lagi sambung ah.
0: Okay mati.
2: Okay hal mati aku juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah, aku juga siklip ni andu.
1: Donya tia, ni menang siklip tiap kado di kata ya tia.
0: No, no.
1: Lihat ni anu.
0: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubur sama aku.
1: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
0: Yo lah, yo lah, yo lah, yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mi tu bat urik sepak mati ya.
0: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
0: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berem bau menik lagi ya.
0: Iya iya.
2: Ingin aku rempuan.
0: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
0: Anu bokon tu lek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
0: Sali kunog.
2: Pagelah.
1: Nombor, nombor kita kot ya.
2: Iya iya boleh.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun alis sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama es raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat ada sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Wai puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Karena pengekor bagi sahwakah bagi yang ada dasar murid free tertiary education kepada anak-anaknya. Ini adalah satu pendekatan jangka panjang. Di mana kata oleh saudara Alex tadi, kalau kita nak membangun modal insan kita mestilah berkualiti. Dan kalau mereka nak menjadi modal insan berkualiti, yang mesti ada ilmu. Dan ilmunya adalah ilmu tertinggi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mid barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Iya gini ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kak betul di nang ku tiap. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nuduk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, SOAR TN.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,000 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

TV ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu kata pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temit reka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapa sinek moto di juinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat eran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Cina ni ni aku dia Cina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni 2 ton.
1: Mana orang mu nakit dia. Ya mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Cina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipil puat eh. Patuluh ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Patut ni ingat Siti, Pak Atia, mau nampain ni dah susah.
0: Nana. Aku lihat subah sit dah. Jangan abang ketam betul di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tek-tek ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh. Aku lagi kena ambil barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suah tempat itu pun wak datian ya. Bitu dat ro dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dati pin na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggul merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau tak nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, I can puna mohon saja.
3: Eh, aku lagi kena mohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Suku peraju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

0: kin nak maju amu bo. Ani nak kayu de jua amu.
1: Muat tan raku tuli na madap-madap. Napa hinci nak bijua macam-macam kayu, kayu naan pun ada, powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat nanti. Semadi da nak ngisi masa lapang tengah rangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah da nak di bisnes kwa ninya. Ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mani anak kakak. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hincian rapu tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau ngunah cucur jua ah, ada nak hasil negarang cuma dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti
0: ayo anda kakak kan mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meh ku on amang kakak musi ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misya ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tia. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu na. Lagi. Kan ada mi. Mengti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mani ku me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh. Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penu-penu mungti. Adu-adu kedaman bak tu word niti ne. Mena sidi raya bercanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh kemengan. Ah, nong na nawat na ditunu jarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun nih, pemoto dikir lalu ga ih.
1: Mene raya nemat uti, bah. Mengani pemoto ramatannya lo ga ih. Kurang pikir nemat uti, bah.
0: Bukan moto tikungang mabur nunuh kersati kurang berapa nama tuh
1: eh nuhun lagi ngana ah telukmu ada nuruah lo
0: padu nama dari ang bengap dari ang entuk eh pupadumpu una tubek ti moto diti puli lu ah maret cobalah dulu pet kerasa ticek tarik icek mana bangi mendinak dapat lalu ah luah lagi ah
1: tanangku ne luah heran narik kerasa nicek mati ne di pulih nemenan tireknya pa menemene nemati ngana kai berapa nemati kai jajian ni ngana
0: ya
1: payah menyesak bagi kerasa
0: ne ya tubuk kaya kena damun tubuk ah dokah
1: nek kuda ucek ngan nek kuda ucek eh Aban apa? Parit dah bangi mudamu.
0: Okey. Okey, tia. Dok kerasian kah?
1: Gunet.
0: Okey. Nyapa nduh ma lada. Nduh ma.
1: Oi! Ngamainya ada kai beradat. Mani nguang kerasa padinya minan muto mungsi. Mana kai bo bala batu disampu dengan padi.
0: Oi, be. Kia ceknya nak be. Masuk ije nami dua tihon moto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir tolong kam nak ngalih keresah kam cuk menek bangiti nak lupet kan ni kam minak dapat lalu liu alamu kam nak baji meni
1: set maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu moto munak lawa kai biradat dengan nama kai kusinan tubuh muto mudamu biri pun utang kine ju sawa manje
0: hei. Hebat ijo sawa panakam pun aku mamanya nanyap ku ngajak kamanya bakam nak sebarang nya nak anyap ku nak nyungkamaan masuk kam ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret
1: tubek kini aku nawan pedi pari kami ka kene dua ngasat muto kene di simpang ngae panu kaja kene rami kene namat andu mati pajin nak mimit muto kene
2: ngan asat keraja ka tipuan kam jaran ratus buat nak ka madep nawan padi datunu jaran nak nalih kami cek lah kerasa kam ti dapat muto ngirim pas nu seen kai luah kam limina kebluan dilek adep ti modip ni kampuh mengki betimah rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya rabi daru jaran datinan kamnawan padi jaran ratus pantai

0: Kati aku abjad baru kerat pantun.
1: Oh baladingan kati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, betak buku duk.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atuin sampai di beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, nastong onak kobot mokat ujang.
3: Cak mai oto bipantun, tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingi boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Ya, sebutkan Sarawak, Mega adalah Electro Petro State, yaitu satu-satunya kawasan dalam dunia di bawah kategori Electro Petro State. Electro bermakna ekonomi bergantung kepada elektrik. Petro bermakna ekonomi bergantung kepada fossil fuel, petroleum. Dan disebutnya, ini pakar di dunia, bukan saya sebut. Yang mana, elektrostik jelas sebab macam negara Jepun yang bergantung kepada elektrik. Satu lagi negeri China yang bergantung kepada elektrik. Dan ekonomi yang bergantung pada petroleum ialah Timur Tengah.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, o nak mujika. Ida ka ni kamutoro nang irabo.
1: Tanah na ga. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. O nak mo bruma bisiko dang oran. Di toro nang iyo borangar ka?
1: Tanah na ga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puwa na riya asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi.
1: Oni, denai muda tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
2: Mama, mus barang napa onakku tu? Doi onakku reman koyuh de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.

Dog o tuso, angkah dog layak busing, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamu dog o kesong, angkah dog layak busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmuhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Temu ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais mario ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tuduingan mitia daingan blokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil de nan kais ngeraan adep kais. Rawang kais madis ayuh kais. Dua kaum kais. Blokat sok pengumbak kais sak dapat ngosa dua ngatur negara maya negeri kais nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Blokat sok adep kais de kerja baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somun anak buah da bori duh da daki-daki sija kais kerja sa sekawata kais dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab dan mengin ingan tuduh kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria dari sukup man pakai dua dari dip sadi-sadi ya dan pingukwai dua pingramat ingan. O sila kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngerawan dua jaga kais sok-sok umut gambut dejat sa kais kawat taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan legna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mak da kais Allah subamuat pak apropas kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Apa berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Apa berakat gah anak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti. Adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama ke anak keruhah kudus. Kada de semura da adin dari aneg. Nagen-nagen da nyuang. Amen.

nasib pun penegah. Wartawan Madin berguna bin pimanai AI analitik data ke atus remat digital. Kebebasan media berguna berama ngap penanggung yang jaga atin pisayak masyarakat. Sistem membran dapat beda rekas penyeruah PIN bisik di kawasan sepa pasar. Seramai sisan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dalam Magado Proso YFM Media. Madin tengah negah, wartawan Madin Natib berguna bien pimanai bau saman kecerdasan buatan analitik data ke atus ramat digital. Rakati itnatu industri media PGU relevan saman setama dalam jeman digital. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Gedatnang, pengamal media Madin Natib berguna bien bermasam pemahir kedaso nulis agah kandai liputan konvensional. Ati sukup berguna bitundak dengan landscape media adi aun berubah ngarikas. Ainang pelaburan tunduh penyekembang bakat merak ka training ina puun yit netu organisasi media dapat tunak penyekembang teknologi saman pinurak bauh industri. Eka sakati, tipu rami beruman sengarem beramangga andu wartawan nasional 2026 takar Sarawak ka Sarawak Media Conference SMAC 2026 di Kuching ngarem singumi. Setelah anak penolong jurutera Syed Mahathir Wan Azmi terima anugerah khas apresiasi Premier Sarawak beramah dengan penyita anu wartawan nasional Hawana ke Persidangan Media Sarawak 2026. Syed Mahathir terima anugerah yang kategori juru video. Setelah anak pesara RTM Zaidi Bujang terima anugerah khas kategori penyampai radio berita. Anugerahnya dongen bedak gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof di Kuching. Syed Mahathir kerat natin syukur tunduk pengatan adik terima ke kedatang ati ina asir penyegerak sepengurusan RTM dengan kerja saman rawang. Zaidi Bujang kedatang anugerah hasana ina pengatan yang warga penyiaran adi PJU tetap dalam kagah penerang ke masyarakat. Aina manang warga penyiaran ke kewartawanan berguna PJU kena pinurak dalam kagah penerang adi betul ke masyarakat saman sedia berkutung pemandai kembali peru. Kebebasan media derisati berguna bergerak beramah dengan penanggung ke etika iaitu itu industri kewartawanan PJU dan pesayak bedak rakyat. Gapit pengurusi Majlis Media Malaysia Premis Chandran Gedatnang, media adi bebas deh retii metinghat bak berguna bisengan di prinsip profesionalisme penerang adi betul ke accountability. Ainang penetap Majlis Media Malaysia Deribu Akta Parlimen Sawak Perja kirit nang industri media Madin Natib meret ke fasa ada lebih setu. Aing aku nang media baba bisengan diperintah dalam perat lesen ke beranya adi berguna bedak setimbang editorial adi bebas ke kerjasama strategik. Premis Geran Sakati tipu Persidangan Media Sarawak SMAC di Kuching nyebut berkait penurak jeman digital aing kirat nang kagah-agah adi debatur di media sosial ke kecerdasan buatan AI biguna raka bau sok kerjasama kena di asap berita MC-MC kengera adi ngusa media. Model Pusat Translasi Advanced National Honey Landmark NHL University Malaysia University Sains Malaysia USM Kampus Kesihatan Kubang Krian Kelantan menjadi inspirasi yang bedak beke in ekonomi sepak pasar Sarawak so industri madu kelulut. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki Kiratnang berkembang sepak pasar Madin Natib berguna tumpu di penyeruah produk nilai bergantung. Dalam Facebook Kiratnang program kerjasama ada berharga juta ringgit ada dok tanggung pada unit peneraju agenda Bumi Putra Teraju. Ada yang mujur nambah penyidak 100% peserta B40 Sarawak dia sataru ribu negju ribu ringgit di buran. Bitundak nganak kudu-kudu projek madu kelulut redok masang di kapit nimun di melatai selerik ke kampung Tatai Mas Raweng ke daso neta pusat proses ke jual madu apa rajang di Song.
PGU nga ka. Penyeguna teknologi napis pin modern nimun sistem membran dapat bedak rekas penyeruah pin bisik ke kawasan sepa pasar. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Meluan, Datuk Roland Duat Jubin Geratnang, teknologi yang nak dapat proses pin sungi di Tarut Nana sebagai 20 radius karamin betang ngarabis rekas. Rakah adi dau gagah tipu persidangan pin Borneo Biwik Ba'ubah Hati suku berguna yang turung berita bedak beke penyeruah pein ke kawasan adi susah dong jawit dengan sistem pein adi sedia agi. Penyeruah pein bisik adi lebih efisien suku berguna yang katuh kualiti pemudip samuntakah penyihat rakyat sepa pasar. Ayah harap berguna teknologi Ba'uhana dapat bedar bis bagi rakyat di kawasan sepa pasar biar pemudah pein bisik. Akan sakati, tipu rami serah cek ganti rugi tanah projek katu taka aran ulu entabai di Pakan. Dalam perkara adi beken, perungun 100 taru perenamnaan di ulu entabai Pakan terima cek ganti rugi tanah adi perungun di puan peri juta ringgit. Pembayarannya yang berdak pemasang projek katu taka aran ulu entai ke rumah sang rantau syire adi bergara bis memperi juta ringgit dapat dokan nutunat tipu adi dok netap. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin Geratnang, projek dari bawah agensi Pikembang Delta Rajang Radana, malik nanti dia main andu setipu adidong netap ke jakak kemas penuhi ngeberan Ogos adire. Ayinang, projek arat adi embus mengtaruh puan juk taruh kilometer na retaban utung ke rakyat di semang dua buah ramin batang. Ayah kerasa kati tipu rami serah cek penyebayar tanah projek anak di rumah Belili Juing, Sungai Bangkit, Pakan. Setelah tanda air kedatang, Perintah Rais menegak masang taruh dingin projek aran raya di kawasan Meluan adi berga 240 juta ringgit. Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS sedia nguruk perg isu ke penerang baras sok komuniti dagang berkait kelayakan ribut sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Setia usaha agong di UBS J. Zamin Dior Kedatnang, rakahannya suku berguna yang bedak susah adi dog nurak bedak tukai dagang lokal dog teban ka pingatun rakyat sebayu dog teban ka takah peritah. Ainang kada so isu adi dog nurak bedak tukai dagang sepa pasar ina motor company nimun lori pick up ka four wheel drive deh layak terima subsidiana adi teban susah so perat kos operasi ka pingakut dagang ra. Ayah harap pengarun rakyat dapat teban isu ana yang natu pemasang subsidi diesel di Sarawak lebih kena dekade merat. Ekran sakati, lepas sesi taklimat SKDS bersama Opis Menteri Kerja Dagang dan Merais ke Kos Pimudip di Kuching. Polis Sarawak mujur nakap sindiket jual dadah adi berkait dengan kerja serapas 55 kilogram metametamin adi berga 2.75 juta ringgit di Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Geratnang operasi dokanu di dua kawasan anak anina di Jalan Cahaya Miri Bypass ke Jalan Akasia ngemai aduran Julai adi repas. Nina Andari rakyat lokal adi bi umur 20 sewak lebitan adi jadi tukang barang sindiket tanah. Kejadiannya saat dapenang suspek aktif student beranjun adripas pakai aplikasi Telegram yang komunikasikan ngatur kerja ted barang. Suspek dok sabah nang dok bayar upah RM1,000 yang tiap kerja kedah sopi bayar tambah RM5,000. Di buah motokar sedan menegah dok sita. Miu dalam sidang media di Puun Opis Polis Gedung Miri, ai geratnang suspek menegah biar dua rekod jenayah ambar adi berkait dengan sarah seksual anak-anak ke sarah guna dada. Suspek madinati Dog Raymond deribu seksyen ni ju kanon prosedur jenayah ke kes dog nyasat deribu seksyen taruh PEB Akta Dadah Berbahaya sewas memperi 52. Yang ngemas segah peribasa puut-puut ni. Wartawan madit nanti berguna bian pemandai AI analitik data ke atur seramat digital. Kebebasan media berguna beramah ngga penanggung yang jaga atin pisaya masyarakat. Sistem membran dapat bedah rekas penyuruh pein bisik di kawasan sepa pasar.
tidak gasok YFM Bidia dok nyusut beda Ratna Saimin kadok nukar ka pimio piata beda Vigmo Lawrence sa section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngan nak semai sesan ka, salam Malaysia Madani.

Pagi hari bersama The Wife Family. Dan pagi ni selamat pagi. Ini dia suatu lebih yang lagi bersama dengan The Wife Family. Saya kawan Mekat Karimahas. Dan pagi yang berima dengan ini semangat Juk on the brand Juk dan Sawah 2020. Di itu lagi dah pukul Juk pagi. Dan kita pukul pagi tiap sama ngejit Abar pagi dan Sina Bukar Sanung. Jadi terima kasih hari ini dengan The Pre Station BDS sebagai Station People lebih sama dan pagi on the rima dekat IT ya. Jadi only plan ni kan dan pagi ni pada lagi dia mehtan sencong pagi jai ke ruas sembori di nanya mun ke tempat kerja dua muntut anak buah ke Romin Skura dia mungkin jam suam-suam pagi dekat IT lagi ingat dia buka kod dia ingat kod dia man ketiga jadi apnang bisnes ingat dalam nitih ponu dengan mujur dikira dah ingat buka dagang oni sekalipun dia lihat buka kod dia ingat ke ataupun dia taja kod dia kopi ingat kod dia man ingat ataupun dia bijua dalam market ketiga bijua kod dengan kudus ingat apnang suara raku ya obo sejak dalam nitih. Okay. Jadi ini pengharap kita bersama dalam pagi di Kodai T. Dua harap dengan terus setia ya bersama sobat teriogi dengan topik pagi dan pukul mulai pagi titia mijang ngupi dua wati negara agar viewer Hassan itu sasa tapi ngandang on the river on it ni je camu masa sautin tersua lagi ya. So berusaha apa bersama di Kodai T dan segmen Mekat Krimo Hassan FM ni 0.5 MHz di Bandar Kuching.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tau lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau seno aku milih ha.
2: Oh, ni bukti ya? Kio gi adon muda ah.
1: Memang doi adon eh. Tapi aku dengar laba semua no. Sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indung ku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasan tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil ke dia na. Begulang ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ke hingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mak cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang ku tie. Ti memang pasal aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

bengas pempenaga. Wartawan perlu mahir teknologi AI, analitik data dengan keselamatan digital. Kebebasan media perlu bergerak ngajar pingubah bau tinan inya ratus kekal percaya media. Sistem membran tinan percepat ngada uman bersih nek kawasan Utak Tarun. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da aga berpagi YFM Bidia di tengah naga. Wartawan itu saya perlu pelengkap adep minan kemahir bau, kecerdasan buatan, analitik data dengan keselamatan digital. Langkah tindak tentu industri media kekal relevan serta bidaya sains de zaman digital. Gapit Menteri Bahas Dato Amar Fadilah Yusuf Menang pingama media itu saya perlu ahi kemahir bau, pintar penulisan dengan liputan beria, liputan berita konvensional. Nemenang pelaburan tinan pikembang bakat tak bau dengan pisilung latihan tinan jamin organisasi media dapat berubah ngajah pingubah teknologi serta cabaran bau industri. Nepidanti masa biucap di Majlis Ma'an Bingara timpuh andu wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak dengan Sarawak Media Conference SMEC 2026 da Kuching ngarana. Juru kamera Syed Mahathir Wan Azami terima anugerah khas apresiasi Premier Sarawak timpu nyemut andu wartawan nasional Hawana dengan kudung Media Sarawak 2026. Syed Mahathir terima anugerah kategori video, juru video. Pesara RTM Zaidi Bujang terima anugerah khas kategori penyampai radio berita. Anugerah jukun Gapit Menteri Bahas Dato Amar Fadilah Yusuf de Kuching. Syed Mahathir mengucap terima kasih dapat terima anugerah dengan ti hasil penyokong pagu pengurusan RTM dengan sama kerja serta membak. Zaidi Bujang menang anugerah khas tinan ngeban bahas reti nek warga penyiaran terus nyalan tanggungjawab piragah penerang nek inya ratus. Kebebasan media di negara perlu bergerak sama dengan tanggungjawab serta etika tinan jamin inya ratus kekal percaya industri kewartawanan. Gapit Pengerusi Majlis Media Malaysia Pramesh Chandra menang media bebas retina perlu ngajar prinsip profesionalisme maklumat betul dengan accountability. Nemenang ngunah Majlis Media Malaysia dengan Akta Parlimen sewataya na bukti industri media negara itu se merit fasa lebih matang. Nengaku media masih bergantung dengan perintah masuk segi lisen dengan belanja serta media perlu bebas nentu kandungan berita ngunah liputan adil, report betul dengan kerjasama strategik. Pramesh Pidanti de Kudung Media Sarawak SMEC de Kuching. Model Pusat Translasi Advan National Honey Landmark NHL University Sains Malaysia USM Kampus Kesihatan Kubang Kelantan iratinan ngeket semangat pergerak ekonomi kawasan sepapasa Sarawak industri madu kelulut. Menteri Kerja Raya Dato Sri Alexander Nantalingi menang pemancang kawasan sepapasar itu saya perlu belali mesu bergantung hasil antar nek peluang produk bernilai datu.
memenang program kerjasama berharga RM1 juta ringgit tajaan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju berjaya nambah pencuan 100 orang peserta B40 taruh ribu nek RM1 ribu ringgit ini buran. Akhir projek madu kelulut ngeban bahas untung iratunah de kapit seince de melatai selirik dengan kampung Tatai Mas Raweng dengan ngunah pusat pemproses serta nyua madu ulu rechang de song. Dato' Alexander penanti de Facebook rasmi.

Negeri Adun Meluan, Dato' Roland Duat Jubin menang, teknologi dapat proses umon sungi de lokasi Sibayu sambung terus negeramin tangan lebih cepat dengan lebih murah ungkos. Langkati pidaan Timpuh Kudung, Ai Bonio, Biwik, Sibayu Tuhaiti. Nulung perintah peluas liputan ngada umon de kawasan susah sambung minan sistem grid. Pingada umon bersih lebih ngasi penting tinan pigatuh kualiti udip serta tahap penyihat inyaratus de kawasan sepapasar. Ngeharap minan teknologi bau dapat picepat langkah perintah sedia umon bersih tinan inyaratus de kawasan utak terun. Nepedanti nepulis aga de majlis nyerah cek ganti rugi tanah projek pigatu taraf jeran ulu entabai de pakan. Kihong 106 orang inyaratus de ulu entabai pakan terima cek ganti rugi tanah kahi ini penperi juta ringgit. Ganti rugi tanah tinanguna projek pigatu taraf jeran ulu entai dengan rumah sang rantau cire ungkos lebih 90 juta ringgit tundah ngaca jadual. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin menang projek derungan agensi pimancang Delta Rajang Rakda ETC jaga mahi andu masu jadual. Projek jaga siap sepenuhnya buramahi sewa bau. Jerantar kambuhna sementaruh puan icu 2 km irak ngaban pinguntung nekinya ratus de semeng 2 remintangan. Nepedanti de madis nyerah cek ganti rugi tanah nehen remin belili juing Sungai Bangkit Pakan. Nemenang perintah negeri Pisulunguna taruh lagi projek jaran bahas de kawasan Meluan dengan ungkos 240 juta ringgit. Dewan Pidagang Bumiputra Sarawak DUBS dia ngumpul semua isu dengan penyaut masu pidagang berkait kelayakan derungan sistem kawalan diesel subsidi SKDS. Setiausaha Agung DUBS Jezamin Dior menang langkah penting tinan bala pedagang ngeben penyusah nek wakil rakyat sebagai teban nek peringkat perintah. Nemenang penyusah bahas teban bala pedagang kawasan sepapasar berkait lori pickup dengan motor pacuan empat roda nempuk company kai layak terima subsidi ti. Kedanti ngabang kesan secara langsung ne nek ungkos operasi dengan pengangkut pidagang. Ne harap wakil rakyat dapat ngeban penyusati nek peringkat perintah supaya penyalan subsidi diesel de Sarawak adil. Ne pedanti rimpas sesi taklimat khas SKDS bersama Opis Menteri Pidagang Dalam Negeri dengan Kos Sara Udip de Kuching. Polis Sarawak dapat nyeket sindiket nyewa dadah dengan ngerampas 55 kilogram metapetamin biraga 2.5 juta ringgit de Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang operasi tunda de jeran Cahaya Miri Bypass dengan jeran Achasia Mahi Anubran Icu de Merimpas. Suspek dopuan aktif nyua dadah tegih buran 6 minan aplikasi telegram komunikasi ngatur kirim dadah kai perlu bidepun. Suspek dok percaya terima upah RM7,000 bagi tiap ini tugas selain seenira tambah bayar RM5,000. Ini motokar sedan dok rampas. Nepidanti nek polis aga depun opis polis daerah Miri. Suspek ada 2 rekod jenayah taya, kesalahan seksual anak inya dengan salah guna dadah. Suspek tise
tahan reman de

makin menghargati puna binaca lagi. Wartawan perlu mahir teknologi AI, analitik data dengan keselamatan digital. Kebebasan media perlu bergerak ngajah pengubah bau dengan inya ratus kekal percaya media. Sistem membran dengan percepat ngada umuan bersih na kawasan utak tarun. Ketika aga berpagi de mesnusun beda Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minas nabriya beda Morin Anca, Salam Malaysia Madani.

0: YFM グラブサマーグラブサマ
1: ー Dog utusok angkah dog layat musik mesti agi anggap anak kara biasa manyah pikir munana virus rabies agi dira yang kesok ngebusing kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebus kemui dog ut kesong angka dog layat busing nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit kok mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

pagi si bengasa demuti pun pun abar. Pengarang abar Joman Adin mesti ponai AI analitik data dua pengiraman digital. Media de bebas mesti dapat ngokal pisayak ratus. Sistem membrat dapat perikas penyedia PIN browsi de kawasan Asuak Torut. Selamat pagi bersama dua ku filem Nabuang dan Abar Pagi YFRB dia demuti tongan abar. Pengarang abar Joman Adin mesti dia belajar koyu debau de kodak kecerdasan buatan analitik data dua pingramat digital. Iti nganya notap industri media kita bu relevan dua dapat beraga dan amar digital. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof nang nyaa media mesti dia ogi pimane debau. Ruasa nuris dua nai liputan abar gaya de oma sebab landscape media Adin berdoras berubah. Ya nang, pelaburan dan pimasang bakat muda dua latihan de doi potet-potet ira puun pikara ngan notap organisasi media dapat kanyat odopa dua pimasang teknologi baya pinura bau industri. Ya sobadeniti takar Majlis Bruman Singarom brama dua onu wartawan nasional 2026 Takah Sarawak, dua Sarawak Media Conference SMAC 2026 de Kuching, Ngaroma. Sementara itu, penolong jurutera Said Mahathir Wan Azami terima anugerah khas apresiasi Premier Sarawak brama dua onu wartawan nasional Hawana dua persidangan media Sarawak 2026. Said Mahathir terima anugerah sen kategori juru video. Sementara itu nya ada mempencen so RTM Zaidi Bujang terima anugerah khas kategori penyampai radio berita. Anugerah aboh ngin dagapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadila Yusof de Kuching. Said Mahathir Sai Aseng Rami dua nang iti asil sukong pengurusan RTM dengan sama keroja dua rawanga. Zaidi Bujang nang anugerah sini cukup ayuh sen warga penyiaran de kitubuk komited ngimpin orang nuduk ratus. Ya namanang, warga penyiaran dua pingarang abar mesti kitubuk naik duman ngimpin orang de botur baya bikusi pingpuana sekira oboh media. Media de negara iti bigorak bebas nuna tanggungjawab do etika ngan notap industri kerja ngarang abar kitubu oba Bisaya daratus. Gapi pengerusi Majlis Media Malaysia, Premish Chandran, nang media de bebas ida roti bebas de doi atur pak mesti bikagian dua prinsip, profesionalisme, pinorang de botur, do dapat oba Bisaya. Pikakat Majlis Media Malaysia deribu Akta Parlimen sewak sumia, pikiran industri media negara Adin memakin tu. Yang aku, media masih bikagian dua perintah, desogi lesen dua pinurung beranya, deraan editorial de bebas dua kerjasama de bitimang. Primesh, sobedeniti dan persidangan media Sarawak, SMAC de Kuching. Nyatu dan pinura amar digital. Ya nang, pinorang-pinorang palsu de abok kapah de media sosial, de kecerdasan buatan, AI, biguna dan rakah bau ngirusuk kerjasama perita, MC-MC, baya nyaa media. Model Pusat Translasi Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia USM Kampus Kesihatan Kubang Krian Kelantan saka jagi suto nganong pada ekonomi ruang pasar Sarawak ngirusuk industri yu bonyi kelulut. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingginang pimasang kawasan ruang pasar Adin mesti dia berubah so asir mata nuduk pingluar produk bitoket pigatung. Ia dalam program kerjasama bitoket juta ringgit tanggung da unit peneraju agenda Bumi Putra teraju ino memujur nama pidapat 100 peserta B40 Sarawak osah taruh ribu nek ju ribu ringgit niburan. Bitu nak aduh ino kudu-kudu projek ju bonyi kelulut ada bonai de kapit
Kodak sena de melatai selirik dua kampung tatai Mas Raweng rasa naik pusat proses dua bijua ju bonyi apa rajang de song. Dato' Sri Alexander sobat ini dan Facebook rasmi ya.

kita bu do abar. Teknologi napis piin moden dekoda sistem membran dapat ria prikas penyedia piin brosi kekuasaan asua torun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Datu Roland Duat Jubinang, teknologi ini dapat napis piin sungi de lokasi si bayu hoboh nyudan ke bori botang, dua gaya iti robih raju dua murah. Raka iti mohoboh sobut dalam persidangan AE Borneo, BIWWEC bawa-bawa iti ngana turung peritah sidia pimuda piin brosi de kawasan de juo so system grid. Pinyidia piin brosi de kota iti dapat kakat kualiti itip baya takah pinyihat ratus luar pasar. Ia harap teknologi bawah itu dapat perikas ada si jakak peritah notap robis boganya ada kawasan asuak torun kinyam pimudah itu. Ya sebenarnya ini nuduh pingar abar dan majlis sorah cek duit ganti rugi tanah projek kakak takah orang ulu entabai de pakan. Sementara itu 100 tahun orangnya ada ulu entabai pakan menerima cek ganti rugi tanah bitoket 9.3 juta ringgit. Iti nganya pimudah projek kakak takah orang ulu entai nek rumah sang Rantau Chire, bitok robis mengperi juta ringgit, obaponu nuna tipoha. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Dato' Roland Duat Jubinang, projek deribu agensi pemasang Delta Rajang, RADA ino, adin mehdia moih onu so jadual dosa kasiap dan beramoih so abau. Projek orantar de omus mengtaru poin ju 2 kilometer ino, sakar yang piutung, nudunya ada semeng 2 Bori botang. Ya sebenarnya ini titakar majlis sorah cek ganti rugi tanah projek ino de rumah belili juing Sungai Bangkit Pakan. Sementara ini yang perintah negeri pun dia ponuga taruh ada projek orang deboken de kuasa meluan de bitoke 240 juta ringgit. Dewan Berusahawan Bumi Putra Sarawak DUBS bisidia nguruk suo isu dua pinerang balas komuniti dagang bikait kelayakan deribu sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Setiausaha Agong DUBS, Jasmine Dior, nangitih nganyak toban suo pingadu dua pinusa ngijauin da orang dagang tempatan nuduk pingarum rakyat si bayi hobot toban ketakah perita. Ya nang, kodah seni isu dua botoban da orang dagang luar pasar ialah lori pick up dua motor pacuan 4 roda kakut da syarikat doi layak terima subsidi ino. Pinusaha iti mengim pasar senudu kos operasi dua pengakut dagang baradumuno. Bitu nak dua ino, ya harap pengarum rakyat dapat toban isu ino ngan notak pimonu subsidi diesel de Sarawak oboh suaknya a dua adil. Ya sebenarnya iti serapa sesi taklimat khas SKDS bersama Opis Menteri Dagang dan Negeri do kos sara idip de Kuching. Polis Sarawak mujur perukap ni sindiket bijua dadah 255 kilogram metafetamin bitoke 2.5 juta ringgit de miri. Pesereja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah nang operasi abuh nai do orang caya miri bypass dua orang Akasia dan moi on beranju dropas. Ni orang dari tempatan bi umur 27 sawa dan naik keroja tet dadah muhobo takap. Suspek obo dapat aktif tan beranuam dropas berhubung pakai aplikasi Telegram dua tet dadah dengan doi bidapetnya ada mirisa. Suspek bisanya nang terima upah ju ribu ringgit setiap keroja rasa obo janyi bayar tamah semeng rima ribu ringgit. Ni mutoka basa sedan pun muabu norik. Ya sobatan ini tidang sidang media de pun opis polis watas miri. Kerja prosa mendapat ke suspek ogi dua rekod jenayah oma yenu pinyala seksual anak kopet dua dadah. Suspek adin boreman deribu seksyen ni ju kanun prosedio jenayah. Sementara kes bernyasat deribu seksyen taruh puperi ibi Akta Dadah Berbahaya semeng peri 52. Dan ku ngomas sabar ku basa bau pun puna. Pingarang Abar Joman Adin Misti Ponai AI Analitik Data 2 Pingramat Digital.
media de bebas mesti dapat ngokal pisaya ratus. Sistem membran dapat perikas penyedia PIN berosi de kawasan Asok Torun. Dan mutisya baru FM tidak menyusul da Ratna Saimin dan nukar kang sinabau da Josh Martin dan seksyen da berita ewas semasa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: jak kati ya. Ponu nak ke ponu. Mu tito sihat sebenar apa mu?
1: Tiak. Tadi kebuli bukun kan ya. Di tubun ku puak ti.
0: Ya, ya.
1: Nyutiak ni si doh je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tunggu di kati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh. Isok-isok dukun. Isok-isok dukun.
1: Mungkin kempuan yang muti tiak. Dia cek kota sembarang tiak.
0: Dosa. Kau
1: nonam nenuk.
0: Maaf saya dukun. Maaf saya. Pagu tu. Atau pun jangan nuk dati. Atau guru dati je. Ya penuh. Tau di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Atau melatuh bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nurse, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobek ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nurse dia nimbang lagi dina.
1: Jess, turung.
0: Dah turung nih, gulunya nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, benda nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang benda nimbak sini, sebarang je.
0: Iya, enak si bona lah iyo ti. Ko ingat siapa pagi aja, duit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Kuasa doyan di pesa atau pai kuasa.
2: Apa mu sen? Istirap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kai aku
1: ngecek kamu mati. Kai
2: teman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita mas nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Sepulang ya. Nurse cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya ti. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nangin lo.
0: Pakmu kaning ke dos. Baiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ada berkulang dia.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ngejit je, ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, tu. Ada lagi, ada lain tu, Mai.
2: Ngejit kadak mu tayo, ngejit kadak mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo madu telah penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan sambung ha
1: okey mati
0: jembat ti nah
2: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kadu di katoya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ndu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal melawan ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklif mula. Mi tu bat urik di sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokon tu lah ketaban ya, Tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya, boleh.

0: Singa ni lah, aku dia singa. Lihat hati dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urak mu, nakitnya. Tiap mu drift terus mu datang buah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang singa. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni gege.
3: Deh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat roh dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian suar wang dan ni ngak tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dari temboku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Blesi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak pergi depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Okey, ragu. Ini dia hendaknya tetap bersama dengan YFM dia dalam pagi. Ini dua yang bersama doku di Jeff Filo.
6: Dan aku Mildred Ani. Kami dua bersama ada berpagi tidak bifing isi segmen Makat Krimuhas. Berpagi yang nurima ada Anuti semenjuk yang berencuk. Anuti yang special semenjuk yang berencuk.
5: Jujur, special.
6: Jujur.
5: Okay, dan pagi ni Rana tak berkasi Amil ya. Nudu baru pengen jadi sopan ni. Ya, no report gaya nu. So, met Malaysia de bikau kuasa selama 9 jam merasa pukul 7 pagi jaya. Dan nu iti dan seluruh negeri Sarawak. Okay, pagi ti lagi jan de kudu-kudu topat de muka kapit dua bintulu. Sementara ini topat-topat de boken doi jan koda Kuching, Serian, Semerahan, Suyaman, Betong, Seri K, Sibu, Miwi, Dua Limbang. Dua dangumi titia dia ogi sobat ribut ataupun jan de kudu-kudu topat de Kuching, Serian, Semerahan, Suyaman, Kapit, Miri, Dua Limbang. Topat-topat de boken de doi abu sobut. Yenu doi jan koda Betong, Seri K, Sibu, Muka, Dua Bintulu. Dua gerumang derat mekatsan 0.5 nek ni meter bergantung sobat so timur laju semeng nek 20 km ni kan jam dua suhu dan anu iti ianu 24 darjah Celsius nek 24 darjah Celsius jadi iti ira report gaunu de awatoban so met Malaysia dan anu iti semeng jut merenjut dan sobat 2020 no.
6: Ya betul. Buat ni pun bagi bila kita ada masa iti na masa di jara bahas terenuju na tempat kerja baik na ada masa iti na deramin. Terima kasih mini bersama. Dapat keping lagi Ami de berpagi ti dengan RTM klik.
5: Dua tinu ga Facebook YFM Bidia makomut follow dua like page koi dua tinu ga dan pagi ti ada area kelakar ya Milia.
6: Kelakar pasal topik mi dua dikait dengan duit.
5: Wow. Asal tak sebut pasal